Selamat pagi, akurasi data pemilih menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Bali. Penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dijaga secara berkelanjutan pada masa non-tahapan melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, dalam kegiatan konsolidasi demokrasi pada rapat kajian hukum masa non-tahapan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli kemarin. Sutrawan menegaskan bahwa masa non-tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak pilih. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga ketepatan dan validitas data pemilih yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Sutrawan menambahkan penguatan sinergi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen strategis lainnya menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Bali. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan agar proses demokrasi dapat berjalan secara partisipatif dan menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ini kata musiknya ini dikiring FM 106,4 MHz RIM 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin rakerai mewali sarang titi yang meniki dari hari sana satia nyaranya rakerai dan kalahi makin kentan ye kantong ring program acara dua rajeng Bali sana muatang indi informasi maka miwa tembang-tembang. Ingin rakerai di wos sampun pergi paletan ke pertama ye mau sanginin indek bubuh injen niki sebagai timpal ya kenteng ya sebagai temannya saking bubu sumsum sana bina ke identik ring napiasnya Rahina tumpak wariger yang galah makin kenteng ya iya jadi mau sangen ini indek napiasannya bubu injen dan bubu sumsum puniki kenteng ya rakrai pastikan sampun memang jadi pasangan jajanan tradisional kenten nggih sane memang akrab sekali niki pemekasane ring Bali kenten nggih pemekas utami terutama di hari raya kadimangkin kenten nggih tumpek warige jadi selain enak disantap jadi ketuanya juga mempunyai filosofi sederhana tentang keseimbangan rasa dan rasa syukur sane atas hasil alam kenten ke bawah sedikit nggih. Iya, jadi bumbu injen utawi napa asane kukusan injen ketan ya, nenten bubuh niki terbuat dari ketan hitam ya dimasak dengan gula merah, daun pandan, santan ketan ya. Jadi teksturnya niki lembut ya dengan rasa manis khas gula Bali ketan ya. Yang tradisi Bali ketan ya, ketan hitam juga sering dimaknai sebagai simbol kemakmuran juga dan pengikat kebersamaan karena sifatnya yang lengket. Ya jadi kalau misalnya niki ngira-kirai untuk injin pun niki biasanya disajikan dengan santan gurih kaitan nge penimpali bubuk sumsum juga bisa niki kadang juga ditambah dengan pisang atau nangka kaitan nge. Ya ngira-kirai makin ngiring bosan wali ngenin ini bubuk injin kaitan nge ini ngiring widang rakerai nenten ngangin bubuk injin bubuk sumsum nalar dados ya siapa tahu rakerai punya juga niki formula rahasianya kadira kerai sapun api ngarian bubu sumsum utawi bubu hinjen lurus makin keranjang ring pesawat telepon 0361223361 cara yang titiang makin utawi ring WhatsApp sampun ang lali saran titiang ring 0878982240. Inggih niki mentas sami sampun yang ranjing puniki sires sami pacan umbas bubu hinjen. Om Swastiastu.
1: Baju batik kecemagi.
0: Asik. Kengker. Adi kengker.
1: Nak kepekan layu. Layu cantik selamat pagi.
0: Asik.
1: Kena
0: tak terahayu. Aduh, kapak tujeng. Aduh, Pak Mampandu.
1: Koyang batu nonton sangyang legong kraton di Kesiman.
0: Adi adan.
1: Satu atur titiang ring semeton sinamian.
0: Nah, luang itu cangkrim neho. Aduh, Pak Mampandu.
1: Lari pun api gatre.
0: Titiang kena wantah amuniki.
1: Ingin. Piang?
0: Dan. Kenapa Riki Mama Pandu?
1: Ingin hastong karo tumpok uduh, tumpok pengatak, tumpok warigo,
0: makin tumpok pengarah.
1: Tumpok pengarah. Ingin rahajang terang sami mogi kena dan rahayu.
0: Rahajang, rahajang.
1: Pak Dodi, sepun api gatro Pak Dodi, ring negarawan, gitu.
0: Iya, doh, mungkin tem sidak ranjing, bayi jebos minap.
1: Mogi kena, dikangi.
0: Pak Mang Pandu pun api gatro.
1: Nge, hasung karo.
0: Ampun, Mang Bubuh.
1: Ampun, wawu, niki bubuh.
0: Bubuh HP.
1: Sumsum.
0: Asik bubuh sumsum sireng yeah. Ariana Pragan.
1: Kan niki pisago nika.
0: Oh, ampun mebesan.
1: Nengeng ke pisago njohne bubuh
0: kan. Oh, bos, baby nengeng kita yang idam dongnya bang bubuh masih. Ada.
1: Nyuhne bubuh kentenna dina tiang juang.
0: Oh, kenten benya iya. Ngidam na, tan bae cingak napi. Tan bae cingak dina juang. Aduh, mampun wasan maturan mungkin. Merainan mungkin tan.
1: Tan membantan ke mantan kenten sareng sareng ngatag niki tetanduran mangdo mebuah, mangdo mebunga.
0: Napi mantan ketatang wau.
1: Wenten, iki wenten punyan poh wenten, jeruk bali wenten, sabu mentega.
0: Oh, kenten. Katurang, ban bubuh sumsum mantan?
1: Nge, bubuh sumsum daging kuangi taler sasap. Nika,
0: oh, taler sasap. Oh, bubuh sumsum. Injen tan daging nih ke, Pak Mang?
1: Nge, dagingin kenten injen kukus nih ke, tan kenten, tan bubur.
0: Iya, injen kukusnya. Ya, numas juga bubur, kentennya injen kukusan nih ke?
1: Nge.
0: Numas. Oh, kadang tiang harian, Pak Mang?
1: Tan, aduh, tan.
0: Aduh, tan, aduh.
1: Bangun-bangun nih tiang peng, semang nih ke, peng, aduh, tan, meresedang.
0: Berarti ampun, wosan mebanten.
1: Ampun, niki, kenten.
0: Langsung dong, boleh nunas, langsung, tan.
1: Ampun.
0: Oh, be ampun jangkep dan napi mentak kenteng malih.
1: Nge, niki perindekan bubuh injen ya, kan.
0: Betul bubuh injen.
1: Injen itu ada yang kan tendeman napi bubuh injen.
0: Api ngeranang tendeman muntuh enak nih.
1: Tiang pun selam nah ini ada bubuh injen kan sangat selam nih.
0: Eh, bukan gitu kontesnya. Bapakku tercinta.
1: Kan kentenna lalena kentenna.
0: Don coba taken gue kanya ya lalin.
1: Niki bu Jerman kocap anggane anggane boreh nih ke kentan.
0: Napi ya?
1: Niko kentan injen.
0: Injen beh ya anggen boreh bubu injen bubu injen injen kan azan sementara.
1: Gue Eka, tapi napi kentan bawa punyan Jepun nih ke. Nah empat nanti ke Jepun gue Eka.
0: Aduh,
1: ah. Nih terus alih bungut.
0: Nge, yen Bu Eka. Yen Bu Eka ngatane di dhuwur punya Jepun nyampa kasane. Nggih. Aduh, paman.
1: Nggih, kan yang alon-alon Bu Eka. Nggih, mugi rahayu nggih.
0: Berarti nata.
1: Ki wenten pucuk Rejuno.
0: Ais. Nggih. Oh, nyak aja bagus Pak Mangka di Rejuno.
1: Oh,
0: oke. Berarti ampun je po-po, napi punyan po, napi malih ke tatak bau.
1: Po wentan, ni katampun pucuk Rejuno wentan teki.
0: Pucuk Rejuno.
1: Pucuk ya. Rejuno, pucuk bang, kentan.
0: Tatak ni ke kadi Pak Mango, napi diketok aja atau disayat?
1: Wentan mantran.
0: Ah, ni kan mantran Pak Mango.
1: Kan mau mantra ni wentan ucap-ucap.
0: Iya, sesapan ke bau. Iya,
1: sesapan.
0: Iya.
1: Dadong-dadong, kaki nak kijo, nak luas.
0: Ah.
1: Nah, luas kijo, luas. Luas
0: kenal
1: tiang niko nge pengat mangkin makin sampun dan selai lemang galung pengat
0: ketok
1: ampun pangkelu
0: ketok dundun latihnya tangan
1: nge dundun ampun dia mau buah niki kentan poh tiang
0: oh pun mau buah
1: sabu mentega wentan yang kaya natur tiang ya dayu hari
0: abe nyob ben orang tiang ngatur jinah ben.
1: Naik, mantan dia ngatur mereka ayam mantan ya.
0: Beratu be nyajang saja, namun bermegelaan yang padahal dikilo.
1: Ingin ayuari mantan kena sarang saminge, ringga mengkonyak nih kita ayuari
0: nih. Ah, suksama.
1: Nini Ita, sampun nih Santa, sampun mantan.
0: Nini Santa dereng, Nini Ita wawen.
1: Nini Santa nih kinyarang.
0: Iring.
1: Salam kocap sarang nini. Jerman ini, Bu Jero, munggah Bu Jero. Nge, Bu Eka, lan-alon Bu Eka. Nge, Bu Eka bebe, nge. Bu Eka tempidi, talor. Mang deka, sami kena, rancang tugas saya hari.
0: Sesama Pak Mang.
1: Om, santi, om.
0: Nge, semua ini kini Pak Mang Pandu. Sampo nyarangin asa ke Midang Tanjung Bungka. Nge, tetangga, tadi sudah nge, sampun kata orang. Naler, tapi astane ampun ngatak. Naler nge, enten bubu sumsum, sarangin kukusan injin kenten ya. Nge, monggi, sami ngapian kesehatan kenten. kentennya malis lai lemeng nyangre galungan melesa mingat mebuah mebunga kenten pengabdinya nengge inge niki siram alir ngunggur pamang pandu sana presiden nyarengin titian mas bubo injen ya berbagi resep rahasia ya. Ngiring-ngiring sarang sami makin nge inge sangra titian om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Hai om swastiastu.
2: Rajang semang kudanya hari cantik.
0: Ada rajang semang bidang api demun ya. Kelupat ya. Ah niang seri neh neh neh neh neh neh. Oh bengoran nata gidang munggah bien ah.
2: Kentolnya munggah hanya sebab sakin
0: di Nika aja peking demun kentenan tapi bubo sumsum.
2: Untung yang buum ke rumah sakit nih gitu ngantar kakak kentan turun nih gelam kencan.
0: Adi bu, iya adi buang untung kok nih. Astaga. Nah,
2: kan ada anak ngandeng.
0: Oh kentan, dong baca untung orang. Astaga niang nih ya.
2: Kan yang boleh munggahnya nih, jadi tingkiran anu ngambil radio waktu ke kamar ke tidur
0: nih. Jajak sangko sangko ke radio, pon nak juang.
2: Bayu, yang tempoh sirap yang bisa nyon. Bayu,
0: mungkin harusnya ambil gak lah waktu sirap, ampun nang mencuer. Mas aja pernikahan tuh boleh sirap.
2: Yang mirang yang gana yang jelo asan itu tuh bayu. Misang-misang ini yang jelo mirang disirap mirang dimasuk.
0: Cuma tuh yang nonton nawang ya sirap kekedetin bikin. Men yang Ariana kentana, tapi asal bubu bubu, tapi boleh bubu, tapi ada injin kukus ah.
2: Dan Ariana tentu. Akhirnya nyari angin kan yang teragak bubo titi angin tuh.
0: Oh bubo sumsum yang utama ya, betul ya, sekali.
2: Itu kan pun titi yang cepan ngawu tuh dah yuk. Cepan di warung malah nak ngebel malah ngambak tau bubo kenceng. Jadi kita nih kita bilang bubo.
0: Oh kita.
2: Atau karet udah yuk.
0: Iya, musari kan yang ya, penapian. Nak ngarek karya di
2: kota. Setiap hari ada luang atau bungkus di tiang hari yang
0: peragan
2: ye orang suka menten
0: keten penapi men yang harian bubu sumsumnya
2: penapi
0: caranya
2: gampang
0: hai gampang benar gampang napi gampang tinggal tiang
2: pertama yang kan ngangin cangkem paon
0: oke
2: ketiga nih kok payuk gede-gede daging yang toyo belang samping di dia penyendan
0: yeah.
2: Daging tanan narum
0: di toyo
2: gunting-gunting tanan narum nge ampun daging toyo ilu engsang cangkem ngepaon dan ampun melepuk api ampun 100 lainnya tuh dayu.
0: Saya ada sebiang ke 100 oke okay.
2: Kuning kurang berat
0: dan
2: engkau 150 derajat.
0: Oh beratuh keplak Bu Payu. Oke.
2: Kan ampun medok bakin ni kau di dia sampun di samping ni kau sampun daun nanti daun kena naruh ni kau kan ampun yang berbau kan. Ini yang kan cuma ngarian yang di kompor mantan kayon yang pun meluap ni kau pinang yang ke kompor ni kan. Bot ni yang ngesentalan Payu. Baso payuk itu yang persiapkan.
0: Oh, 10? Yang
2: payuk omale ngumbah sekian tuh.
0: Mangkudian su ngangin tuh ngumbah.
2: Iya. Mana ada gena-gena angin tuh mun. Ate enten payuk kan sambil itu mencari.
0: Do selam-selam payuk niang benang e.
2: Dan oh, tanya. Kan bawa ni selam tuh. Kencana bukti ni kan nak ngangin sang tuh bayi.
0: Oh, ngangin sang. Wes kenten, wes kenten.
2: Pencetan kan sampun modok dan toyo ni kan tu bayu daging santan, pencetan daging taksi, tidak dumun daging taksi malah jebol pulang sampun aduk dumun tepung ni kan dan daging sisi kan hancur kan tu, sarang kanyi, sarang tepung kan, aduk sekebede aduk tangan tangawan ni kan, pencetan, kalau ni tidak maso ya apun daging tasik male tadi masa daging tidak daging tau ya kan panci lemi tu dah yu
0: oh nggih ha ha ha
2: nggih yang kan apun mau duwe tak atene kan telu dok kan jantan tu nggih udah nyang pun male
0: aduh
2: male dia ngambil karya mari dok Sudah bentuk nih ke tiga kali nih yang
0: tiga kali sampai ya.
2: Kan nampun pun melengis nih ke sengsen, artinya dokdak nih ke nampun melengis ya, buat pun lebang ke tiba ya. Langsung pun dia disakar nih ke sengsen.
0: Berarti nggak pakai gendis malah nih yang gih?
2: Pakai gendis. Sang masa sentan jenis
0: colek gede Man, napi ane nikah kan napi astane genarane original putih.
2: Putih.
0: Ya, yen ning anggene kenten ya gadang nikah.
2: Puniki tu. Dumun kan tiang ngariane ne gadang. Wade nak sepeton di warung ngariane ne gadang.
0: Masa nge?
2: Tiang dong bilang cepok kenten.
0: Oh, abe ada ada wade kenten.
2: Iya, nge. Dumun kan pertama kali tiang itu gadang kayu man, kayu suji sarang panan arum.
0: Daun suji sarang panan arum.
2: Blender di ko blender. Tumpun gadang kenten toyan itu.
0: Oh, toya ni mantan manggen berarti kan tet ke gentan ni ket kan.
2: Kan bagian sewarna dalo sepil yang mantas dalo.
0: Oh, biar lebih cantik itu. Ya.
2: Biar cantik.
0: Kita.
2: Oh, mantan dia orang kentan tu.
0: Iya, pasannya dangan ngarian kentan netan, tapi ada ne bubu sumsum ketimbang injen netan.
2: Dangan itu orang. Yang melajam medagang itu ni kau pun ngantar tiap bubu sumsum ke warung-warung metaken metanyo.
0: Oh, gitu. Yeah. Perjuangan nak merintis ya kita perintis.
2: Kan yang bani ngutang itu tiap hari itu ngarian bubu sumsum. Gitu.
0: Berarti makin akeh boleh orderan.
2: Yeah, warung-warung itu sudah 10 warung lah ni kau sentian yang
0: menang. Oh, lumayan toh.
2: Yeah, sukaro tu dah yang bulan. Nengenam bulan pisan tu.
0: Enggak sampun, tapi malam ancan galung niki. Mana boleh je kenten.
2: Tapi boleh je buat kenten order sate baru ni soal burung yang ngemom ni tu.
0: Dong, bae mau cuer malu lucu tak kenten ni. Iya, nak pangerah demenati
2: ya. Jadi yang sering yang bunga tu, yang cinta sering yang pisan jadi kan pule-pule kenyang.
0: Nak memilih, tonja masih. Nak kandung sinyal napi.
2: Iya tu, yang ni gedak besar di jantung boleh munga sekarang gunting.
0: Ampunan gedak-gedak kentan, nyanan buang payu kene genar.
2: Sabar, sabar, sabar.
0: Sabar, iya, sabar nih ke pelajar ingin ya.
2: Iya tu, kita mantan tu.
0: Kira,
2: kira kentan anu tu
0: tu. Iya,
2: sesuatu. Mari jumpa lagi dayu. Emang do kena gerio. Salam sekarang tunia sekarang tu kerjanya.
0: Inge suk sama ni ya.
2: Balas balas yang tujuan tu dah ya. Cantik.
0: Adi.
2: Cantik cantik cantik oh.
0: Inge suk sama ni kin yang Sri Sakewida kekeran sampunya rengin. Inge kayak kadini ya ngarian bubu sumsum kenten ya. Karena mungkin pesanannya ya target pasarnya niki wadeh kenten ya. Bosen yang warnanya hijau dumun kenten makin beralih ke yang original. Ya memang ya rata-rata yang sederhana yang original niki sekarang lebih diminati kenten ge. Walaupun napi asane kadini yang wawon nenten ngarian bubu hinjin apa punang bubu hinjin malih nge kukusan injin kenten ya sebagai temennya saking bubu sumsum pun niki tidak apa-apa karena memang rahina mungkin itu tumpuk warigo atau itu tumpuk bubuh yang diprioritaskan pertama nih ke pasti kesampun bubur sumsum kenten ge. Ini rakyat maju pas malih rinti tiara kerai antum bagi bagian kenten ge berbagi cerita pengalaman informasi menarik niki kantun ring napi sane injin ya sebagai penimbal saking bubu sumsum sane presiden ka anggen mungkin ya identik dengan rahinde tumpuk wariga inggih rakarai ngirim sane kandumun iki duani wenten sane jaging lintang.
3: Putu, kamu tahu enggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Ramon.
1: Ay, nge.
0: Woy, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggira kelalai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Balingge. Nyarang selanjutnya menikmati Dayuari ring FM 106,4 MHz. Kanten ring program acara due ring program acara Rajang Bali Sani Matang Indik. Informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih era kerai sarang-sami sampun uning kenten nggih mangke rahina tumpak wariga kenten nggih yang identik dengan atur-aturan di bubo sumsum kenten nggih nale temennya niki nggih saya teranya ring jaje injin kukus kenten nggih mau sang ring jaje injen kukus puniki kenten ya yang dados penimbal saking bubuh sumsum sane pacang ke aturang sane marni purna yang malih kenten nggih aturan-aturannya ne ring rahina suci mangke rahina tumpuk wariga kenten niki dados naler napa sane kesenggol jajanan pasar tradisional nggih khas Bali sane ke dibuat dengan beras ketan hitam kenten nggih yang dikukus lalu disajikan dengan taburan kelapa parut gurih ya dan siraman kuah gula merah yang legit kenten nggih. Nggih, minangka rakyat sampun ngaryanin bubur sumsum nggih di wau mangken jadi napa yasane nenten wantah bubur kemanten ke Cinga kenten nggih mangda sami jangkep ring meja makan minap pacang ngaryanin napa yasane injin kukus puniki dados teki nggih mangken pacang sobiat titiang anto bahan miwah punapi tata cara ngaryanin kenten nggih. Pastikan sampun bahan utamanya kadi napa yasane 250 gram mungkin niki nggih dados rakyat anggen beras ketan hitam kenten iki rendam lumun dados minimal 4 jam atau semalaman kenten lalu ditiriskan kenten jadi selera rakerai sarang sami nalar wenten santan encer maka miwah tasik kenten nge nah wenten daun pandan dados aromatik juga bisa kenten nalar kementen gula merah dan juga kelapa parut secukupnya yang kering kelapa parut niki dados kuskus nalar niki nge mandan enten gampang basi ya dua ini niki dari kelapa kenten nggih jangan diisi garam sane lumrah ke senggo tapi dikatakan dados unti kenten nggih. Nah untuk cara membuatnya rakerai niki wenten untuk kukus umun ketannya nggih kukus beras hitamnya ketan hitam nike yang sudah direndam selama kurang lebih 15 menit hingga setengah matang kenten nggih wawu aron angkat umun ketannya lalu disiram dengan santan dan garam jadi nike sampun wawu aduk hingga santan nike terserap. Malah pisan niki kukus dumun ya untuk kukus matangnya jadi kukus kembali ketan punika ketan hitam atau injin punika kesarengin daun pandan kirang langkung niki 20-25 menit kemanten ya sampai matang dan pulen katanya utawi nyangluh niki. Niki anto kuah gulanya niki kira-kira inge rebus dumun gula merah kesarengin toyo dagingin daun pandan niki hingga larut dan agak mengental lalu saring ini rakerai senang sarang tapi saya kedagingin anto buah nangke diiriskan tipis-tipis dados lalu dicampur dike lalu disaring ya jadi mungkin rakerai sane senang niki nak dangan pisan anto ngarianin dados penimbal saking tapi asane genar sumsum di wau disampune ke aturang kentane rem rajan kentane ampun ngatak tunas sarang keluarga sami nike sampun ke bawah sore nugrahi desang yang widiwasa bentuk syukur kita nge ketika kita maturkan hasil alam mungkin kita napi wasnya terima balik kenten nge ke dadosang anugrah kenten saking desang yang widiwasa manda sami mangi yang kerahayuan miwah kerahajengan. Menarik pisan nggih rek rainge mah mau sang nenen indek napi wastane kuliner utawi jajan niki sane presiden alur angen sarana antu upekarang nggih napi wastane niki nenten jiwanta makanan tradisional Kemanten tapi juga punya makna simbolisnya untuk tumbuh-tumbuhan pemakasnya ning kiri rainan tempat wariga ring rahinane mangkin kenten nggih. Ring bubo sumsum dan juga niki ring injing kukus ya sering kita lihat kentang kira kira itu tempat warga niki nentang jiwantas sekedar jajan tradisional ya. Dalam upacara ngunduh kentang nge sarwo tumuwo masyarakat Hindu Bali mempersembahkan buboh ya mandar sami rakara yuning niki ticang utip saking disbut pada buleleng kabupaten.go.id kentang nge wenten ke bawah siriki masyarakat Bali nike mempersembahkan buboh 5 warna ya kepada tumbuh-tumbuhan sebagai simbol rahasia syukur dan permohonan kesuburan. Jadi dalam tutur lontar Bagawan Agastya Prana kentan nge ke bawasan setiap buboh memiliki makna tersendirinya niki nge niki wantah manda menambah wawasan kemantan titian nyobahin nge lakerai ring buboh putih niki dipersembahkan untuk tanaman umbi-umbian kentan nge ring buboh merah niki di tanaman biji-bijian buboh sumsum hijau di untuk pepohonan kentan yang berbuah dan dari bunga seperti kelapa, mangga, ring buboh ketan kuning untuk pohon yang berbuah di batang, kadinangke dan durian, kenten. Sedangkan buboh hinjin niki nggih atau ketan hitam niki dipersembahkan untuk tanaman hias, kentennya bunga hingga tumbuhan yang menghasilkan harum-haruman. Nah, saking tradisi meniki sampai ngira-ngirai, kemudian niki mau sang kantun ring rahina suci wariga ya, tumpah buboh ke bawah tumpah udoh, kenten nggih menunjukkan ya rakerai betapa leluhur Bali nika sampun medue cara antuk menghormati alam saking muni saking dumun kenten ya. Bahkan buboh niki ya rakerai ditempelkan di batang pohon sambil mengucapkan doa kenten nggih kadi sesapan kaki-kaki kaki-kaki nini dije ya versi rakerai kenten nggih dadas pengeling malih selai lemang peniki pacang nyangre raina suci raina jagat galungan kenten nggih mangna presida sarwa tumbuh mereka tumbuh subur ya menghasilkan buah yang melimpah nge dan juga buah yang berkualitas yang baik untuk menjelang hari raya galungan. Yang ngiring rakerai sarang sami ngiki margian suwe dharma duwe dados umat Hindu kenten nge napi sane sampun ketami saking leluhur saking dumun ngiring margian ngiring jaga miwa lestari yang nge antuk punika susmo banget niki rakerai sane sampun nyarengi ring interaktif riwa ureng ambare. Nah niki ketinggalan niki ring WhatsApp ngiring wacan titan dumun niki wenten ini hayuna rajang semua dan juga dumogis sarang sami stato kena ngemargian suwe dharma nge titan makarya bubur sumsum waduh enak sekali dong ya nini. Sampun musan natulan nalar ringge dari gara ajang tugas sama Nini Ayuna mogi skena nge Nini sarang keluarga nge. Oh iya Niki juga tidak ketinggalan tiang Pak Cike saat ia nyarengin no dari hari ngiki nge ngwedang dumun kangen temen-temen napi gohne bubur sumsum ke mantan. Niko sampun enak Niki bubur sumsumnya tiang lihat fotonya original ya yang putih ya. Ada be misi pantun Siki Dudayu meliwiu kemengui abesik sambil mas sambil beli bas atuh dayu hari emang cantik rajang tugas asik nggak mau kalah saing sareng Pak Mang Pandu. Ada semua Niki Pak Cike bagi stata kena nge salam keluarga salam ingin lantun Niki wenten Kak Cia top tanah lor wah sudah ngajang bubu sumsum udah nunas Niki nge bubu sumsum isi gula merah di atasnya ada unti aduh Niki boleh dicoba ge dari Kak Cia top tanah lor ya mau dong saya kasihnya dua piring nah tiang. Ingge semua Kak Ciato mungkin satu kena nge sarang keluarga punikinge salam saking titian. Ingge rakerai dua ini pacar yang rare galah jam sieu genter nge meja bos punikinge atas jam dase pacar kedagingin antuk obrolan komunitas biasanya ri rahina mangke niki kedagingin oleh jero mekel mah disukade yang ning nenten kangge yang nenten rauh hideung nge meja bos pacar ngiring titian rakerai nyobias titian informasi-informasi menarik sanelianan nge. Atau menikah ngiring pesanakan dumun niki dua ini menten sane jaging lintang.
1: Aduh Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh Bu.
2: Loh Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu Bu Wayan?
2: Telur Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita.

menekan stabilitas ekonomi nasional termasuk Bali. Konflik geopolitik dunia, lonjakan inflasi global hingga tingginya suku bunga internasional dinilai menjadi tantangan yang sulit dikendalikan pemerintah domestik. Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini mayoritas dipicu faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dan terganggunya rantai distribusi dunia. Kondisi tersebut memicu perlambatan ekonomi global bersamaan dengan kenaikan inflasi dunia. Akibatnya, sejumlah bank sentral dunia termasuk Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan. Dampaknya ikut dirasakan Indonesia melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, Destri menegaskan pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh negara berkembang akibat derasnya arus modal menuju aset dolar Amerika Serikat. Menghadapi tekanan global, BI menaikkan suku bunga acuan di level 50 BPS menjadi 5,25% demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan menurut Destri, stabilitas menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Ingira kerai para pria setia perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge muali mali niki nyaringi ring FM 106,4 MHz saran titi yang puniki dayu ari ring program acara duwe sani makin pacak ragin antu kantun ring program acara Rajang Bali sani pacak ragin antu obrolan komunitas kantan ge kan sarangin jero makel made sukade. Inge senang pisah nah titi yang puniki inge rakerai kembali hadir kentenya menemani rakerai sarang sami dalam program acara puniki seperti biasa inge iraga sarang sami paca memberi bagian santai kentenya namun penuh makna juga bersama narasumber titi yang puniki jero made sukada jero mekel sukada inge om swastiastu
1: inge om swastiastu
0: inge jero penapi gatre
1: astung kare kena rahajang rahayu
0: inge patut pisan inge pastikan sampun inge jero mungkin pacang angkat topik doing indek tiga kerangka dasar keyakinan agama Hindu inge sampun api sampun saya ge puniki
1: sampun pastikan
0: inge dirus
1: napi dewane sapunike dewane mungkin kan galah tumpak bubuh
0: patut pisan tumpak warige
1: patut sebagai salah satu unsur kita harus menjaga keharmonisan dengan alam kan
0: betul,
1: begitu nggih
0: betul.
1: Jadi tiga kerangka keyakinan kita dalam agama Hindu sering kita sebutkan itu istilahnya 3S gitu ya.
0: 3S
1: tiga S
0: sekali
1: yaitu Satyam Siwam Sundaram. Iya
0: betul
1: Satyam adalah suatu kebenaran di dalam keyakinan kita. Yang berpegang teguh kepada kebenaran adalah sesuatu yang mulia dan sesuatu yang terbaik yang akan mendapatkan tempat di alam sunya loka. Kan begitu?
0: Betul.
1: Iya. Kemudian siwam, kesucian. Kesucian identik dengan kebenaran. Jadi kalau kita sudah berpegang kepada kesucian dalam diri kita, tiada hambatan kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan melangkah, tidak ada pikiran-pikiran yang sumandang saya, artinya ragu itu tidak.
0: Ragu,
1: karena apa? Karena di dalam diri kita sudah tulus, ikhlas dalam bentuk kesucian. Kan begitu? Iya. Kemudian yang ketiga adalah Sundaram. Nah,
0: Sundaram
1: lain kata artinya adalah suatu keharmonisan. Nah, ini tiga kerangka pokok yang harus menjadi dasar pola pemikiran kita, baik itu di dalam agama Hindu kita maupun di dalam penjabarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam keluarga pun kalau kita tidak bisa menjaga keharmonisan, tentulah kehancuran yang akan kita dapatkan, kan begitu?
0: Betul.
1: Ya, sebagai salah satu penjabaran dari keharmonisan ini adalah hari ini kita merayakan hari Tumpek Warige, gitu, Tumpek Bubuh, gitu. Kita menghargai keselarasan dengan tumbuh-tumbuhan, karena kehidupan kita 9,99% itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu kita wajib menghaturkan rasa terima kasih kita, rasa segala-galanya kepada tumbuhan itu sendiri, karena berkat tumbuh-tumbuhan kita bisa hidup sebagaimana biasa, kan begitu? Tanpa adanya tumbuh-tumbuhan mana kita bisa hidup, kan begitu?
0: Ya.
1: Nah, inilah kekuatan-kekuatan yang harus kita yakini, yang harus kita bawa di dalam pola kehidupan kita, dalam kesehariannya gitu. Tanpa kita memiliki pegangan seperti ini, mana ada kalanya kita akan selalu dianggap baik, bagus, luhur oleh orang luar, kan begitu? Jadi kita bukan membanggakan diri kita yang yakin dengan ajaran-ajaran kebaikan ya, untuk kita laksanakan, sehingga itu akan keluar dari pancaran atmosfer ataupun aura kita terhadap orang-orang yang berbeda dengan keyakinan. Bahwasanya orang Hindu itu adalah orang yang 1000 sabar, dah bahkan 1 juta sabar, kata orang.
0: Gitu.
1: Kita dikenal 1 juta sabar gitu. Diinjak apapun tidak apa-apa. Ditendang apapun tidak apa-apa. Selalu tidak apa-apa. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada karma pala, kan begitu. Kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kamu menendang aku, bagaimana kalau aku menendang kamu, kan begitu. Ya. Jadi oleh karena itulah 1 juta kesabaran umat Hindu yang dikenal oleh orang lain suatu membanggakan, bahwasanya kita hidup selalu bisa bertoleransi. Nah, ini ujung-ujungnya ke sini. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita bermasyarakat dalam kekuatan Pancasila kita nomor satu. Bukan membanggakan, ya, bukan membanggakan.
0: Tapi realita seperti itu.
1: Realita seperti itu. Ya, mungkin itu yang kita bisa angkat, ya, bahwasanya kita harus berbesar hati, berbesar apa segalanya, sehingga Tuhan itu segala-galanya. Walaupun kita kalah dari hal yang lainnya, tapi kebenaran itu akan tetap muncul oleh kekuatan Sang Yang Widi, kan begitu?
0: Ya kan? Masuk ya, betul.
1: Jadi oleh karena itu, apa kita selaku umat Hindu yang rajinlah kita melakukan sesuatu, berdoa apapun keyakinan kita, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang kita terima dari leluhur kita. Karena itu sesuatu jalan untuk menuju kebaikan secara skala maupun secara niskala yang akan kita dapatkan. Mungkin itu gaya.
0: Oke, terima kasih banyak Niki Jo sebagai pengantar kita. Mungkin Maju Bos
1: sedikit berita ini ya.
0: Boleh.
1: Perempat kita kan didengar oleh banyak orang ya.
0: Betul.
1: Bukan saja di Bali ya, bahkan di Jawa, Jakarta,
0: Nusantara,
1: dan lain sebagainya. Ya. Dan kebetulan saya punya tamu ya, orang Rusia, orang Jepang gitu. Dia sampai menawarkan saya dengan kru kalau mau gitu.
0: Okay.
1: Diajak keluar gitu.
0: Oh iya, dalam rangka apa?
1: Dalam rangka ya topiknya adalah penjabaran ataupun memperluas horoskop dan adat istiadat budaya Bali. Yang terakhir 3 hari lalu, jadi ada teman dari India itu, Jurumekel, saya tertarik sekali dengan apa yang sering dibawakan di dalam perempat itu. Bagaimana kalau saya ajak Jurumekel?
0: Betul ya.
1: Berapa lama? Saya bilang minimal 20 hari. Aduh, saya tidak bisa lama-lama. Ya. Tidak bisa. Kenapa? Okay. Jujur saja, kita ngayah kepada beliau. Tidak bisa lama-lama seperti itu. Ya,
0: tanggung jawab kita gitu ya.
1: Tanggung jawab kita kepada beliau gitu, sebagai pelayanan dan lain sebagainya. Jujur saja, apa namanya, kalau di India itu, horoskop itu luar biasa. Kalau orang mau nikah tanpa sebelum dibacakan horoskopnya, dia tidak akan berani nikah.
0: Gitu ya?
1: Iya. Karena horoskop itu adalah sesuatu yang paling diyakini di India itu.
0: Paling diyakini.
1: Ya, karena melalui horoskop itu orang akan mengetahui karakternya, baik atau buruk, jelek atau bagus gitu.
0: Oh iya, betul sekali. Di sana kelihatan ya.
1: Iya, iya. Okay. Nah, itu sedikit berita, suatu kebanggaan buat kita bahwasanya apapun materi yang kita bawakan untuk kebaikan tentu tetap bisa dihargai oleh orang lain.
0: Oke, sebuah kebanggaan untuk kita ya tentunya. Terima kasih ya Niki sebagai pembuka tentunya dalam topik kita. Jadi 3 kerangka dasar keyakinan agama Hindu membahas 3S tadi, Satyam, Siwam, Sundaran. Jadi untuk detailnya mungkin lagi sebentar juga kita akan sampaikan ya. Itu juga rakerai yang mau bergabung, silakan Meja Bos di interaktif 0361223361 ataupun di WhatsApp gitu ya di 0878982420. Baiklah Jurumekel, mari kita istirahat sejenak Niki karena ada yang akan lewat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we. Iya,
5: ditian nggih. Kali
4: menika mbok tiange
6: saking. Dan pada sidang meklu mertimpu
4: tanjung.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ya, Ngira Kerai bergabung kembali bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Tentunya di FM 106,4 MHz, Dayuari beserta Niki Jurumekel ya, narasumber kita pada hari ini masih semangat ya. Tentunya yeah, untuk mengisi yeah, ya topik kita hari ini tentunya di tiga kerangka ya, tiga kerangka dasar keyakinan agama Hindu ya. Oke, Jurumekel, Dayu yeah, ada yang yeah, ingin ditanyakan sedikit nih King. Tadi silakan, sudah dijelaskan juga ya secara singkat gitu ya. Jadi Satyam itu sebuah kebenaran atau sesuatu yang mulia,
1: yeah,
0: betul ya. Kemudian yeah, ada Siwam, ya, dia berupa kesucian yang identik dengan kebenaran, dan betul, juga Sundaram yeah, itu adalah sesuatu yang menciptakan keharmonisan, gitu ya. Yeah. Nah, sekarang karena bertepatan dengan Hari Suci Raina Tumpak Wariga, gitu, nge.
1: Yeah.
0: Jadi pertanyaan Dayu, jika dikaitkan dengan Tumpak Wariga, jadi bagaimana nilai Satyam Siwam Sundaram ini tercermin, Jurumekel?
1: Wow, kalau di pertanyakan seperti itu luar biasa ya.
0: Nah, itu dia yang luar ya, biasa lah kita
1: yang
0: cari,
1: luar biasa. Tadi saya bilang tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak bisa hidup kan,
0: nah,
1: begitu
0: itu
1: ya.
0: Dia.
1: Jadi betul, oleh karena itu apalah artinya kita hanya mengaturkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada alam ini, bahwasanya dari alam itu kita bisa hidup kan itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa kan. Jadi sehingga dalam keyakinan kita yang lebih luas, jadi kita memiliki trihita karana, jadi
0: okay,
1: tiga trihita, penyebab kebahagiaan kita, yeah, serasi dengan Tuhan, serasi dengan manusia, serasi dengan alamnya, kan begitu. Kalau sudah ini yang terjadi, sungguh-sungguh kita terapkan, jadi kita di Hindu itu tidak pernah akan mengenal pertengkaran, adu perbedaan pendapat wajar, tetapi yang mencari yang terbaik kan begitu.
0: Iya.
1: Ya. Karena apa? Karena kita sudah di apa? Diajarkan sesuatu kebaikan dengan karma kebaikan untuk kebaikan bukan saja untuk diri kita bahkan untuk keturunan kita sehingga kita akan mendapatkan angayu bagyo sidanindon. Kan begitu.
0: Iya
1: kan? Kalau sudah hidup kita seperti itu apalagi yang kita pikirkan? Ya, enggak usah kita apa istilahnya memeto-meto bos Balinya mengatakan bahwasanya kita ini yang terbegini, enggak seperti itu. Artinya apa yang diwariskan oleh leluhur kita bagi, sebagai salah satu keharmonisan kepada alam ini, itu yang kita junjung tinggi-tinggi ya, setinggi langit itu. Kenapa? Biarkan orang mengatakan kita menyembah pohon, menyembah apa, tetapi yang terpenting adalah akibat dari apa yang kita laksanakan adalah sesuatu berkah yang kita terima yang tiada duanya, kan begitu? Ya kan?
0: Betul.
1: Jadi apa ya, dalam keyakinan kita, kita tidak usah mendengarkan, menghiraukan kata-kata orang yang bertentangan dengan itu. Yang jelas pada dasarnya karena dia tidak mampu seperti kita, tidak kuat melihat kebaikan kita, tidak logowo dengan melihat ketenangan kita, kedamaian kita, ketentraman kita, karena kita segala sesuatunya berserah kepada kebaikan.
0: Kebaikan,
1: kan begitu,
0: ya. Dan kebenaran. Tentu.
1: Kebenaran, kebaikan, kesucian itu tiga hal yang serangkai membuat kita dalam pucuk kedamaian. Ya kan?
0: Ya,
1: kalau sudah damai, apa yang kita pikirkan? Kan
0: betul,
1: begitu.
0: Iya.
1: Hidup ini kan mencari ketenangan, kedamaian, kesejukan, itu yang kita cari. Buat apa orang melimpah dengan harta, dengan kekayaan, kalau dia tidak tenang, tidak damai? Apa? Tidak ada gunanya kekayaan itu. Yang dicari adalah ketenangan, kedamaian. Jadi oleh karena itu rangkuman ataupun rangkaian kehidupan kita di Bali dari proses Brahmacari, Grahasta, ya, Biksuka dan Wanaprastha, kan begitu. Jadi semuanya itu terkait, saling mendukung, saling menopang untuk menjadi satu titik kebaikan. Itu itu sesungguhnya seperti itu ya.
0: Gih, paham. Ya. Jadi kalau misalnya kok Dayu semakin mengulik lagi nih, kayak
1: ya silakan. Ya.
0: Karena kita kan memang tujuannya untuk mencari apa yang disebut dengan kebenaran, kesucian itu kan sudah apa mutlak gitu ya. Jadi tidak tidak akan ada keraguan bagi umat kita untuk menjalankan.
1: Betul.
0: Tapi sepertinya apa sih kira-kira kan ada nih kayak jeruk mekar yang sudah lihat di lapangan, adanya rasa timbul itu dah keraguan tadi untuk menjalankan hal itu semua. Apa sih yang menyebabkan?
1: Ya, keraguan itu muncul karena dia tidak melakukan secara sungguh-sungguh. Kok begitu?
0: Oh, gitu.
1: Ya, coba kita lakukan secara sungguh-sungguh dalam penuh keyakinan.
0: Oke. Okay.
1: Saya yakin keraguan itu tidak ada. Ibarat kata orang tidak pernah minum es, mengatakan bahwasanya es itu dingin, tapi dia tidak pernah minumnya. Gimana?
0: Oh, gitu.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Itu sesuatu hal yang harus kita lakoni. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus laksanakan secara sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan suatu efek dari apa yang kita laksanakan.
0: Ya. Oh, gitu.
1: Sama dengan orang puasa ya. Kita Hindu kan orang puasa.
0: Gitu.
1: Jadi orang yang belum pernah puasa mengatakan takut sekali tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Tetapi di kalangan dunia spiritual, puasa itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan makanan lainnya. Kenapa? Yang makan itu, yang menikmati sesuatu itu adalah batin kita, rohani kita.
0: Okay.
1: Bukan lagi badan kasar kita. Sehingga kalau orang yang sudah kuat melakukan tapa berata semedia, ya sebulan, ya dua bulan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena perut itu sudah terangsang, tidak akan merasa lapar. Karena yang puas itu adalah puasan batinnya, kepuasan rohaninya. Sehingga di perut itu tidak akan terasa kriuk-kriuk, itu tidak akan ada.
0: Tidak ada, betul. Tidak
1: ada, betul. Karena dia sudah dipenuhi dengan kepuasan rohani seperti itu. Beda,
0: gitu.
1: beda.
0: Jadi artinya apa sih namanya Dayu mengatakan seperti seperti itu? Ketika orang merasa ragu gitu,
1: ya,
0: dia justru merasa kayak terbebani rasanya ya, bukan puas ya.
1: Ya ragu karena dia tidak melakukan sungguh-sungguh, belum pernah merasakan sebuah kenikmatan dari apa yang kita inginkan kan begitu.
0: Apalagi sekarang di hari tumpak wariga ya.
1: Iya.
0: Kita melaksanai dengan sungguh-sungguh gitu, maknai gitu ya.
1: Maknai sungguh-sungguh bahwasanya pohon itu akan berbuah dengan lebat apa yang kita mohonkan, haturkan pada hari ini kan begitu.
0: Datang 25 hari lagi tentunya pasti akan tumbuh ngat.
1: Luar biasa. Sebagai dengan mantranya ngat
0: gitu. Oke lah. Terima kasih juru bekal atas tanggapannya. Mungkin ini sekarang kita beralih ke para pendengar ya. Mungkin ada yang mau bergabung bersama kami dengan juru bekal, silakan bergabung ya. Silakan ya. Oke, sini udah ada yang bergabung. Sang Gratita Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Sironiki.
2: Selamat kali.
1: Nggih, Om Swastiastu. Bugung yoga gitu pasti.
0: Aduh, lebih kenal narasumbernya ya.
1: Iya. Nggih.
2: Payangan iki payangan.
0: Oh, Tante Jerman.
1: Oh, payangan iki. Suaranya modelnya hampir mirip ya.
2: Nggih, mirip. Nggih. Lereng mulai gede.
1: Nggih. Penapi Ibu, napi gatrane niki, nggih.
2: Aneki ampun nak sengaja niki nyelak pengmahan jami ragyang jerau gede.
1: Nge penapi ya.
2: Wah rawa saking pasar.
1: Nge.
2: Ah kenta nampun kade babli bagan wau sana mangkin kan tumpah.
1: Aduh.
2: Nampun kekaryanang bubo kenta yang gede.
1: Nge.
2: Ampun telung payok siang haryanang bubo dengan
1: kan. Inge.
2: Kalau ketagihan tipis itu dane ya kan.
1: Iya terkenapi.
2: Nah niko ampun. Boleh masih aktif mabawasan sarang ibu-ibu muda dan kencan
1: inge
2: ane lingsir dan ampun uning ane ibu baru niki pun kekencanang hati yang ten madue punya napi kan kencan kekencanang yang jero megal tapi sing rago madue punya napo men to jani rago adi meli jero prongon bancan kakek.
1: Iya nggih
2: makanya paling sana rago harus ngaturang pramo Dewo Suksemo kensane menciptakan ta kanten
1: patut
2: nah, nah mungkin ampun ya di mana kene ban gede-gede male je kalau nasang ane aturin pampirang atalah kene ibu-ibu muda dan kadang
1: inggih
2: ane aturin bantan niko ta kanten
1: inggih
2: ah, ampun je mangken cara raos kletoken penyan kayu kaki-kaki ben seleh lemang galungan mau buah pengad ta kanten.
1: Nggih.
2: Patut. Nah, niko mangken ikang je bos. Ane jadi aturin bantan niko kenten.
1: Nggih.
2: Amale siki ta kenten?
1: Nggih.
2: Tertarik bantan bawa suwau. Nyeragot tanjungan ya enan nengil masih ta kenten. Nah, driki ampun yakti keyakinan yang kadi siang. Yakin ketang ya bentukan dia kal ngalap buah nakarmo aja kenten
1: adet tinggi
2: ah moniko mungkin ibu kan ampun malah peng ngerti ane ibu muda nih
1: kan
2: semua jero bakal
1: tinggi
2: untuk Pramasati
1: om inge, om santi om tinggi ya suk semua bu jero Jerman
0: nih
1: saking payangan ya. Jadi sira sane katurin kita. Ka pertama kita ingin ngundingannya, ya di astu kita tidak memiliki pohon gitu ya.
0: Betul.
1: Tetapi kita kan sering kita tiap hari makan nasi ya, makan buah, makan apapun itu. Jadi paling tidak kita memiliki tempat, kita haturkan kepada beliau, penguasa-penguasa alam ini, terutama pada tumbuh-tumbuhan ya, yang kita berikan ya, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada beliau, sehingga kita tidak pernah diputuskan ataupun kebegatan merta untuk buah-buahan demi kesehatan kita semua kan begitu
0: betul
1: ya. Jadi kepada siapa diaturkan
0: kepada siapa
1: ya, kepada siapa diaturkan ya, jujur manten ya, di dalam sastranya disebutkan kalau mangkin itu tumpak warga itu adalah beliau saning waseng wasi risijeronin kekuatan tumbuh-tumbuhan yang titiang baca itu beliau adalah Sang Yang Sangkara. Sang Yang Sangkara karena sangkaning beliau buah itu apa pohon itu berbuah, pohon itu berbunga, berbunga, berbuah sehingga kita bisa petik buahnya untuk kita nikmati. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua pertanyaannya, oh tidak ada pertanyaan, komentar ini enggak?
0: Komentar.
1: Inggih, suksumo ibu-ibu ya, Jero Jerman.
0: Jerman dari Payangan nggih.
1: Payangan. Niki pencinta dari puluhan tahun pun niki.
0: Betul sekali.
1: Dari puluhan tahun niki.
0: Iya. Betul ya. Masih setia ya, masih kompak bersama perempuan RRI.
1: Nggih.
0: Mungkin Jero lagi sekali atau kita istirahat sejenak? Mungkin.
1: Nggih, silakan.
0: Ya karena ini akan ada yang lewat jadi kita istirahat sejenak. Jadi sebentar kita akan lanjutkan lagi bersama dengan rakyat pendengar nge.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Widya, kamu ngerasa nggak ada yang ngeliatin kita?
7: Hah? Ngeliatin?
6: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
7: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
6: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
7: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
6: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
7: Terus gimana nih? Aku takut.
8: Bijaklah bermedia sosial.

0: Ingin yang rayu para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kembali lagi Niki nyaringin saling titiang dengan FM 106,4 MHz tentunya di program acara Rajang Bali obrolan komunitas bersama Jero Mekel Made Sukade. Ingin Jero Mekel Niki mangkil lanturan lantur nggih antuk yeah. Pendengarnya siapa tahu ada yang ingin disampaikan gitu ya, ada yang ditanyakan silakan Niki.
1: Silakan
0: para pendengar silakan bergabung bersama kami di 0361223361 ataupun di WhatsApp gitu ya, ada yang ingin ditanyakan silakan.
1: Ya, nah yang datang ke rumah mengatakan bahwasanya waktu kita terlalu sedikit.
0: Betul sekali.
1: Padahal kita sudah 1 jam.
0: 1 jam ya, tidak terasa memang.
1: Ya, ya.
0: Yang ini sudah ada yang bergabung Jero Mekel. Selamat jumun ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dari.
0: Ingge Swastiastu. Agangin kedek kentan lo pernikahannya.
2: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sinergi, Bapak?
2: Tiang Pak Made saking Klingkung, sih.
1: Oh, Pak Made. Oh, gege punapi, punapi, Pak De. Punapi.
2: Rajang Semang, Rayu.
0: Rajang Semang, Pak Made. Giring.
2: Male, nak lincir siang nanti Rajang Semang,
1: sih. Nggih, Rajang Semang, Pak Made. Nggih, punapi.
2: Ini wawu seru.
0: Ya? Topiknya seru.
2: Wawu seru.
0: Ah, apa tuh? Nggih,
1: nggih, nggih.
2: Alam sanin meduwe niki, enten ya lincir siang sarang penglincir siang mangke.
1: Nggih, nggih, punapi, punapi, Pak De.
2: Nampu niki. Niki ampun banget menyang niki.
1: Nggih, dudus, dudus. Enggak.
2: Niki di tiang meduwe pengerusakan niki.
1: Napi, napi?
2: Pengerusakan wenten niki di lincir siang niki.
1: Pengerusakan?
2: Nggih.
1: Modelnya pun apa?
2: Apa niki? Nah, tiang kan nambah dan selalunya jero.
1: Mm-hmm.
2: Jero sampai nuning tak ganti tiang.
1: Tinggi tinggi.
2: Mungkin niki tikus niki bikul niki nakal niki jero.
1: Napi napi jual jelas ya?
0: Bikul.
1: Oh bikul, oke oke oke.
2: Bikul
1: nih
2: bikul.
1: Oke oke oke. Ya ya. Oke.
2: Mungkin jalan jero tiang ngasih.
1: Ya.
2: Sampun ni kenten mau banten siang, si maju
1: ya.
2: Cok tanang tiang uro.
1: Nih, bapak, titang, nih, titang potong bapak ya.
2: Nih.
1: Bikul nika kita bawa jeruk ketut pak ya.
2: Nih.
1: Jeruk ketut itu adalah oneng-onengan pelinggian beliau Sangyang Gano bapak ya.
2: Nih.
1: Jadi nika mawinan bapak nyabran sebulan sepisan katuran nyuh metunu bapak. Nah ini yang belum pernah ya.
0: Betul.
1: Ini yang belum pernah katuran nyuh metunu bapak utawi kuud yang bagus ya. Redang kuud atau kelapa nyuh ya tunu nika nggih. Ampun kenten aturan jeruk ketut duwe mangdo sampunan ngerusak kadang. Bapak nggih. Sampun?
2: Nggih nggih.
1: Nika belum pernah tiang ungkap memang ya.
2: Nggih. Semua ditang jero.
1: Nggih nggih, rajang rajang rajang. Iya, iya. Ya.
2: Ganggu niki titiknya lain niki.
1: Ndak ndak ndak apa-apa.
0: Nggih.
2: Nggih nggih.
1: Jadi ya semeton sareng sami sane meduwi kamar suci, gedong suci itu secara umum nika kadang-kadang kan pejati apapun yang dihaturkan kadang-kadang tidak segera kita surut. Oleh karena itu kadang-kadang jeruk ketut bikulnya yang merajalela nggih. Jadi jeruk ketut bikul itu tidak akan bisa kita husir, tidak akan bisa kita apakan karena beliau adalah pelinggian ataupun undang-undangan dari Sangyang Gana. Nah, ini yang tiang dapatkan ya. Jadi oleh karena itu paling tidak sebulan sekali kita menghaturkan nyuh metunu ataupun kuud metunu. Biar jangan beliau ngerusak.
0: Oke, oke, paham, paham. Terima kasih Niki Pak Made saking bidang Lungkung sampun nyarengin. Yeah. Oke, berarti nyuhnya nika yang apanya yang ditunu niki?
1: Ya isinya.
0: Isinya.
1: Isinya
0: kuat tapi nyuh nih.
1: Dados lebih bagus, lebih enak bagi dia tuh kuat.
0: Kuatnya ditunu. Ya,
1: yang masih lembek.
0: Masih lembek nika. Ya. Oh, ya. Dibakar gitu aja
1: dibakar
0: ya.
1: Dibakar begitu aja, diaturkan di ditaruh di atas canang ya.
0: Di atas canang.
1: Agar beliau tidak ngerusak yang lainnya, kan begitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Okay. Mungkin itu yang tidak pernah diaturkan ya yang merusak jadi.
0: Oh, sebetulnya banyak yang tidak tahu loh ini, tiang juga kaget. Oke, terima kasih sekali ya pengetahuannya nika. Jeruk Mekel. Oke, mungkin di belakangnya Pak Made mungkin ada yang raka-raya yang ingin bergabung bersama kami silakan penikinge di bergabung di 0361223361. Oke, Niki Sagra Dumun Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, titang Ibu Nyoman Ring Melayu.
0: Oh, Ibu Nyoman Ring Melayu.
1: Bu Nyoman Sire lagi?
0: Bu Nyoman Sire.
3: Nyoman Sukartini.
0: Oh, oke, okay, Ibu Nyoman Sukartini.
1: Nggih, punapi punapi Ibu Nyoman. Napi yang?
3: Om Swastiastu juru gede.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu nggih. Nggih.
3: Tiang medue prarai niki nak lincir tiang.
1: Nggih.
3: Pun api niki yang minta nuning.
1: Maka numun prarai napi numun jong jelasan numun.
3: Celuluk.
1: Ya?
3: Celuluk nika.
1: Napi?
0: Celuluk.
1: Ah celuluk. Terus gimana? Gimana maksud Ibu?
3: Nak ku berfungsi napi kari pusat kuasupati napi nenta niki pangkan tiang. Hati nyana oleh sakit niki nikang nika ngerebedo.
1: Ibu, ini jelas ngerobedo sentian ibu atur ibu segahan dong, ya? Yeah.
3: Sampun, makin sampun.
1: Segahan apa ya atur ibu?
3: Putih kuning nih.
1: Ada, ini udah tidak jaka sembung nih, ah, tidak nyambung ini ya.
0: Jika
1: ya. Kalau celulu, apa namanya, ya?
3: Hari berfungsi ini kok
1: nang. Ya makanya pirangan adumun ibu, ampun nyerocos, ya. Ibu jaka sembung aturannya, kayaknya memang tidak nyambung sama beliau, ya. Jadi kalau kita memiliki sesuwunan ataupun apapun itu yang berupa celuluk, ya, ataupun apa ya istilahnya ya, celuluk dan nama lainnya yang serupa, ibu harus haturkan, ya, sode tipat kelan. Nah, tipat-tipat, uning tipat nanu, tipat apa namanya ya? Tipat galeng, uning tipat galeng.
3: Uning.
1: Tipat galeng kelanan, ya. Kemudian ulamnya taluh pekasem meguling, ya.
3: Ya, tuyon itu.
1: Pirangna dumun. Jadi taluh pekasem meguling, ampun kenten segahannya. Segahannya dua macam. Segahan burumbun, burumbun itu mencampur semuanya, ya. Satu, kemudian yang kedua, segahan selam putih selam. Nah, mau pontang nih kok. Ampun. Selam putih selam sama-sama burumbun, ya. Jadi katuran purnamo tilam kajang kliwon. Ampun. Pirang dumun, padah nih. Purnamo tilam kajang kliwon. Kalau nanti ketemu Saraswati sama Dumpek Landep Karyanan Tebasan Pasupati, ya. Niki sentian kain ibu keto yang ken, mana nggak rubedo dadahnya ya, ya. Ampun bu ya. Terus?
3: Uning niki nak bapan ti adumun.
1: Ya makanya mungkin beti yang atur uning mangde sampunan nanti nyakitin, ya.
3: Yakin nyakitin niki.
1: Iya dah nih. Mending yakin ibu entung ang udah ngubuh keto. Ya.
3: Dan tak kendan.
1: Ya makanya harus ibu yakin nih karena itu warisan dari leluhur ibu, gitu. Ya.
3: Kenten warisan ni ke nak kenten rumah bapa yang hijau hijau ngobie
1: kentennya. Aniko berarti kan Aniko ke warisan dari bapa. Ingat sih ngerti warisan jadi ibu nih.
3: Ada yang tapal iseng iseng Aniko.
1: Kalau tapal dia pakai menari pasti itu dia pasupati itu pasti itu ya.
0: Ingat. Apa ibu nyaman?
3: Iya yang kurangnya.
0: Ingat. Iya pakai sampun uning.
1: Ingat.
0: Ireng.
1: Mubuh celuluk sing bang makan ya lah, gue makan dong.
0: Ini artinya memang harus ya kita yakini kembali seperti obrolan kita sebelumnya. Nge.
1: Jadi sesuatu benda yang bisa memberikan suatu keberuntungan buat kita, benda itu kan lebih awal itu dihidupkan. Kalau benda itu hidup ya pastilah makan kan begitu.
0: Okay,
1: nah itu itu kaitannya ke situ. Kalau orang mau pasupati, sebelum dipasupati pasti diisi dulu. Diisi kekuatan ketakson ya paling tidak yuk pengasih hasil dasuguno semuanya diisi baru kemudian dipasupati. Setelah dipasupati jadi orang nonton jadi bikin terkagum-kagum kan begitu.
0: Oke, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya sama Ibu Nyoman tadi ya atas yang sebelumnya mungkin tidak pernah terlaksana kan mungkin sudah diberi diberi apa pengetahuan lagi bersama juru makam mungkin bisa dilaksanakan ya Ibu biar nanti tidak kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Ya harus kita yakin nih.
0: Betul.
1: Pertama itu harus kita yakin.
0: Apalagi yang berupa warisan tengen-tengen.
1: Iya, harus kita yakin ya. Kalau kita tidak yakin buat apa? Buang saja. aja.
0: Nah, itu dia balik
1: ya kan?
0: Lagi betul.
1: Kalau tak yakin kan?
0: Betul sekali Jerimakal. Oke, terima kasih Jerimakal atas tanggapannya tadi Mungkin lagi ada yang raka-raya yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan Ginten nge mungkin. Oke, mari kita saja sambutnya. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Bapak, Om Swastiastu Bapak.
2: Om Swastiastu sudah gede.
1: Yang betul nak Om Swastiastu Bapak ya.
2: Nggih.
1: Nggih kok nggih. Om Swastiastu demun.
2: Om Swastiastu.
1: Ada kok. Om Swastiastu yang bener nak Pak?
2: Nggih.
1: Iya dah. Ulang melepisan Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Oh, geng. Nana mungkin lidah nanti kia agak kini. Geng pun api siaran kisah.
0: Om, bapak.
2: Yang niki kak panis, kang junjungan niki.
1: Saking?
2: Saking junjungan ubud.
0: Junjungan.
1: Oh, junjungan ubud. Geng pun api pun api.
2: Niki tiang pirang wawo sekali pengenikan jero gede ya ini pembantaran dan jero ketut tangan tangan. Yang ketingin akhirnya ngindek kan saya boleh yang petani ini kira magai kecare kan dan sebelah magai kecare yang kira di petingan nampun nampun apa en tantun kan niko aja terus niko kan dan aja kan kira ketut kan dan
1: oh kalau di sawah lian male pak kalau di sawah nge kalau di sawah niko kesadangnya untuk caru pak ya
2: tapi niko kan
1: caru pak ya nih caru. Ah, tiang takkan jak bapak yang bikul ni kan napi demen ni, napi paling demen. Pak Yam. Jadi tiang mendingan yang sering semeton sering sami, ratat kalau bikul ni kan rusak. Ide daneng aturan caru yang berumbun siki, kemauan sodo-sodonya antuk umbi-umbian, gitu. Keladi, selo, ya napi lah umbi-umbi ni kan. Ni kan harus dipanggang atau ditunu, Pak Yam. Nih, nika angen mangda sampuna ngerusak ring sawah duwe. Nggih Pak nggih.
2: Ampun.
1: Ampun. Nggih. Suksemo Bapak
2: nggih. Suksemo gede.
1: Nggih, giring. Jadi ya mesiosan kalau ring kamar suci gedong ni kan nyuh yang metunu.
0: Nyuh termasuk pewargan kan tanah.
1: Nggih. Kalau di sawah ni kan ya umbi-umbian. Ya selo, ya kladi,
0: apa
1: ya
0: napi. Apa yang menyebabkan ke jerumah ke lampuran?
1: Ya itu kan di sawah, lokasinya kan sawah.
0: Kalau lokasinya di sawah jadi
1: ya, umbi-umbian. Umbi-umbian itu kan ya paling suka itu kan itu.
0: Lalu kalau misalnya di ruangan suci atau gedong itu kenapa nyuh?
1: Harus nyuh.
0: Kenapa?
1: Karena gedong itu kan gedong suci.
0: Oke.
1: Jadi tempatnya kelapa itu di bawah apa di atas?
0: Di atas.
1: Di atas.
0: Betul.
1: Itu penjagaan kesuciannya.
0: Oh, kentang.
1: Itu hubungannya. Itu tidak.
0: Tidak sembarangan ya.
1: Tidak sembarangan. Jadi semuanya penuh makna.
0: Betul sekali.
1: Semuanya penuh makna.
0: Biar kerai juga tahu semua ya. Ya
1: jelas gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Kenapa harus kelapa di atas?
0: Betul sekali. Terima kasih banyak nih Jerumakal ya tanggapannya. Mungkin lagi sebentar kita akan lanjutkan lagi karena ini akan ada yang lewat sebentar ngiring sandekan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Tari Oleg Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coss, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah mulai, dan kata tamulilingan berarti tumbang. Bila digabungkan, tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.

0: Inggira kerai para peringat setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge mulai malin ke jaring sarang titi yang dayari penikin ala narasumber duwe Niki Jerumekel Ring FM 106,4 MHz sering obrolan komunitas kesarangin Jerumekel nge inge Jerumekel ngirin lagi satu penelpon saja ya mungkin ya sebagai penutup juga bisa nge ngirin tak kerai sana baca mentok sana ke takenin durus ngeranya kemantan ring 0361-223361 tawi ring WhatsApp nge inge sanggara titi yang om swastiastu.
1: Om swastiastu dayuge.
0: Sitiang, om swastiastu. Sira niki.
1: Pak Juru.
2: Inggih, om swastiastu sira iki, Bu.
1: Sitiang Putri Manggis.
0: Oh, Ibu Putri Manggis, nggih. Ibu Putri Gianyar.
1: Inggih,
2: nggih, Pak. Nggih, punapi, punapi yang bisa tiang bantu nggih.
1: Pak Juru, terkait sarang jeruk ketut, wau. Sitiang wenten yang mengasih saran. Untuk aturang nasi sele jagung umi-umiani kering dipelinggih saja kau di beten napi nika patut
2: ya ibu ampura ibu ya ilmu pengetahuan orang ini ke macam-macam ya ibu ya ya itu keyakinan kalau ada yang menyarankan itu ibu lakukan saja tidak apa-apa ya.
1: Oh kenten. Kenten napi wasane kenten sia-sia.
2: Kalau bagi tiang tergantung tempatnya, tergantung lokasinya, tergantung juga daunnya gitu.
1: Oh kenten.
2: Nggih.
1: Yen dumun tiang cenik tenuning, yen wenten jeruk ketut, nak nikina ngenang Banten tetandingan Banten Banten Nusa Asih. Dikasih umpan kenten bahasanya
2: dikasih napi
1: umpan istilahnya kenten ampun ajang-ajangan
2: oh ya kesenangannya nggih
1: sebenarnya sama tapi nenten tiang kari cenik nenten mendetail uning ta kenten
2: nggih
1: mungkin itu tadi punike yen ning ten menyimpang sareng napi sane wenten
2: nggih
1: kenten jagi kelaksannya yang selama niki kenten wenten nak ngasih saran.
2: Inggih,
1: inggih. Kalau dan begitu paham.
2: Inggih, itu dah bu. Ya, jujur mantan ya, mungkin kan semeton pawikan sami dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yang harus kita cermati adalah siapa yang kita aturkan, kenapa kita harus mengaturkan begitu, di mana tempatnya dan dauhnya kapan itu harus tepat, ibu. Ya.
1: Nggih.
2: Nggih, dulu silakan silakan Ibu.
1: Nggih.
2: Nggih, rajang.
0: Miring Ibu.
2: Om santi Om.
0: Nggih, ya. Sumangis Ibu tadi ada Ibu Putri Manggis saking Gedang Gianyar sudah.
2: Iya, kalau kita melihat pedoman pegangan lontar-lontar sastra-sastra banyak sekali aneka ragam itu. Tetapi kalau saya harus dikaitkan dengan panglogika atau logika ya. Mana yang masuk akal, mana yang kira-kira lebih tepat gitu. Harus ada sesaringnya, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak saja mentah. Masa misalnya bikul diberikan potongan besi gitu, ada sastra seperti itu. Masa potongan besi diberikan misalnya, kalau kita tidak saring-saring, tidak akan kita memberikan besi. Itu salah satu contoh misalnya ya.
0: Okay.
2: Jadi ya karena sastra itu banyak ya. Leluhur kita memberikan kita pegangan turunan itu banyak sekali. Cuman kita yang harus bisa memilah, menyaring dengan menggunakan sat logika kita.
0: Okay. Ya.
2: Dalam bahasa Balinya disebut dengan penglogika.
0: Penglogika
2: lagi. Ya.
0: Oke, terima kasih. Mungkin bisa menjawabnya Ibu Putri Manggis tadi ya terkait pertanyaannya gitu. Mungkin dari Bapak apa yang ingin disampaikan lagi terkait untuk para pendengar semua gitu
2: sebenarnya juga. Bagi kita sih dari perempat budaya kita ingin melestarikan budaya ini apalagi budaya yang kita lestarikan memiliki manfaat, memiliki guna yang bisa diterapkan, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kita tidak akan henti-hentinya menghimbau berharap di dalam sebuah pelestarian budaya itu kan.
0: Betul
2: begitu
0: sekali ya, ya. Sebagai pengingat juga
2: karena apa? Karena kesibukan yang melimpah, kesibukan yang terlalu sibuk kadang-kadang ide dane lupa gitu.
0: Betul sekali.
2: Lupa tuh dilupakan, ada sengaja atau cuek itu kan biasa
0: ya, itu. Berbagai macam
2: seperti yang... itu itu. Mm-hmm. Itu yang apa yang bisa saya sampaikan mm-hmm. dalam tiga rangkaian Satyam Siwam
0: Sundaram.
2: Sundaram mm-hmm. gitu ya. Jadi mm-hmm. ya betul-betul kalau Anda sudah berpegang kepada Satyam Siwam Sundaram, mm-hmm. kehidupan Anda tidak akan menemui kendala. Okay. Yang berarti.
0: Okay, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Yang yakin itu, yang
0: betul
2: yakin
0: sekali.
2: Itu. Ya. Di dalam kehidupan ini sebetulnya kan 99% penuh dengan kendala ya. Yeah. Tetapi kalau jiwa kita sudah menggunakan Satyam Siwam Sundaram, kehidupan kita akan dilenggangkan, akan dilancarkan. Demikian pun rezeki kita akan dilimpahkan.
0: Iya, dengan
2: yakinlah itu.
0: Betul. Harus yakin lagi.
2: Harus yakin.
0: Iya, ya, ya, apapun yang keraguan itu malah terbebani jadi.
2: Betul, betul. Harus yakin apa betul. Yang kita lakukan itu. Itu yang penting, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apapun warisan leluhur yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan, yang terpenting adalah harus kita amalkan. Jalankan. Jangan berteori melulu dan ngomong melulu, jangan. Harus dilaksanakan.
0: Harus dilaksanakan.
2: Kemudian setelah dilaksanakan ada bukti enggak? Itu yang kita harapkan.
0: Iya.
2: Mungkin itu Dayu kurang lebihnya. Munas Agung Pangampura.
0: Baik, terima kasih kepada Juru Mekal Niki sampun mengisi ya di kesempatan kali ini ya. Sadira Hina Suci Male Tumpak Warige mengisi berbagai macam pengetahuan juga Rakerai juga semoga tercerahkan semua kan Dan jadi melalui pembahasan pagi hari ini kita bisa memahami bahwa keyakinan dalam agama Hindu ke Nintanya Wantah diwujudkan dalam upacara aja ya tentunya. Tetapi juga melalui sikap hidup yang berlandaskan Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian dan keharmonisan. Ingin Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, jauh sampai di sini dulu ya. Dayu Ari menemani Rakerai bersama Juru Mekel kita Made Sukadeng ya. Sesuma banget sampai nyarengin nalar para pendengar. Nalar Dayu Ari nunas geng rene pangampura peperade wentan atur titik sane nentan manut. Ingin puputangan untuk para mesanti dumun.
2: Om Santi Santi Santi Om.

Keren Rai, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bali memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang beredar di sejumlah kabupaten kota. Langkah ini difokuskan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan serta memastikan seluruh ternak yang dijual ke masyarakat benar-benar dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Langkah pengawasan ini dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali yang menggandeng Dinas Kabupaten atau Kota. Dokter hewan, paramedik, veteriner hingga petugas lapangan di sejumlah titik penjualan ternak. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga memantau harga dan distribusi hewan kurban agar tetap berjalan lancar menjelang hari raya. Demikian Gatra Bali, saya Gede.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Akram Rai, Pamiyak Sesarang Sami, Sane Kantun bergabung Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Demogi sarang sami ngepanggihin kerahiwan sarang kerahajengan. Muali kecunduk sarang titiang gede duta ngiring rahina mangkin. Nah duta pacang nyaringin akan rai niki ngawet jam 10 kantos jam 3 sanje waktu Indonesia tengah rahina mangkin. Nah ring mangkin duta pacang nyaringin niki ring acara rahina ayu sane pacang menyajikan paket rekaman Taman Penasar nggih. Nah, sane makin wenten Taman Penasar sane menjudul drama Stiti bagian 2 nggih. Akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.

0: Inge astung karo sangkaning bos wecane dosang yang para mekawi rakhine mangkin para sida malih rawuh are ngajeng idodane sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sarang sami preside pangukang titiang segeroger selamat rasa rahayu nenten winten wiyakti kapiambeng punapo punapi inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki winten salah sinunggil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampune punika raris darmo tule yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalo meperwerti iriki ring jagati ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan enten lali titiang lungsur agurena pangampura majeng ring sang merage pratnyan wicaksana pemekas ring sang sampun poragean wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa manges we jogi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki inggih dumadak suwece desang yang ngaji Saraswati ngijian titiang penuntun ngijian titiang pengresep durus sida sumatera memarga acara derwini inggih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sane mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamastu namo sida
1: Sarah. Suara budaya Bali.

ingih nemangkin mewali bawah ngutawiuning ayang titiang kewentanan ide nakiling sir sarang poro sisyon ering posraman nangin indik kebawah karmu utawi laksan.

anu cening kuwi porade yen cening cakup pacang mapari laksane modhageng lantas bikayun utawi dap-dap las.

orang si bopat jelas padengenah nyento ceni buke anak yang ngeraos yang lawat dari kalan yang ceneng jalan nak sejok cemerupo lawat sanit nutup pejalan.

buat pari laksana alo kelawaning ayune yani ngunduk punio ane aturang idewo buko bawa sini usane.

yang baputu nyimpini harapan sawireh dano punione ke angin mecikan pariangan mecikan pelingih pelingih pade.

kantor nyane pahan kaping kalih nyane jening buat mereka kaupo karo angon sarano pang

0: yan dyan, ipakan kapintigo, nepatot aturang ringsang sanisido ngomargian.
1: Jeroning homo
0: unio ini dewo mantuk kering sang sani ngomargiang yadnyo.

apa faranno gitu. Sawire subuh tunas, ayah ayah kandane ne. Subuh iring tuyuh rikalaning ngemargiang upo carut lan seltimutannya nih.

para maning dados murid ninten ya ampah berikalaning matur kedulurin antuk semah pangen yali.

Kadiasa puniki atur dane sang marage sisieu. Aratu yang mahe yati ware saniku manti kusumu yang titiang palungguk iratu.

saking mami tanglu kere ditiang ngaradu wintan saniku manti tunasang ditiang ring angan palunguh iradu kadimangkit.

segarji taning manah titiang ratu dia nararakang kadi sekare kadung sampun kebah manah titiang miragia tel bercanda di ratu kadi wawu

Aning manah kang titiang daging wacanani ratu satu aluya sabake sane tedun saking langit rekalane nyabekin sekancan tik-tikane sane sampun layu rudus.

mantah palemuk kiratu ledang durusang ratu bawasang malik mangne tatas antuk titian nunas.

0: semua adorang didiang sane kantun susadyo miarso yang acara taman penasar kadi mangkin inge sane wawu sampun wantah persida kawacen ring kawentenan daging cakepan geguritan darmo stiti sane mangkin rauh galah didiang jago ngedarmo tuleyang melik bagang ring kawentenan daging bos sang baraga kawi sane mungah ring cakepan geguritan ucap sampun sayago semeton-semeton titiang sareng sami jangkep puniki sane lanang papat rauh ring titiang sane istri dalar papat boleh pada masih kersiki mangkin iku wau
1: dekat-dekat dau menak iki
0: maksudne sing kito tante wenton sane maco wenton
2: sane tante
3: nak mewali
4: dan jadi saking dumun nak ngawit ae bausan penting diwang pinampen
1: nggih yo wenton papat lanang papat boleh dong siki
0: ya santot ya namun iku suwe ne ajak tiban-tiban masa sing ngerti kan maksud timpal
4: gak kena ban nak kena timpalin aja kebiar-kebiar tuh
3: boyo boyo dan ngerti tapi mesinnya paling habis kan dari selain tapi nyata dan nampi munyi dan yang
1: yang kan kan nampi
3: berubah kan sing kita maksud dia yang kena timpal aku bingung mana kalau saya
1: ngerti mani beluk jani lesarnya
3: tetep agak sing kita maksud dia ngomong yang mempelih awak man cuma sehut gitu
0: makin-makin demun makin-demun pangten ngancang-ngancang lantang milah-ilah
3: oh sendiri kalau jani
0: iya cotek sama mau layur dengan tuan,
5: berdisan
0: dong. Puniki, puniki sematon di tiang sarang sami. Niki tuan kantun nering pasraman. Tengah tengah usir. Pasraman, wenton rari sang merago sisio. Sane boleh pewarah-warah ringido sang merago guru, sang merago nabi. Akeh uyakti daging pawocanan pewarah-warah hido sang merago nabi. Sake wantan wenton nyangket asiki dumun remanah di tiang
1: nabi
0: betul iki rembokan dumun sarang sami itu genton yang ton mandon yang ton suka di nakep balang itu genton salingki nakep balang tetiga papat nakep balang kekalih ampun kelbingung cian kedakep itu genton genton manah di tiang dumun iki nah sana angin di tiang inti mungkin ring sejuruh yang berbawasan pun iki majanton kadi pinunas sang merago sisya wawo siro yang santut sang suwi karong adur sang merago sisya dan guru tunas picang titiang ring ini karmo palo nah niki makin garis bawahan demun santut
3: sang suwi karong ini kan timpal di
0: hadapan santut kan wenton riko dawang niko
3: bener-bener yang lulu timpal maro macam berdimpal tiang sebenarnya sugi aku yang dimpal
1: kalau jangan ibu palas
5: nyak asana
0: nge sapa niki antuk ampura demun semeton di dalam sarang sami ring dalam bayangan kebanyakan orang akibat itu apa yang menyebabkan
1: dadosne ada akibat karena ada sebab
0: sebab tenkintan dalam bayangan pada pada umumnya orang sakewantan yang tani uang antuk didiang boleh bakat baca didiang hukum karma palo tidak seperti itu
1: gitu
0: indah yang kayun-kayun
1: hukum karma palo
0: tidak seperti itu apa yang disebabkan itu terjadi akibat tidak seperti itu
1: kira tuh
5: jani-jani kita jani-jani kita
1: artinya ada celengnya sih ngulian kulihat
0: ada nak kamu apa jadi banyak contoh contoh yang mungkin nikah pun gusti ke nyagur Nyoman Sunarto.
1: Nih,
0: itu kan sebab.
1: Nih
0: sebab, nih sebab akibatnya Man Sunarto menjagur. Suatu saat nanti, apakah gusti ke jagur nggak ya Man Sunarto?
3: Durung jantan.
0: Durung jantan.
5: Oh, jantan. Bisa nalen ngablat.
0: Makanya yang saget yang kentan umpami kan sengat yang ini ya jagur ya pengklu. Ben mani rago pasti kejagur ngajak yo pangtlu karena apa yang kita sebabkan akibatnya seperti itu yang beriko bakter tan kentan kocap mesti yang saget kedoman Ada sing angkatan bersenjata kelmesiat. Wah, perang lawan negeri A, perang lawan negeri B. Ah, sing bani jangan madiang.
1: Yo,
0: yo,
1: mana madiang?
0: Madiang. Berarti kancang mat. Kalau mati ulian ulian ya, di tengah persiatan, ya dia sun bukan orang lain di tengah persiatnya mati non. Tengah dan kesiki hakim manis ini mak keputusan. Anda dihukum 10 tahun atau Anda dihukum seumur hidup panis hakim murah gitu.
1: Kagendan
0: disebab akibat
4: minang ya hukum ya.
5: Beh.
3: Nah, jago raga mani kal balas kan kadang kita hukum raja palo tu.
4: Karma palo.
1: Palo.
5: Palo. Palo.
3: Nama madai pelang.
1: Ampun ya rau.
5: Tapi pedagang itu makin. Maksudnya ladosnya tan ya nenye ne jagur nikah kalang rago tekan sebab utawi kentan balasannya.
0: Patut.
5: Bisa ulina len
0: tekan. Sedemikian kompleksnya, sedemikian rumitnya lah hukum karma palo nikah. Nah. Awin bang contoh, nang celapeng data malu ke komputer, celap data. Bukan data seperti itu yang keluar.
5: Bisa
0: setelah diolah oleh komputer, jadilah dia berbeda dengan data yang kita masuki, yang kita masukkan.
4: Artinya dan selalu dengan ya, ane jagor irago, yo kenyagor irago dan selalu gitu. Padahal jadi bermulan-mulan. Makin jadi tiang, ampun umur 5-6 dasa, mulu makin nyoh dengan ya. Ah mulu nyoh, dan nyoh dan pulau pijar, pengen beli
5: nyoh. Baru kau makan
3: kon, dojo lebih nyape tadi.
5: Ada ni singkat kata, singkat cerita.
4: Bulu pijar, kau dan karuan dia akan muponin. Bisa cucu atau panak kemanian bukalan berarti dor dan kan itu aduh mupure.
5: Tapi aneh pasti pasti mupure
0: dan pasti mupu. Tujuan sang tut mungkin niki dan nom pijar pang dados kelapo.
4: Kelapo.
0: Bibit padi tapi gini ke
4: bibit padi
0: ke boleh. Tanam makin boleh. Harapan kita pangyak mentik padi dengan dan peragat dan menikah sangat.
4: Yenten piaro
0: satu yenten apa tejo pertiwi dumun.
4: Pertiwi malungnya.
0: Tanam di pertiwi. Kemudian apa yenten toyo. Delapan mereka makin amungkin kelbang. Tejo.
1: Jen sinar
0: matahari bayu.
1: Upen upenin
0: angin
4: angin
5: angin
0: kan alam yang membentuk nikau harapan nirago tetap nanam boleh pang dari padi jangan dilupakan yang lima niki pertiwi apa tejo bayu akaso alam itu yang akan
1: membentuk
0: alam itu yang akan memproses.
3: Berarti yang rawas sebab akibat berarti raga masih ketergantung masih sin alam gitu ya. Saling keterkait enggak doanya.
0: Nah, keterkait. Contoh mungkin. Nah ya mungkin win-win ATBM alat tenun bukan mesin kan umpame yang saget nah tenun atau mekario benang, lem benang. Bum tenun lap lagi ke mesin tenun benang ni kan benang kita pasal tidak kan bahan-bahan lap benang akhirnya tapi kain bisa pasal
4: ugut cuma itu nanya lapang lapang lapang urutan panak
1: pasal untuk mesin ni loh tu
3: oh nyelap elaborasi benang mana apa sudah dia ke tuan mun sekan
5: ya yang itu. Lah operasi terus gitu.
3: Berarti sebab akibat
0: ya, hukum sebab akibat nih kan hukum karma palo tidak seperti hukum sebab akibat. Mane jagur bakat man jagur yo, mane rako jagur ya yo.
5: Tidak. Tapi aduh nak jagur normal nak lek bisa
0: orang situasi kondisi desa kalau patro situasi kondisi.
4: Tenan ada ini umpama yang nah pada itu Nyoman Sunarto ketang dapne begitu sampar kan gusti tiba milu nyampar ya memang biasa terus kita ane luar biasa ane kan sampar ban batu jek sampar ban bunga
0: aduh doh
4: lewaran tuh
1: nanti bisa nuntut yo
3: dan aja ya begitu jangan nyaman ini uangnya kopi nah siapa yang benar bayi ini ya punya
1: yo tiang nagal yo haji batu yo tagal tiang batu gedean rugi yo
5: tadi begini.
1: Gedean baton ya. Gedean
5: baton ya.
4: Apa buah luan terat?
3: Nah, bade ya, Pak Yani.
4: Jadi tidak selalu dari gedean
3: begitu.
4: Tidak selalu.
1: Mungkin, cian contoh, nih, gedean umpami. Gedean alon-alon mungkin.
5: Mungkin lumun ini selalu berkibat langsung.
1: Contoh mungkin situasi kondisi yang menentukan. Asiki dawak pemelaspasan Puri Indra Prasto.
4: Nih.
1: Nggih,
4: nggih, kok dia nopo?
1: Ngeten. Dekan, Dok. Dekan. Nggih. Pemelaspasan Puri Indra Prasto sampun kenten guna mengken Kurawa.
4: Kurawa.
1: Duryodano.
4: Kenten, Bang?
1: Inggih.
5: Ngeten dalang
3: lan tiyang ingkang. Kami Kurawa mriku.
1: Nggih.
5: Ya boleh asan.
1: Mas Santi.
4: Mas Santi.
5: Boleh mbak Ade kan ana.
3: Ya, si Kasanti, si Kasanti itu gelang kita.
1: Indra Prasto mereka kunangan, Aris di tengah istana, wenta Aris kolam,
4: kolam.
1: Kalau ulian ning ni cara lantai kena.
4: Weh, kolam benar.
1: Kolam.
4: Bukan ini murung.
1: Cara kolam,
4: cara lantai,
1: tapi kolam.
4: Nge,
1: lantai. Di depan dengan ni, kolam cara lantai.
4: Nge, siapa orang sana?
1: Lantai cara kolam.
3: Nang besik, luang-luang ni luang.
1: Nge, rau sang Durso Sano, ngajak sang Durso Sano. Dan ngah.
5: Kena ada kolam.
1: Kolam. Nyun kedis cetek pada gado di kok nyempret macelempung nih macelempung tapi macelempung
4: duduk macelempung
1: dia macelempung tanpa sengaja
4: nih tanpa sengaja
1: tanpa ton Dewi Drupadi tanpa sengaja
4: oh
1: ngedek
4: ya
1: ngedek
4: ngedek
1: Duryodano
4: bapak ini budal
1: nih
4: kan seperti itu
1: tertawa nih ke tanpa sengaja Duryodano ya Dusun Sandel dot ngejak Dewi Drupadi amat dobel
4: gedak pasal
1: lah apa gedak
4: bisa gedak pasal nah,
1: menanggung malu, malu saya ditaruh taruh di mana muka saya ini
3: itu, kita, saya diketawakan dihadap orang liu itu pasal
1: ya
4: orang liu
3: ini ingkal-ingkal gede Drupadi ulung nat boy ulung nat boy
1: nah orang liu
3: nanti orang banyak ngerti patut
1: sampun dari skenton, sampun makiri kenyuguh mungkin menyuguhkan hidangan,
4: hidangan
1: dihidangkanlah mungkin Prabu Kresno sederau dike antuk sang Prabu Yudhistira, dengan don, nah si Supalo salah tampil, kemudian Kresno
4: agung-agungan,
1: agung-agung saja. Sampai kenton nengil masih Kresno sampai 100 kali dengan don, 100 kali panggilan. Besu cakronya
4: kan? Bang Kodo maru 99 mau bawa awas nah habis besi
1: nggih santu tahu dawan engke nggih
3: caing lampang kalau kalau sedang ngupah gitu
1: ben cepok kan ada 100 kali
4: berkali 100 kali
1: 100 kali gablak pegat bong Supalo si Supalo nah pada akhirnya dumun duga si ibu si Supalo niki mesemeton sareng ajen Prabu Kresna Bibi ini dah dos ni lekat ni ke si Supalo metengok ke kal, Prabu ke kalih metangan papat dan nyen yo nyidang ane ke ngilang Prabu ni bena besik ngajak meruntukkan tangan mulai kalih tu ni ke ngematian si Supalo abe ni ke Kresno runtuk memprabu ni siki hilang tangan ke kalih ngah biang ni cening nak dia ban do ketuana. Ah, pada meneh semeton di dewa nggih ibu bang tiang ping 100 kali yang kanti 100 kali sengkalo
4: kanti 100 kali melakukan kesalahan
1: yak tiang yak tiang sampun dari sekentang 100 kali terjadi matiang lukalah tuyuh sang Prabu Kresna mengapa luka karena ada hubungan persaudaraan ngayak si Supalo nomor 2 kuenten yaji yak bibi luka niki wah tangah mungkin sira ya Dewi Drupadi
4: Drupadi perjani
1: ngeset mungkin
4: kain sarin ne
1: nah ada gendon ya
4: negul
1: tadi pahala malu sekarang pahala pertolongan
4: tolongan
1: di saat kapankah itu akan terbalaskan
4: Gas Drupadi lalung ini.
6: Nah, lalung ini Drupadi laning membuat malu Dursasana ngajak Duryodhana. Saat itulah karma palo malu itu datang.
4: Datang dia.
6: Bersamaan lantas Dugas malu itu karma palo pertolongan datang.
4: Datang.
6: Winter lantas sing pegat-pegat sing sing idang kati melalung Dewi Drupadi. Kan situasi kondisinya tidak mesti tidak, seperti sama. Sama.
4: Tidak sama. Nah,
3: ya. Padahal kita kita aja kenang yang pada Wimo contoh. Tapi saya kata bayang kan pakai pewayang.
4: Jangan
3: sini non aku nunggu.
1: Aku ngadain kau sini non.
3: Lalu saya kata mana ragaan lain pak Mahabharata cuma
4: nak niko mulu mekejang ada di tu. Kena ni anoing kano tu
3: orang anoing kau ini
1: anoing kau anoing kau anoing
4: kau ada di ni nak ada di tu
3: yang sama saya
4: yang saya ngada di
3: ini saya ngada di tu
6: yang saya ngada di tu saya ngada dini
1: Rian ano sakari kita nano maring len
3: nggih satu tong selian yang maring rono ano maring lene gitu-gitu ate sebab bagi-bagi jero mangku mune sampe

0: dianggap mungkin nih kok, tapi wasan nih kok karma yang jahat.
1: Yeah.
0: Karma baik tapi
1: yeah.
0: Pas ditumpal ken panas nih kok. Karma baik berupa angin.
1: Ada angin
0: ngesir, ngesir-sir angin. Itulah ada yang mengatur.
1: Pasti.
0: Yang tak ngatur ke WD, kan dia lepedek, kan dia pingsan, marah ke angin ngesir-sir, kan tidak pas pada niko. Tetap naga kena karma palo aneh jahat. Tetapi perbuatan baik saat itu datanglah dia dan merasa kini ke panas, padahal itu memang panas.
1: Memang panas.
0: Tetapi tidak
1: terasa.
0: Tetapi tidak terasa. Lancar orang malih.

Akan raih rencana penggantian lampu penerangan jalan umum atau LPJU di Kota Denpasar menggunakan lampu LED melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha hingga kini belum terrealisasi. Program yang telah dirancang sejak tahun 2023 itu masih diupayakan terrealisasi dan berada pada tahap penyiapan dokumen. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketut Sriawan, mengatakan proses KPBU masih terus berjalan agar seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya, proyek pergantian LPJU tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2024. Namun, pelaksanaannya mengalami kemunduran menjadi tahun 2025 dan hingga kini belum memasuki tahap realisasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita
2: bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala. Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
3: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sang Swikara nakmuka dewa jani babo tegas mapi putur tekening dewa.

babawasan ke singadalen ngemawasan pidap-dap rerai nang jagat sandewetan tiyo serai nan purnamu.

Ni ado lantas keruna utama ane matan setiti cusing adalan hidupnya rosang.

Nina mordadu, maafi tulung.

Kaping untat utawi kaping penelas ke bawah bakti ering yang uiti.

Mian bapu buku barangmu kaput lan buka gagar pada adeng-adeng yang sakun diri.

Moteges utawi modasar bahan aneh patut durntu jadi.

pupuin lantasan kedulurin ban arah jin liu nawang geginan tur maning selek erajin lantasan megarapan.

ide lantasan nyemak beginan stur maning setate megae nengil bengong itu si de lantasan tuara ada di pedewekan ini.

0: inggih susama atur urang didiang ring sane kandun susadyo miarso yang acara taman penasar tadi mangkin inggih kadiasa punika pangkedang didiang dumun ngewajian namunika ring daging cakepan geguritan darmo setiti darmo gitu yang didiang rin sane mangkin rauh sampun galah didiang jagi melik bagang. Napi wiyakti sane sampun presida kawacian wau tur maning puniki sampun jangkep. Para lanang, para istri lanang tetigo, istri tetigo ngiring malih dom sekadi tapok pitu
1: rahina. Pas. Papat.
2: Yang ngeros dom niki bah bangun empat
1: tengi.
2: Si Roman boleh ni gede gede ya bang. Yen main, nut main. Yen mau sang ngedom berarti boleh bagian.
0: Boleh bagian.
2: Bagian punika ke bawah sebagian.
0: Ngee.
2: Iring senang mungkin.
0: Nah.
2: Kalau bangun.
0: Pas kau
2: ni. Pah mungkin jodoh ni.
0: Awen sampun salah tampiang.
2: Okey.
0: Mana kau sih yang ngedom apa ke tuang mantia?
2: Mat yang ngedomnya paling malu buku pen ni kan? Dan tu jodoh. Dua neng mungkin tergantung iraga mengolah.
0: Ngee.
2: Yen iraga umpama ada sampah katakan sampah ne mulutan megun. Nong eh, kita kedua ngelah kewigunan olah sampai pengadi rabuk.
0: Nih,
2: ina do nang rawos nganangan yo, kutawi melaksana boyo boyo. Nak ya dia tun tua orang kini dewe pedidi.
0: Olah malah.
2: Olah ni ke, pengdados angin rabuk angin memacu.
0: Jadi, patut kadia sapun ni ke santut mungkin waliang ring cari tu niki. Terwendan pitakian mungkin.
2: Nih,
0: patut punapi yang didiang antuk ngolah mungkin niki.
2: Olah umur.
0: Pitaken sang meragol sisio, ring sang meragol
2: yogi,
0: ring sang meragol yogi, sang peragayan nabi. Nggih sampunnya menjantan wawu, tapi sana sampun kewajian wawu, turmaning sampun ke artosang wawu, menjantan sampun persida ke piar sayang untuk sahabat budaya sarang samit dan jantan sahut. Ngiri tepengan mangkin puniki. Wendan mana didiang malih jadi ngemosa ngonyaka ngini sang meraga nabi rauh ring sang meraga sisio daging bawasi dan jalan ngonyak darmo nening ke dharma nening sing itu arti yang mantunian man
2: nge patut
0: yang sing man itu ngerti pilih pemantu
2: patut dikepah paham man gini itu nadeng ke marom lah ya
0: arti ini satu dharma niki satuang agamo niki satwa ada kan santun. Ipa iraga patut ngelah mederbe guru. Tengdan. Belum tentu orang yang belajar agama niki otomatis menjadi rohaniwan.
2: Dudung, dudung.
0: Tengdan.
2: Tut.
0: Sampun kita belajar iraga agamo cerdas, liu ngelah ilmu pengetahuan tentang agama niki makin. Dua gerago berdebat lawan mungkin mungkin kesaktian man di bidang agama meja lawan kenton tiang bakat manarto dengan tiang yeah. Belum tentu tiang jadi orang rohaniwan nikah hanya sekedar ilmu pengetahuan anegelahang tiang kalau angon di tiang napi wasana berdebat berdiskusi ahli di bidang itu.
2: Batak.
0: Belum tentu ya ahli di bidang kerohanian
2: baca kenton masih yeah. Orang yang ahli atau orang kerohanian
0: kata-kata
2: itu belum tentu bisa mengetahui atau debat bisa debat belum tentu.
0: Patut
2: patut cara pergino ni kan?
0: Nge.
2: Mungkin dia kau nyatuang seni doang di bidang nyatuang.
0: Patut.
2: Kalau yang ngigal durung jantan.
0: Belum tentu di bidang ni
2: kan? Aning ngigal kita masih pun milah yang ngigal. Kalau nyatuang untuk seni durung jantan.
3: Ah. Cak Arjo negayang makipu bandok pesan gending orang mau jujuk nen mesti kahapan bang bangun tu. Ada apa dah?
0: Nah ni kau bagai nangen, mawena wentan penuntun nangen, penuntun niki sang meraga guru niko memberikan tuntunan saat maka mungkin sang meraga nabi niki menuntun menunjukkan jalan tak kalau iraga kepetengan, tak kalau iraga tersesat di tengah halase.
2: Tinggi patut,
0: niki patut meraga guru, kewala hati-hati. Hati-hati mencari guru.
2: Nabi Malik jaga kadi mangkin.
1: Akeh nak kedot pada di sambat te guru biar diakui guru kengkian mo.
4: Kengkian lo.
1: Kengkian.
5: Siap-siapi
1: kan
5: kami. Yang ini. Kampun nawikan dua dan yang nanti saat dadah
3: di kau di samping satuan mo ingat yang ke bawah raga. Jadi hati-hati lilo jadi nak naulian pakaian banih naik pakaian kau gitu. Mau neng dadi ya bisa mal mewali dadi. Bisa ya po. Banyak sih orang dia nyakup limo ragu kira-kira.
1: Hati-hati mo, karena Leo nak dot ke dari guru, guruannya kengken. Dulu paman kekuasaan, nih ya ini penting murid ini, ikal berkuasa. Apa yang saya bisa dapat dari dia? Kekuasaan. Guru ane pamereh mungkin niki materi apa yang saya bisa dapat dari sangtut ulian nguruk uraga ane paling sing materi ane dapat ini untuk menghindarin hati-hati yang sing gitu guru pamereh bakat guru kepamereh kejabatan bakat guru pamereh tekening materi bakat. Nih hati-hati.
5: Yang sing bat limo, sing man pelajaran. Gitu ya dan dosen so.
6: Artinya yang guru pamerih nih ke cegapo dia gae pang yo man. Gitu ya
5: dong. Yang sing bat limo, petengte yang ngene no sing mem.
1: Baik contoh man, dugas nih kan man macolat nih. Man dia ngerti yang tuh. Jeneng jadi ada dana punya petiba idewo kapining guru jadi kalau bagi guru. Jelas-jelas itu nak lingsir nggak mau seng anggur macam yang periangan anggur ragaan guru ne masih pariwara ya penyeruan ya para kane mengajang nak mana masih toning
2: sing didian guru
1: sing didian guru yang kanti didian guru itulah dia guru pamerik
5: oh artinya pedanang malih niko ne wenten nak ngatur niko
1: nak sing ne wulukal abdian guru pamerikajang bakat rasa
6: apa nak orang niko
1: saya ne
6: transparan apa
1: ne kegalangan tuh
2: transparan artinya jak rasa
1: balang
2: bagi rasa bagi rato patuh untuk hidung ayun kan
1: jadi ampun terus bakat baca deh napi malih sangtut napi malih yang kanti ajaran wedo nah sang guru niki uning kengkian ane yang dimaksud dengan weda itu weda yang diciptakan angon dugas zaman primitif ane pindah angon yani angon zaman ane kertekel kenten kehebatan weda yang ten mulo sang guru kaluning niki kudiang kel ngoren mangke ni murid pasen cara ragu nak buta nunas tuntunan ke nak buta ikian bang guru tidak nunas tuntunan buta tetepuk yang nafir tahu-tahu nak niden dagar timang
5: guru buta
1: dan netra sing ninga kengkian mun
5: patuh betul matungkat dadene
1: tu satu. Ane nomor dua, guru sing bisa ngeduk jiwa murid, membuka jiwa murid itu sendiri. Meneng, kawan ya ini muridnya butuh. Meneng, dan nak duduk dengan guru, yak membalik pameran. Menyenang ya nak butuh, yak membalik pameran, yak pameran lukisan lantas. Yang ini ulian guru, tidak bisa membuka, mengeduk jiwa murid itu.
2: Meneng, membalik film nih. Film lucu aja pengnyata ribur pengsing sebat beda buta kengkeng carane asal ada lucu tundeen nah mekelo filmnya sing ada lucu landasan tundeena di buta kerajaannya mulai ngakak berindu kedek kakak adik kedek beda tundeena nah, padahal tunde ngajak mulai
1: artinya kengkeng
6: nah perjanjian ya
1: perjanjian baca ke lucu deka akan jadi suatu lelucon lelucon karena kebodohan rado lelucon rado senepok ngapora genten
2: to lucu. Dadi nesuk semane ni ke intinya permasalahannya rago harus bisa kadiraos mangku marot kengkeng carane ngajak abuto kengkeng carane pangsing iya salah tampi. Sing bleh tampine ken iya. Dirago harus jadi betul-betul
1: bali pamer nak ajak tau.
3: Nih lo mesti ya tunik-tunik tu boh. Kadang-kadang lucu lah kengkeng. Menajaran. Mulai bareng-bareng yang menonton penonton yang satu kalau kuat dia dah jolol-jolol tu. Muna kedai pedeh pasal nak kengkeng ini.
6: Kemarin tekok namaan.
3: Eh, boh lucu ah.
2: Onen, ngoyong nen. Onen bertunik kan berarti onen lucu.
1: Nih kau perlu nih mungkin dados jiwa nih ke diketuk oleh jiwa. Boyo ke wenten bawas yen ngerak didir yang mepikat ban didir dengan
2: ni kan?
1: Niko angin mancing niko. Sang guru bisa mengetuk jiwa si murid punapi angin dan guru dekat terbuka sesaya bakat sambat. Nyen ane nyidang muka nak ne metegol. Sejabat nak ni sing metegol nyidang muka nak ne metegol.
2: Gus
1: buka yang malu tiannya tiang metegol ke tuang santur tiang segan santur
2: tiang bilu
1: bilu metegol kari di
2: tiang
1: tiang memanarto dan ni kedah segede yang buka ni kau yang kene yang sing metegol man man tulung yap kemui dah tulung dah setiang
2: dah metegol
1: nih
2: tak ngerawas yang di tulung tu mesti membuka dah dah contoh ni benar besi ke pandai lurus kena mesti ni mending mimbu kena kaitu belum sedimen tu urus
1: kaitu saya masuk tiang
2: kamu lo ke kaitu
1: kaitu
2: Tahu sih kita. Angon contoh yang benar bersatu sih udah so sebenarnya benar.
6: Yang ledek kang orang kedah sapa ni
1: kedah sekedar. Do man malu-malu salah tampil jak munyak.
2: Dijane sih salah tampil.
1: Dibilang dijane. Ia nak abudo. Sing ninggal ngapo wajar.
2: Wajib pasti kok.
1: Ia nak ne kedah ninggal kedah ninggal galang. Kanti lantas ya ulap oleh anto kita maksud yang ngatur
2: ya. Jadi jero wajar jero mapan jero nyingal ni
1: deh. Doman kanti ulap kanti sendingal aku dah meninggal galang.
2: Nah, yang jero nyingat dia kan karena hukum pasti karena jero ada nyingat. Seng lain kanti yang mirip seng ada biar nengun contoh.
1: Raga kan pada rumuan ni ya dulu masa nak lah hati dek naga rumuan ini dek tolong ya dah
2: bahasa kalah ban mungi ni si dekon bede ni pisang
1: apa tu salah tampil ke
2: istri-istri
1: pun rata kata nah dah bagi dia tolong ya
6: memandu
1: saja gak kada sembah
6: nah jani sedang luwung apa dah bagi dia tolong
2: saud tu dia do ya kadang dia bebiso nya kan berdiri do gada kopi bebiso anu ngai kopi berdiri
5: do dia kada kopi
2: nah bagetan ni do anu anu kada anak hidang berdiri kita tu berapa peragaan si Dori dadis eh ini mau cuma mau kayak peridian mau gitu artin singidang makanya itu perlu maniki makin ke dewabu pergas pengendikan di desang meragu guru mau dan antengin benum lajanin sing ado sing gilere jadi liu ngelah geginan liu ngelah kegayen liu nawang kegayen liu nawang ane madan ilmu pengetahuan mapan yen subuh nyak liu ngelah geginan apu buin ke duluran bat antang rajin. Ah, jadi dewa sudah bengong-bengong. Sini mapan, ane bengong ini kinyak, kan?
5: Bengong, dong.
2: Sing lah gaya.
5: Ngukup entut.
2: Ngukup entut, sing lah gaya kan bengong.
5: Kejang-kejang, bakat ramang.
2: Nah, nih. Oh, ane jejak ini. Ane takut ini kan sang beragu guru.
1: Yakti.
6: Antang ya, tekekang.
2: Oh, bodoh.
1: Kan pasti seperti ini kau mawin yang dah dos imbuh melik ini santun dikiring sayurnya ajaran spiritual ajaran agama beliau mengatakan lagi the sword belajar ngalih ilmu pengetahuan awin yang agama radis tanpa ilmu ini kau ke bawah lumpuh
2: ilmu tanpa agama
1: di ke bawah buta.
2: Nah, kipang pada misi ni kan? Jadi nanti yang butuh pengelumpuh,
1: mencetak
2: mawar sang guru, kini pernikahan jero demang. Ingat, rago dobo rago guru, kene guru nang aji nang ini masih karos guru dekatan ya?
1: Nih,
2: yang belum sing bisa nandaan perjalanan ni samarak aja je, cerok sampate sing benar tak boleh samarak. Mapan guru tak ada berdua kepenting tersendiri ni.
1: Nah, cuba
2: masamilan,
1: cuba
2: aji nego kemu. Ada target ni tengkaran ya. Kau ni takut ni tiang mulu jati pos saja mengiyang sesuatu sakit.
1: Ada dua poin santet amburo semeton di dalam sarang sami. Awe wenten bos aywo dadi wiku yang durung
2: wikan.
1: Aywo ngajar yang durung pajar. Dan aywo dadi yogi yang durung yogio.
2: Lu.
1: Yang sing rago bisa mahir di bidang itu jangan
5: do
1: kawin do malu nah pantas keno beranikah satu mengatakan rago bisa pantas keno pon tiang itu kan akhirnya tapi
2: tak sama
1: kena
2: sadar benda wang tiang sih deh tapi ada
1: nung profil
2: orang ketimuran itu selalu merenakan diri. Badat budaya begitu. Budaya ketimuran.
1: Budaya
2: kerajaan di makin buruk makin bisinya. Sih yang angkana ragan kebarnya dah.
1: Kau mau kadi bau.
2: Kau liu karakter seperti gentan macam ni tu.
1: Apa liu nawang liu nawang laga ginan nawang gaya kita. Tapi lengit lantas angkat dan berguna. Nih. Berarti ilmu pengetahuan yang kita punya ini kan perdana dilaksanakan.
2: Itu udah gentan.
1: Kadi ide sama ragu yogi kan pengen yang ni kan. Jadi bau kan
2: kita.
1: Dia ada ni main anak lagon dia yang mempunyo masih. Oh sisi om kerja ngerasa masih. Apa nak cara ni am tebu ni ke bawah tu? Terjadi tebu gen ngerasa si guru gen si ngerasa ye kita si tebu dia si ngerasa ye.
2: Kadai pernikahan itu ni wau. Yang ni ingat ni kening Dharma Sthiti ni kene. Yang tadi wang atau dia asih punyo bakti asih ring sosa ring niki ye ke permano dengan dan punyo ni cian ken duit permano ken tri permano dengan dan nah niki asih punyo bakti ring ido
1: sangnya
2: widi waso
6: artine napi jaga karyane pangpoleh kan masih ngeledek menik
2: tetap asih punyo bakti tetap tetap niki tidak bisa dilepaskan ini kau
3: berarti seperti sediti pulino tekanan harus mulia tetap menik
2: asih punyo bakti tetap nih kau singgida asih ngajaknya ada
3: asih tiga konsep tadi yang dan wikan unang dan unang dan das wikut
2: nah itu
3: nah
2: malah kedek niki angin penutup niki tetap kewaliang dan karma palo kita berbuat siapa tan temu ngayu masa dano sarwo ayu nyata ketemuan dengan lo masa dano sarwo alo aniang mungkin sekadi main catur wenten peluncur wenten benteng wenten kuda wenten menteri wenten ayau wenten pion dengan spion maka mewah sanetiosan pun ikut tetap dia bergerak di masing-masing kenten niki swadharma kenten kada penika wawu tetap bergerak di swadharma suang-suang benteng tengidang membentuk L cara perjalanan kuda dengan kuda tengi dang margi nyirang cara cara peluncur
3: nak mulu pada ngapo pejalan
2: raja batas satu langkah ke wonten yang menteri silakan bebas kecuali cara jalan kuda dengan dan nika sampun swadharma kembali ke hukum karma iraga punya kekuatan di langkah pertama kan langkah pertama kan di main catur napi ke spion jalan paling malu dua langkah. Langkah-langkah berikutnya perhitungan lagi. Nah, ya bawa ke musuh kuda jalan apa peluncur. Suatu dasar ketika musuh itu biar harus bergerak. Pergerakan pertama aja kita bebas. Pergerakan berikutnya tergantung situasi kondisi langkah-langkah berikutnya. Itulah dia karma palo. Tetap berpikir langkah-langkah ini ke efek-efek. Ada aksi, ada reaksi. Pikir reaksi ini itu. Kini pada kabar aksi.
3: Dan sebab dan akibat
2: itulah dia hukum karma itu.
3: Oke, dan tadi putarnya dan jauh aja hukum karma itu sekarang kita berbuat belum tentu sekarang kita menerima hasil kan ada.
2: Tetapi paling tidak 2 atau 3 langkah ke depan kena bermaco ingin karma ane pacar bakal nibian ragu. Patut dengan 2-3 langkah catur asal langkah mai 2 langkah pasti ke kini perjalanan paling tidak bagi juru ramal nyidang dengan perbuatan anda yang seperti ini sekarang ben 2 langkah tepuk ke perjalanan kada main catur
3: ini kok ini dan kok ngambil di Mahabharata ini kok ini yang kono gelarannya di Kurawa di Diraga apa pun gelar nah
2: oh
3: pengidang dia udah pengsing terjebak dan kok udah mudah betul-betul diperhitungkan
2: diperhitungkan
3: itu boleh ban sampai yang diperhitungkan memang hukum pasti menikah-nikah kan dah jadi
2: ni,
3: ya bawa sekar mau balo jadinya nyati banget. Bawa kebek
2: ketujuan sepak bola masa kita di babak pertama nungali mempelajari masih kencan dan musuh. Tembak ban kini sing bakat apa? Ya ngelah sistem mungkin. Karena di kedua babak kedua, bawa berpikir asing idang kini bu, rubah kan?
1: 10 menit pertama itu memang tu hati-hati tu.
3: Sudah. Puji mau sistem, rumus bu pasti ya final 45x2 tanding dan debus ada perpanjang waktu. Seng masih berbanyak terakhir jalannya pasti kal ketemu juga ke penalti
2: penalti
3: penentuan berarti kentanya bukan mau palo
2: kalau penalti sih ada orang apa
3: pokoknya saya eksekusi anda sekarang
2: agak betul
1: nih penalti dah ya nanti ulian penalti habis bersedih undi
3: kita kalah menang.
1: pasti kadik.
3: Onen kena peringan kartu hidup itu. Kita nah, juga pada uang lola.
1: Tuh.
3: Lola buat buku.
1: Mak tuah tuh.
3: Mak pok jemak jadi tiga konsep dengan mak.
1: Nih, sampun namun Niko, kita putuskan mangkir kembali yang ke cara main sepak bola Niko. Iraga kerjasama.
3: Iya.
1: Nggak dibe kerjasama ngajak kentena tapi ya center pur ngajak kerjasama ya striker dan lain sebagainya Niko. Ngajak gelandang apa apa pengangkut air apa apa dan lain sebagainya istilah itu tujuannya tapi gol ternikot
3: mau winang ampunang tidak gue heran yang petradis lain kato ketimpali apa tidak gue tawang bisa gak bobola pasti selain kato tidak mungkin diberikan lolos
1: ampun diving ampun diving ragu yang sikat dia langsung gulung tawang ke Yuri dia kayak wasit
3: dia wasit
1: kato kuning
3: selengkat
1: artinya dari kata sliding man ada
3: nadi ke bak leng
1: gak kaya ada mana-mana Niko, itu dan nih para pamirso sarang samin entar rumah so titiang hari kawin dan galas ane ketibo ring titiang sampun wantah mau setelas kangiang titiang dumuna meniki ngaturang acara taman pedasar menjantan sampun akeh ini keiwangan kekirangan titiang nentu lali wantah titiang lungsur agung reno pangampuro sana makin puputang titiang untuk mengucarang poramu santi.
7: Om Santi.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

Tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu ngimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu ngimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

udara saking margi Hayam Ruk nomor pitung dasar Denpasar ke denrai kantun kesangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesangin gede duta niki ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Edisi Sanis Cara tanggal 23 Mei waksa 2006 likur. Ada duta pacang ngecenin informasi dan juga ide bisnis nih terkait dengan UMKM niki ngawit jam 12 kantos jam 1 nanti nih. Eh kang Rai pinaka pengawet deduta niki asiki tembang katurin deduta miring pihak sayang.

106,4 MHz Sekalian Rai Kantun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah Kantun Ring acara Rahna Ayu Teras UMKM Sani Mangkin Dedupta Pacang Ngedagingin Niki ini ide bisnis terkait dengan acrylic sign atau papan ucapan acrylic nggih. Nah informasi niki kita kutip dari rri.co.id/denpasar. Nah sekarang lagi acrylic sign atau papan ucapan acrylic niki ternyata menjadi tren kekinian nih, terutama saat ini di musim kelulusan sekolah. Nah, niki saat ini papan ucapan kelulusan tidak lagi terbatas pada bahan kertas akademi ataupun karton. Acrylic sign atau papan ucapan yang akrilik menjadi pilihan favorit karena tampilannya yang modern, elegan dan bisa disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Nah dari acara wisuda sekolah hingga perayaan kelulusan perguruan tinggi, acrylic sign mampu memberikan kesan yang lebih spesial dibandingkan papan ucapan tradisional. Selain estetik, kelebihan acrylic sign terletak pada fleksibilitas desainnya. Jadi desainnya kadang-kadang bisa diubah di custom sesuai requestan dari customer. Nah, tulisan, warna, dan grafisnya bisa dibuat unik sesuai dengan tema acara atau keinginan customer. Beberapa papan bahkan dilengkapi efek transparan atau lampu LED untuk mempercantik tampilan. Nah, hal-hal tadilah yang membuat acrylic sign menjadi bukan hanya media ucapan, tetapi juga dekorasi yang dapat dipajang setelah acara kelulusan tersebut selesai. Menurut para dekorator profesional, acrylic sign kini banyak dipilih karena mampu menghadirkan kesan yang elegan sekaligus personalisasi yang tinggi. Nah itu dia tadi akan lagi sedikit tentang acrylic sign, bagaimana saat ini acrylic sign Nike menjadi favorit nih, terutama saat musim-musim kelulusan sekolah ataupun wisuda. Nah, kalian lagi mau tahu lebih tentang acrylic sign Nike, nanti kita akan bahas kembali nih. Untuk sekarang ngiring mesandakan dumun.

0: You win.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali. Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter. Aku tes ya. Oke, oke, siapa takut? Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kantun Serangin, perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, untuk rekan rai yang masih belum kebayang Niki tentang apa itu acrylic sign atau papan ucapan akrilik ya. Nah, acrylic sign Niki merupakan papan penanda atau media informasi yang dibuat dari bahan akrilik, rekan rai. Bentuknya mirip kaca tapi tidak gampang pecah. Mulai dari acrylic sign ini bisa digunakan mulai dari untuk papan nomor rumah yang estetik, nomor meja di kafe, pelang nama toko, sampai petunjuk jalan. Semuanya bisa pakai acrylic sign. Nah, untuk keunggulan produknya sendiri, acrylic sign Niki memiliki tampilan yang mewah nggih. Permukaannya yang mengkilap bikin kesannya modern nggih, dan bersih dan juga profesional. Selain Niki, keren rai, acrylic sign Niki sangat awet nggih, bahannya tahan cuaca dan nggak karatan, tidak karatan seperti besi, dan juga tidak lapuk nggih seperti kayu. Acrylic sign Niki cocok Niki ditaruh di indoor maupun outdoor, keren rai. Selain Niki, acrylic sign Niki memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Mau dibentuk seperti apapun keinginan customer bisa nggih. Dicetak dengan warna apapun juga bisa, dan mungkin dikasih lampu LED biar bisa menyala Niki malam-malam juga bisa, kadang rai. Nah, gimana kan Rai, sudah ada yang tertarik Niki, mungkin terbesit di kepalanya untuk buka usaha atau UMKM yang menyediakan Niki acrylic sign. Nah, nanti Deduta akan sampaikan Niki potensi bisnis yang menjanjikan nggih dari bisnis acrylic sign pun Niki. Namun sedurung Niki ngiring sandakan dumun, keren rai, pihak sayang tembang puniki nggih.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu ulang kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kantun Serangin Gede Duta Ring Acara Rahina Ayu Teras UMKM Pasti Kering 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai mewali bawasan ini akrilik sign atau papan ucapan akrilik nih. Niki Duta akan jelaskan sedikit tentang potensi bisnis dari usaha pembuatan akrilik sign. Nah, yang pertama niki ternyata margin keuntungannya jika dihitung-hitung secara kasar niki Kang Rai cukup menguntungkan nggih. Malah bisa dibilang cukup tinggi ya Kang Rai, karena bahan baku akrilik niki yang lembaran terhitung murah nggih, tapi setelah dibentuk dan di custom sesuai kebutuhan customer nilai jualnya bisa naik berkali-kali lipat, karena jarang sekali customer perlu atau memesan ke akrilik sana niki dengan ukuran selembar akrilik kenten nggih, biasanya niki agak kecil-kecil Kang Rai. Nah, selain niko Kang Rai yang ingin memulai bisa niki mulai tanpa mesin dulu nggih. Untuk modal awal niki Kang Rai tidak harus niki beli mesin cetak UV atau laser cutting nggih yang mahal. Kang Rai bisa mulai dengan jadi reseller atau bekerja sama dengan vendor pemotong akrilik besar dulu nggih. Di mana tugas awal Kang Rai bisa fokus untuk mendesain dan juga pemasaran nggih Mas. Nah, untuk konsumennya Kang Rai niki karena pasar akrilik sign niki luas Kang Rai nggih dan kemungkinan akan terus digunakan sampai ke depannya. Adapun target konsumen atau potensi konsumen Kang Rai yang bisa Kang Rai reach out atau coba jual niki nggih. Yang pertama bisa via B2B atau business to business, yaitu pelaku usaha nggih, seperti misalnya pemilik kafe yang baru buka, restoran, hotel, distro dan kantor-kantor yang butuh papan nama, atau juga bisa dengan mencari restoran niki nggih yang perlu nomor meja dan juga papan kiris pembayaran. Nah, yang selanjutnya bisa juga business to customer Kang Rai. Artinya ini langsung Kang Rai jual ke customer. Nah, ini malah banyak banget nih nggih konsumennya, bisa ke orang-orang atau murid-murid yang baru kelulusan atau mahasiswa yang baru wisuda nggih. Bisa juga pada pasangan muda sih bisa nih saat. Jadi bisa digunakan untuk kado juga Kang Rai, menghadiahi teman-teman yang sedang menikah. Hadiah untuk pernikahan kenten nggih. Selain nikel bisa juga nih ke orang-orang yang atau kenalan Kang Rai yang baru punya rumah nih dan ingin pasang nomor rumah yang estetik, bisa langsung ditawarin akrilik sign-nya. Hingga Kang Rai, itu dia tadi potensi bisnis dan juga konsumen siapa yang perlu ditargetkan kenta. Nah, Mali Bos Duta Pacang Wali niki Kang Rai membahas tentang gimana strategi bisnis niki nggih, strategi bisnis dari usaha akrilik sign niki. Bagaimana cara Kang Rai yang ingin memulai jualan akrilik sign kenten nggih. Kang Rai ngirim sanakan dumun Mali Bos Duta Pacang Wali niki nyarangen Kang Rai.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kanun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kali ini mulai niki membahas tentang acrylic sign nggih. Untuk strategi bisnisnya, kalian Rai niki bisa mulai dengan menjual secara custom nggih, custom. Artinya acrylic niki custom made nggih, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain niki, kalian Rai bisa juga memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dengan membuat konten video estetik. Ingat yang estetik niki adalah acrylic sign-nya nggih, kalian Rai. Kemudian kalian Rai juga bisa sasar niki UMKM dan juga wedding organizer nggih. Nah, kalian Rai, bisnis acrylic sign niki adalah peluang usaha yang sangat rendah risiko nggih, dan juga pendapatannya sangat tinggi. Karena permintaannya terus meningkat nggih, karena menjamurnya kafe-kafe baru di Bali terutama, dan juga akan selalu ada orang lulus wisuda dan juga orang nikah. Nggih, kalian Rai, segitu dulu informasi yang bisa kita sampaikan untuk acara Teras UMKM hari ini nggih. Mulai bos, kita pecang wali nyarang kalian Rai ring acara ngelile ulangun.

Akademi akurasi data pemilih menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Bali. Penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dijaga secara berkelanjutan pada masa non-tahapan melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, dalam kegiatan konsolidasi demokrasi pada rapat kajian hukum masa non-tahapan terkait pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli kemarin. Sutrawan menegaskan bahwa masa non-tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak pilih. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga ketepatan dan validasi data pemilih yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Mudara saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Dasar dan Pasar akan meraihkan Tungsar 94 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kandung sarangin dedutan iki ring acara ngelile ulangun. Sane pacang jani dagingin antuk tembang-tembang pop Bali nggih. Akadun rai sane arse niki request lagu tawi megatra niki bisa langsung nggih di line telepon 0361-223361. Bisa juga colek dedutan lewat WhatsApp Pro 4 nggih di 087-898-822-420. Ingat kalian lagi, tanpa berlama-lama, mari kita buka line teleponnya. Siapakah Niki yang dapat kesempatan pertama untuk request lagu ataupun megatren? Silakan kalian lagi, bisa di 0361-223361. Nah, ini sudah dapat telepon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, download adalah
0: ngelak ulangun jadi bakal.
1: Kok bisa keceplosan begitu ya?
0: Gitu,
1: selamat siang.
0: Selamat siang, Pekat Dania. Hampir dari duta juga gini nih, terpengaruh sekarang.
1: Ya, maaf ya.
0: Tenapi,
1: maaf juga teman-teman ini keceplosan soalnya.
0: Tenapi karena udah
1: fokus. Udah ke dangdut soalnya.
0: Karena kebiasaan Pekak Dania dapat nomor 1 di dangdut.
1: Ya, mudah-mudahan dapat lagi
0: gitu. Gatal pun Pekak.
1: Gede Duta jatuhnya kena ya.
0: Kena Pekak. Pekak sang Nini pun api Niki.
1: Niki kena taler.
2: Sekarang Niki yang bangun deh Duta.
0: Iya baru bangun. Sudah hidup teh Niki.
1: Niki pas Niki nyeteh Niki.
0: Oh gie.
1: Jadi nyeteh di Duta.
0: Gie Kak. Pekak, mau request lagu tawi megatra Niki?
1: Udah sering megatra, udah sering request lagu ya megatra sekali-sekali ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, udah hampir tiap hari itu megatra. Sekarang, request lagu sekarang megatra dulu.
0: Iya, silakan Pekak.
1: Wenten sirai Niki, main dira. Wenten mau anek kapal.
0: Iya.
1: Piro male. Wenten Bu Wayan Swartini, Wenten Pekak Pedas, Malu Dekardiasi, ada Wenten Matu Nindi, Wenten Pak Nade Landa, Bung Biang Sri, Sira Male Niki, Pak De Polos Jaya, Patut Mancung, Patut Murdaya, Wenten Pak Yanarbe, Wendan Bu Putu Keboiwo, Gek Mas Payangan, Bu Eka Batu Bulan, Wendan Nini Ita, Nini Mika, Pandepi, Sira Male, Wendan Malu Sekar, Wendan Sira Male, Wayu Tuban, Wendan Guniang Yoga, Bu Eka Pengembungan, Niang Kirana, Sira Male, cutat maka sami dumun begede.
0: Okey, Kak Dania.
1: Suksema untuk dalam majang boleh gede ita, rajang tugas, yang mau pamit. Om Santi om.
0: Inge, suksema Kak Dania dan juga Nini, sani wentan reng sana. Ingat kan Rai, mulai kita buka Niki line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Pekak Dania? Gih, bisa langsung di 0361-223361. Gih. Nah, Niki sampai menonton penelpon, kan Rai. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Menapi jatre, gede juga bagus menjedur.
0: Oke, nak. Niki, ini Agus, gih.
2: Iya betul.
0: Ini Agus menapi gatre Niki.
2: Gatre yang Niki nyabu, yang nyait.
0: Oh nyait.
2: Yang orangan dan si Dedita.
0: Oh bendan ini hari Niki.
2: Yang orangan di itu di Sugian Jawa.
0: Oh Sugian Jawa.
2: Makin timpak pengarap.
0: Tumpak warga.
2: Bunga pang membuat membunga. Titik nak pang membuat ngat-ngat.
0: Tuh. Ye, ini. Ini mau request lagu utawi Megatra niki.
2: Tak lagu aja ya.
0: Boleh. Mau lagu apa
2: lagunya
0: nih?
2: Lagunya Dek Uli.
0: Dek Uli.
2: Jegeg nyelolet.
0: Jegeg nyelolet. Cara ini Agus nge.
2: Jegeg nyelolet. Lagunya cara Dek Dua.
0: Jegeg nyelolet.
2: Beli gede muadak. Adus. Beli be siap. Ya udeng di jadane kaderi.
0: Cakep.
2: Duta mula bagus majedur. Adi penyiar ganteng di RRI.
0: Sukses.
2: Sama dek duta bagus majedur.
0: Sukses juga pantunnya.
2: Meleja bos budal mangga selamat timpang kemungui gitu.
0: Ingin tadi don-don tadi don-don di pohon-pohon
2: tadi don-don dari duta
0: tadi pohon-pohon ada iya
2: kaki-kaki sadong kija ya gelap mungkin ne bang bubu ngat lemang ketu
0: galungan
2: kaki ngat membuah membunga medon itu dari duta.
0: Iki.
2: Bang bubuk kata olesan pangsan ya matatu dek duta.
0: Abis itu duta ngat membuah.
2: Yang tu duta. Nini sibuk ni jai.
0: Iki nini lanjutin.
2: Ya. Belajar dek duta. Mari jebas budal mana selamat salam sarang ibu bapa ya.
0: Iki nini.
2: Dadap. Bebelin
0: ajak dua kena deh.
2: Ajak dua aja.
0: Kak Dania mesti.
2: Kak Dania bebelin nenek bebelin. Sok sama ada duta.
0: Ye semua ini aku.
2: Kadang biasa orang tak sampai saya.
0: Ye.
2: Ada geng ada duta. Nikah kan ada duta.
0: Ye ini. Nah, udah dua nih yang keceplosan. Pekak Dania tadi openingnya Pro Dangdut. Kalau ini Agus sekarang closingnya dadah bye bye. Inilah Kaden Rai kayaknya udah gak sabar Kaden Rai sekalian Niki di acara Pro Dangdut. Nanti ya di jam 3 nanti ditemenin sama Gek Sintia. Ini Kaden Rai tadi sudah ada. Ini Agus Sarang Pekak Dania. Muali Niki dari Duta Sangrer yang lain telepon 031-223-361. Yeah. Niki sampai mental penelpon. Halo, sasiastu. Terputus Niki ya Kaden Rai. Coba lagi nggih. Mali Niki dari Duta Buka, silakan Kaden Rai di 031-223-361. Halo, sasiastu.
3: Halo, sasiastu. Raja Tiang di Bagus. Di Gede Duta Anang.
0: Niki Pekak Eka nggih.
3: Betul.
0: Pun api katra niki Kak Eka.
3: Betul siap jasa terang niki.
0: Ye patah niki.
3: Waktu nostalgia ke Surabaya tu nak Kak Eka tu dedika.
0: Oh Kak Eka Eka.
3: Ye bagus ni Kak Eka mama lebes.
0: Oh.
3: Kari nungka niko malah kedanya ketemu sekarang dia bisa lagi tangkap nih kemalingnya.
0: Anggih, lanjutkan lagi ngadep juan ke Surabaya. Pantas ampun, adi beda ceritanya gitu.
3: Saya akan nostalgiaan itu ke jauh itu, oke.
0: Oke, boleh Kak, nanti dilanjutkan lagi nih pas malamnya.
3: Nuna kemang gitu Niki.
0: Anggih, temang napi Niki ya. Kak.
3: Iya, buah kayu kementannya, buah kayu.
0: Napi, ampura.
3: Buah payo.
0: Oh, buah payo. Yeah.
3: Kesenangan Bu Eka niko sarang-sarang Bu Eka mirengang.
0: Iya.
3: Yeah. Itu Kak Eka mungkin request lagu niko.
0: Iya. Yeah.
3: Dedika, salam sarang bapane, sarang tuan, sarang kami.
0: Dingge Kak Ika.
3: Ngarayu.
0: Dingge semua.
3: Dedika, waktu kebuk niki.
0: Dingge.
3: Ngarayu sarang kami.
0: Dingge Beka.
3: Apa me tuan santi santi santi.
0: Dingge semua Kak Ika dari Plaga. Semoga Kak Eka sang keluarga niki sadar kena dan rahayu nggih selalu bisa menemani deduta niki siaran Ring 4 RRI Denpasar. Nah kan rai dua ning sampun dua penelpon niki yang sudah request lagu ngiring kita biar sayang dulu lagu requestan dari Nini Agus kemudian dilanjutkan dengan requestan dari Kak Eka.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tadi sampun Deduta putarkan iki dua lagu requestan dari ini Agus sareng Peka Eka dari Plageng. Nah, kenal lagi mualin iki Deduta buka line teleponnya Deduta sanggar iki ring 0312233361. Ya, kalian lagi sana aksen iki nas tembang utawi megatra silahkan bisa langsung dihubungi nomor tersebut. Iki sampun menter penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahaja. Yang
0: beli
1: sendiri kita,
0: kalian
1: bagus
0: mau keplung. Ampun kan Niki dari Widang Napi ye?
1: Denpasar.
0: Oh, Denpasar Melin.
1: Aye.
0: Ege Melin, Napi Gatra Niki.
1: Gatra BBS.
0: BBS becek becek. S nya apa? Baik baik saja, nanti becek becek. Tiang kena-kena mantan KKM kena-kena mantan. Ada
1: ringnya yang muruk pun api.
0: Iki cerah benderang dan panas.
1: Oh, dripi 3M.
0: Napi nih ke?
1: Mendung-mendung manja.
0: Loh, di mana bisa mendung Niki?
1: Nggih. Lagi mekliam, lagi kentan matahari.
0: Oke. Melin, Niki mau request lagu atau megatre?
1: Lagi nenas. Gina, kan?
0: Nenas tapi? Gina?
1: Teman Mbak Ayu Saraswati nih.
0: Mbak Ayu Saraswati, judulnya napi Niki?
1: Mbak Bunga-Bunga.
0: Mbak Bunga-Bunga.
1: Mau bengal-bengal karena nyidang menek.
0: Oke.
1: Jauh itu nih nyelak-nyelak nganti kenyal tujuh nyelak.
0: Ampun kok Niki karena galah rebutan Kang Yang.
1: Kita pakai sami nge, beritanya.
0: Inge.
1: Berita rahasia juga. Sesama Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge semua Melin dari Denpasar. Semoga ring diketen hujan nge, karena katanya tadi mendung-mendung. Pangten pocol nanti Melin Niki karena sekarang kan Sabtu Niki malam Minggu biar bisa malam mingguan Niki.

Nggih, Kang Rai, sebelum Dedy Duta lanjutkan, Niki buka line telepon. Dedy Duta bacakan dulu nggih, Niki, wenten Pak Astro Prayoga sana nyolek Dedy Duta ring WhatsApp. Dedy Duta penyiar idola para lansia, kata nggih, rajang siaran, rajang siang, rajang kainan tumpak wariga. Ingat deh, jadi malam minggu, weh, weh. Baru Dedy Duta ingetin Melin, sekarang Dedy Duta yang diingetin sama Pak Astro. Nggih, Hajang Wali, Pak Astro. Ingat juga Pak Astro, malam minggu kemanakah hari ini Pak Astro?

0: Ya itu dia tadi Melin dari Denpasar dan juga Pak Aste yang nyolek di WhatsApp. Oke, Kang Rai Muali dari Duta buka line teleponnya. Silahkan Kang Rai, Sani Arsen, Nas Tembang, Utawi Megadra bisa langsung di 0361-223361. Silahkan Kang Rai. Dan ini sampun bentuan penelpon. Halo, Ustaz Siastu.
1: Halo,
0: Ustaz Siastu.
1: Gak Dita, aku mau jedar.
0: Ampura Niki, suaranya Eko Niki dari Widang Napi Niki.
1: Yang pakaian Payangan Gianyar.
0: Payangan Gianyar.
1: Ini.
0: Cirai ring tiang Niki, lupa di Dita Ampura Niki.
1: Mungin wastan tiang Niki, peka pasti kaslum.
0: Peka sira Ampura?
1: Peka pasti kaslum.
0: Iye, peka.
1: Wah.
0: Pun api cuaca rika.
1: Iki.
0: Iye, di Payangan.
1: Oh, niki cerah-cerah mantan niki.
0: Cerah-cerah mantan. Panas juga ya.
1: Eh.
0: Mau request lagu Utawi Megatron niki, Kak?
1: Mau request lagu.
0: Lagu napi niki.
1: Rudiawan.
0: Rudiawan. Bunga hati.
1: Bunga hati.
0: Oke. Lagunya Duta sampun siapkan Niki. Kak, Kang Yang. Kang Yang nak cutetin gatrene.
1: Oh, bentar.
0: Nggih.
1: Kang Yang lumun Niko. Pak Mbak Mbak
0: lumun nggih. Kak.
1: Paling bos tadi.
0: Inggih, suksema. Om,
1: cantik.
0: Inggih, kan itu dia tadi dua penelpon kita, nggih, sampun nunas tembang.

sampun iki dua penelpon sedang nas tembang. Ngiring ngerai kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Melin dulu yang berjudul Mebungo-bungo dari Ayu Saraswati.

Keren rai nonton terasa niki sampun lah segala dari duta nyaring keren rai ring acara yang dila ulangun. Nih, ampunan sedih keren rai karena dari duta malah bos akan mewali niki nyaring keren rai ring acara siaran budaya Nusantara. Nih. Ingat duta matur semua niki untuk akan rai sanes sampun nunas tembang utawi menggadreng ye sareng sanes sampun nyolek-nyolek baik niki lewat WhatsApp ye. Amro niki enggak bisa semuanya duta bacakan ye sanes nyolek-nyolek ye. Ingat akan rai tetap satu ring 4 RI Denpasar suara budaya Bali.

Akhirnya Rai, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengingatkan ancaman ekonomi global saat ini semakin berat dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional termasuk Bali. Konflik geopolitik dunia, lonjakan inflasi global hingga tingginya suku bunga internasional dinilai menjadi tantangan yang sulit dikendalikan oleh pemerintah domestik. Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini mayoritas dipicu faktor eksternal termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dan terganggunya rantai distribusi dunia. Kondisi tersebut memacu perlambatan ekonomi global bersamaan dengan kenaikan inflasi dunia. Akibatnya sejumlah bank sentral dunia termasuk Amerika Serikat mempertahankan suku bunga lebih lama dari perkiraan. Dampaknya kini dapat dirasakan oleh Indonesia menjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun Destri menegaskan pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh negara berkembang akibat derasnya arus modal menuju aset dolar Amerika Serikat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekelan Rai, Sane Arse, Tatas Unding Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi Sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia Kalih.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Akademi Kantun Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun Serangin Dedutan iki ring acara Suara Budaya Nusantara. Sane Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya adat istiadat sane wenten ring Bali.

Ada suara angin pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin lagi kantun ring acara suara budaya Nusantara. Ini sana mangkin duta pacang nagingin informasi terkait dengan tumpak wariga nggih utawi tumpak udah utawi tumpak bubur. Nah, sedurung masuk ke pembahasan niki, duta ucapkan rahajang niki untuk akan rai karena sampun niki rahajang tumpak wariga nggih. Semoga ibu-ibu niki sarang nenek-nenek sampun wesan mebanten.

Mari kita rena makin pacang ijen informasi ini kita terkait dengan hari raya, hari raya suci, ngeh raya suci tumpak mari ke. Nah, hari ini tumpak warga niki merupakan hari suci nih umat Hindu Bali sane didedikasikan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada alam semesta khususnya tumbuh-tumbuhan nak dan rai. Nah, perayaan niki jatuh setiap 210 hari sekali berdasarkan kalender Bali nih, tepatnya pada hari sane secara Kliwon Wuku Wariga. Nah, selain nike, tumpak warga niki jadi penanda nggih kadang raya nggih karena jatuhnya nike tepat 25 hari sebelum hari raya Galungan. Nah, tumpak warga niki kadang raya sering juga dibilang tumpak uduh atau tumpak pengantak, tumpak bubuh kenten nggih. Jadi tumpak warga niki punya banyak nama. Nah, kan rai sane menarik niki kenapa bisa dibilang tumpak bubuh nggih, karena tumpak warga niki dibilang tumpak bubuh karena salah satu sarana upacaranya yang paling ikonik pada pada rahinan niki yaitu digunakannya bubur atau bubuh sebagai sarana upacara nggih. Bubur puniki berasal dari tepung beras kadang rai dan memiliki 4 warna yang berbeda. Nah, niki dari kita kutip dari berbagai sumber kadan rai, untuk bubur putih niki ditujukan untuk tanaman berjenis umbi-umbian atau pala bungkah nggih.

Kemudian untuk bubur merah ditujukan untuk tanaman jenis bumbu-bumbuan kinten atau palesari. Dan yang ketiga, wenten bubur kuning yang digunakan dan ditujukan untuk tanaman yang berbuah di batang seperti pisang atau pala gantung. Nah, untuk bubur hijau ditunjukkan pada pohon-pohon besar penghasil buah seperti poh, manggis, celuring, apalagi ya, banyaklah. Nah, bubur-bubur niki kemudian akan dimasukkan ke wadah daun kelapa kan, atau jauh, lalu ditempelkan, diusap-usap pada batang pohon.

Ah, Kang Rai, itu dia tadi tentang kenapa sih tumpak warga niki disebut tumpak bubo. Nah, nanti kita akan bahas niki makna dari tumpak buboh puniki nggih atau tumpak warga. Nggih, Kang Rai, masanakan dumun, male bos dari tapacang wali niki nyarangin rakyat dan Rai.

0: Gatal banget.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan ganti.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kakalan Rai, Kanlun Sarangin 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin rekan Rai, muali niki bahasan indi tumpak wariga utawi tumpak udah utawi tumpak buboh. Nah, tumpak warga niki memiliki filosofi nggih, yaitu filosofi implementasi nyata dari Trihita Karana. Ya, ini menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan tempat hidup kita nggih. Kemudian juga merupakan pemujaan terhadap dewa sang yang sangkara nggih, yaitu manifestasi Tuhan sebagai dewa penguasa kesuburan dan kelestarian tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Kakan Rai, ternyata tumpak warga puniki menjadi, bisa dianggap menjadi hari bumi nggih, hari bumi khas Bali. Dimana melalui tradisi atau hari raya suci tumpak warga niki, secara praktik kita umat Hindu sudah mengedukasi penerus-penerus kita, masyarakat sekitar, untuk melakukan konservasi dan juga tentu saja melarang merusak lingkungan, terutama tumbuh-tumbuhan. Nah, karena ini sedikit keunikan nih dari tumpak buboh utawi tumpak wariga. Nah, di tumpak warga puniki, kadang rai utawi ibu-ibu niki, nini-nini, pasti saat membanten akan berdialog nih dengan pohon atau pohon yang diupakarai punika. Seperti gimana yang tadi disebutkan oleh Nini Agus nih. Di mana akan ada prosesi pengantak genten nggih, manusia Bali atau umat Hindu Bali akan mengetuk pohon secara lembut 3 kali dan mengajak bicara nggih. Nah, niki merupakan cerminan dari agama Hindu nih, di mana kita yakin bahwa setiap benda atau makhluk hidup nike memiliki jiwa.

Nah, pada hari suci tumpak warga punikir keadaan raya, umat Hindu Bali sangat melarang keras nggih, atau memiliki pantangan untuk tidak menebang pohon, memanjat juga nggih, atau tentu saja memetik daun dan juga bunganya nggih. Karena niki di tumpak warga puniki, umat Hindu Bali memberikan alam waktu atau jeda untuk beristirahat nggih. Hingga kan Rai, segitu dulu informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan filosofi dan juga keunikan dari tumpak wariga. Nah, Male Bos, kita akan bahas niki tentang sarana upacara atau banten yang digunakan saat tumpak wariga. Hingga kan Rai, tetap setia Ring 4 RI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasano
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Akan lagi Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geng Wali akan lagi bahas tentang Tumpak Wariga.

Nah, untuk sarana upacara nggih, rekan rai di rainan tumpak warga puniki wenten banten untuk di pemerajaan ika berupa banten pejati, banten peras, tumpang pitu, penyenang sesayut dan canang burat wangi. Kemudian untuk tumbuhannya akan rai wenten bubur nggih, bubur empat warna yang diwadahkan cau nggih. Dilengkapi juga dengan sasat kenten dan tali gantung dari bambu atau pelepah. Tidak lupa juga tirta pelukatan akan rai nggih. Nah, kena rai niki deduta informasi niki deduta kutip nggih dari berbagai sumber untuk perkembangannya tumpak wariga puniki terus berkembang nggih dan tetap tentu saja tetap dilestarikan oleh umat Hindu di Bali. Selain nike, setiap tumpak warga berapa kali niki pemerintah juga ikut merayakan dengan gerakan penanaman pohon dan juga revitalisasi hutan nggih. Nah, kan rai tumpak warga atau tumpak buboh puniki adalah bentuk kearifan lokal Bali yang bisa dibilang sangat hebat nggih karena berhasil mengemas ilmu ekologi ke dalam ritual keagamaan. Dan perayaan iki kan rai tidak hanya membuktikan bahwa spiritualitas umat Hindu niki tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada alam sekitar dan juga lingkungan. Nggih kan rai, itu dia tadi informasi terkait dengan tumpak warga yang bisa deduta sampaikan dan niki semua informasi niki deduta rangkum dari berbagai sumber nggih.

Pesan Niki galah sudah menunjukkan jam 2 lebih 50 menit. Ya, artinya Deduta harus pamit undur diri Niki. Ya, karena galah Deduta sampun telah Niki. Tapi akan rai sampunan sedih nggih dua ning mali bos akan rai pacang kesarengin oleh kek sintiang nggih ngawit jam 3 kantos jam 7 sanje waktu Indonesia Tengah nggih ingin akan rai dedu tanas gang pengampuran iki dua ning selama bertugas wenten medue kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring arsa semeton sarang sami nggih. Deduta ucapkan matur suwun semua niki ke untuk akademi rai, majang akademi rai karena sudah mau aktif niki ikut menemani Deduta bersiaran. Yang akademi rai Deduta ngelum semua pamit berputar Deduta untuk Pama Santi, Om Santih Santih Santih Om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekaden Raya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Bali memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang beredar di sejumlah kabupaten maupun kota. Langkah ini difokuskan untuk mencegah menyebarnya penyakit hewan serta memastikan seluruh ternak yang dijual ke masyarakat benar-benar dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Langkah pengawasan ini dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali yang menggandeng Dinas Kabupaten Kota, dokter hewan, paramedik veteriner, hingga petugas lapangan di sejumlah titik penjualan ternak. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga memantau harga dan distribusi hewan kurban agar tetap berjalan lancar menjelang hari raya. Kadistan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada mengatakan pengawasan dilakukan secara terpadu untuk mencegah peredaran ternak yang tidak memenuhi syarat kesehatan termasuk yang berpotensi membawa penyakit hewan menular. Pemeriksaan di lapangan dilakukan melalui metode antemortem, meliputi pengecekan suhu tubuh, kondisi mata, mulut, kulit, hingga cara berjalan ternak. Petugas juga mengawasi tanda-tanda penyakit strategis seperti penyakit mulut dan kuku PMK, serta penyakit lain yang berisiko bagi kesehatan manusia maupun hewan. Selain itu, pengawasan juga menyasar dokumen asal ternak dan kelengkapan surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebagai syarat peredaran ternak yang sah dan juga terpantau. Rekaden Raya, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro

Dari kawasan Network 70 dan Pasar, selamat siang jelang sore hari. Rekan dan Rai kembali menyapa Ruaningar Anda di program Budaya RRI dan Pasar frekuensi 106,4 MHz LAN dan juga AM 1206 kHz di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Membersamaan Anda di pukul 3 hingga 8 malam nanti ada Gongga Cynthia, tentunya Raka dan Rai yang akan mengajak tengah ruang dengar Anda berjoget-joget ria di sore hari ini sampai menyampaikan Gongga akan informasi menarik seputaran adat istiadat maupun destinasi wisata. Apa kabar Anda Raka dan Rai? Semoga dalam keadaan sehat berbahagia, tanpa kekurangan apapun, dan Anda masih menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan tentunya sehat dan juga lancar-lancar ya. Apalagi di hari Sabtu ini, bagi umat Hindu Sedharma sedang menjalankan kewajiban di hari suci tumpek bubuh gitu ya. Jadi semua umat Hindu pastinya membuat bubur ya, bubur sumsum berwarna putih, merah ataupun hijau. Dan juga pastinya ada rentetan upacara masing-masing mungkin di tempat perkumpulan adat atau banjar gitu ya Raka dan Rai. Dan juga seputaran jalan tuh ya dari Penate ke Hayam Wuruk tuh melihat penjor. Terus di masing-masing tempat perkumpulan adat atau banjar juga sudah dihiasi beberapa bahan-bahan upacara ya Raka dan Rai. Mungkin nanti di pukul sore nanti ya Raka dan Rai, seperti Banjar Gongga di pukul 6 sore akan melaksanakan upacara tersebut. Jadi untuk Anda pastinya masih bersibuk ria, nah selamat menjalankan aktivitasnya. Sambil Gongga sini akan ajak Anda request lagu dangdut dari pukul 3 hingga 5 sore nanti di acara Lingsir Saja Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut-Dangdut Adalah Kita. Dan juga seperti biasa Gongga akan sapa-sapa ruangdengar Anda di 0361-223361, di WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420, dan Anda juga bisa berkomentar langsung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Dan juga dari pukul 5 hingga 7 malam nanti, seperti biasa Gongga Cynthia akan informasikan tentang destinasi wisata dan juga lagu-lagu Bali di acara Lingsir Sanja. Di pukul 6 nanti tepatnya, dan renungan Puja Trisandya bagi anak beragama Hindu di wilayah Bali ya. Dan di pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah melantunkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Di pukul 7 nanti ada Ceraki berita berbahasa Bali ya Raka dan Rai. Dan di pukul 7 hingga 8 malam nanti tuntasnya Gongga Cynthia bertugas akan menemani tengah ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran tembang warga. Oke, itu dia Raka dan Rai, dan tidak lupa Gongga juga informasikan untuk Anda bisa dengarkan Gongga Cynthia siaran hari ini dan RRI Pro 4 RRI Denpasar tentunya sampai pukul 12 malam nanti di aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Oke, Raka dan Rai, nanti Gongga akan sambung kembali seperti biasa ya. Sore-sore belum pemanasan di mulut jadinya agak belepotan, tak masalah. Yang penting Anda terhibur dengan Gongga Cynthia ya, walaupun Gongga baru mulai siaran nih ya. Dan juga Gongga astungkare bahagia sekali di sore hari ini. Tumben sebulan sekali ya kalau Gongga bisa hitung siaran di sore hari. Jadi maklumi sajalah ya. Yang penting kita akan berjoget tria dari pukul 3 hingga 5 sore nanti di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Satu buah lagu dangdut dulu untuk menyapa tengah ruang dengar Anda ya. Geli-geli telinga dulu, siapa tahu yang belum kontak radio, yang masih pengen membersamai Gongga Cynthia langsung saja di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barom dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Dari kawasan nomor 70 dan Pasar Gong, ya sini aku malah hadir temani tengah ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Denpasar. Satu buah lagu sudah Gongge akan putarkan, tapi nanti Gongge akan menyapa ruang dengar Anda seperti biasa di 0361223361. Jadi untuk Anda tidak ada alasan tidak ikut bergabung seperti dari Vita KDI gitu ya, tanpa alasan. Jadi ada alasan, jika Anda tidak bisa bergabung bisa melalui WhatsApp Pro 4 kami di 0878-9882-2420. Langsung saja Gongge sapa ruang dengar Anda ya, Raka dan Ray bisa juga salam-salam dan langsung request lagu dangdut, lagu kesukaan Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Halo Kak Angku Sudani.
1: Iya, selamat sore Gengge.
0: Selamat sore Kak Angku. Ada salam dari Beli Duta Kak Angku.
1: Iya.
0: Gimana, sehat Kak Angku?
1: Sehat-sehat. Gengge.
0: Iya.
1: Mendingan mau suara sama beli.
0: Iya, kan kemarin kita sudah bertemu paginya Kak Angku.
1: Tidur-tiduran.
0: Udah santai tumpak bubuk.
1: Tidur-tiduran sih, tidur miring-miring.
0: Oh gitu. Salam untuk Mbak Angku Sudani, Kak Angku ya. Kak Angku, mau request lagu apa Kak Angku?
1: Ada lagunya Selamat Ulang Tahun.
0: Yes, selamat ulang tahun Kak Angku Titiang yang baik hati dan perhatian. Semoga banyak umur sehat selalu, rezeki dilancarkan. Selamat ulang tahun, lagu apa selamat ulang tahun Kak Angku ya? Sebentar, belum ada dangdutnya ulang tahun. Belum ada. Oh, yang lain mungkin.
1: Ya, setangkai bunga padi aja ya.
0: Setangkai bunga padi, setangkai bunga mawar deh untuk Kak Angku yang berulang tahun, asik. Aduh, kapan-kapan deh Gongge kasih setangkai Kak Angku. Iya, setangkai bunga pagi sudah siap Kak Angku ya dari Santa Hoki.
1: Salam di. Tante Jerma, DKBB, BK9B, Buku Tuka Boyo. Bu Sinta, Berarti, Kalangan Kemari marah, mau sekar kado, kaika mama kaika pada tu, neng sab kan di petang tu ke?
0: Oh, plaga.
1: Plaga, wayan suatu ini, nini tu ade, ibu nina tu, mereka pada tu, Aji Tata, Guana, Wang Yogede, Mah Indira, Bopera, Nini, Nini Ita, Pandepi, Mahangi, Matunini, Kiatop, Kapedas, Pade Projayo, Nini Ayuna, Mangku Majapati, Nika, Kenyarengin, Kak Arwin dan Nendra, geng.
0: Iya, terima kasih Kalung dan Nendra.
1: Bu, siapa tuh lagi di lajuan lupa ya, tadi ingat.
0: Iya, maklum Kak Angku.
1: Udah nih sekarang di duta sih man, pengerukas aku garangan.
0: Be pantas. Tak apa tak. Ayo
1: Bu Kompiang ge.
0: Terima kasih Kompiang, Bu Kompiang.
1: Kompiang Gadungan Semarang Timur. Ya siapa lagi tuh pada Patun Mancung, Paya Narbo, Gung Miang Seri, Ring Kekeran, Mbah Edith, Ibu Noni, Buku Sapun, Bawa Komang Buduk. Nah, bungkus jadi satu, Gek.
0: Bungkus jadi satu.
1: Nanti malah, Gek.
0: Kenapa, Kangku?
1: Pak Komang Pandu.
0: Oh, Pak Mang Pandu?
1: Iya. Ya semuanya bungkus jadi satu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat tugas.
0: Selamat ulang tahun Kak Angku.
1: Terima kasih. Santi, Santi Om.
0: Iya, terima kasih Kang Kusudani sudah ikutan bergabung. Selamat ulang tahun. Lagu ulang tahun belum ada versi dangdutnya ya. Mungkin nanti dirayakan pastinya oleh Mbok Kade dan juga Mang Kusudani. Sehat selalu Kang Ku, panjang umur. Di belakang Kang Kusudani ada siapa? Gongnya sapa kembali 0361-223-361. Halo, selamat sore. Sebentar gongnya pencet dulu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, yang halus-halus suaranya di sana ada siapa?
2: Maylin di Denpasar, Mbak Gong.
0: Iya, Mbah Elin ya.
2: Bukan Maylin.
0: Mbah? Maylin. Oh, dari daerah Denpasar, tepatnya di mana?
2: Di Sesetan.
0: Oh, Sesetan. Gongnya manggilnya ibu atau kakak nih?
2: Maylin aja.
0: Oh, Maylin aja. Oke. Apa kabar Maylin? Salam kenal dulu ya.
2: Ya, kabar baik. Magang gimana kabar?
0: Astungkara sehat baik luar biasa. Sesesan bagaimana cuaca hari ini Maylin?
2: Oh, cuacanya kadang-kadang cerah, kadang-kadang rem-rem.
0: Kadang-kadang cerah, rem-rem berarti ya, setengah-setengah berarti ya. Yang penting suasana hatinya tidak setengah-setengah, yang penting gembira ya.
2: Oke. Orang suasana hati lagi ceria.
0: Oh, pantas kedengeran.
2: Naik di Pro Dangdut.
0: Oh, gitu. Oke deh. Ya. Kalau sudah naik di Pro Dangdut mau request lagu apa nih?
2: Kalau lagu ulang tahun ada loh yang Evita Mala biasanya. Di sana Evita Mala ada.
0: Oh, Evita Mala ada. Ulang tahun gitu ya judulnya ya?
2: Iya, memang.
0: Oh, belum ada kalau ulang tahun Evita Mala. Kalau penyanyinya ada nih, banyak nih yang lain judulnya.
2: Kalau gitu lagunya Eri Susan ada?
0: Eri Susan ada, judulnya apa Maylin?
2: Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, sudah siap.
2: Oke.
0: Oke, ditunggu.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam buat Caman Kusdani, Matulta ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur.
0: Astungkara.
2: Ya lancar juga. Salam sama mbahnya ya. Terus ada Pian Arbe, ada Bu Anik Kapal, terus ada Bu Lodra juga, ada Bu Pera, Bu Putu Keboiwe, ada Bu Eka Sintidi, Bu Eka Batu Bulan, ada Kak Dania, Nini Dania juga. Terus ada Pak D. Polos Jaya, siapa lagi ya Magong?
0: Ingatnya itu saja nggak masalah.
2: Jarang soalnya bisa naik.
0: Iya loh, Gongnya juga baru kenal nih sama Maylin ya, hari ini.
2: Kalau di Bli De Duta udah 3 kali loh naik.
0: Oh, pantes di Pro Dangdut doang nih. Oh, Gongnya siaran pagi-pagi terus soalnya ini baru pertama nih. Bisa dihitung Gongnya siaran sore.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Siaran sorenya hari apa aja?
0: Oh, nggak tentu, fleksibel untuk waktunya.
2: Oh gitu. Ada Bunda Yumurdani juga ya di Tulikup, dia monitor. Terus ada Bu Pia, Pak Pito di bagian sekeluarga. Terus ada... Ingat-ingat dulu.
0: Oke.
2: Ada Pak Eka di Mamal juga. Terus ada Niang Kirana. Siapa lagi yang di Kekeran itu?
0: Yang Kekeran Mbah Egi.
2: Siapa?
0: Mbah Egi.
2: Oh, Mbah Egi. Terus ada... Ya pokoknya buat semua-semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Salam kompak via udara ya. Dibungkus dah.
0: Bungkus apa? Dah. Kak Angkus Sudani jangan sampai lepas.
2: Jangan pakai daun bungkusnya, kasihan loh.
0: Oh, kasihan ya daunnya ya, cepat robek ya. Terus dibungkus pakai apa?
2: Pakai gini aja deh, pakai kresek putih biar.
0: Aduh, duduk kresek putih biar kelihatan, tapi kita mengurangi plastik. Oke deh kalau gitu, berbahagia ya.
2: Buat Mbak Gong, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
2: Semuanya hati-hati.
0: Pasti.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar juga.
0: Astungkara. Doa juga
2: terbaik.
0: Bye. Terima kasih juga Maylin dari daerah Sesetan Denpasar. Semoga juga rezekinya dilancarkan. Astungkara. Gongnya Sinta sapa-sapa dulu Raka Dendra yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Atau kakek yang Corona Wijaya, Om Sastiasto, atau kakek yang pura kakek yang Makabris, Ica gak nyauh, napi genis genar sum-sum nyangket. Nyangket di kolongan atau kakek yang? Kasian putunya belepotan, nembe asan iki kakek perhatikan tapi tetap mantap rahayu rahayu rahayu. Aduh iya lo belepotan gongnya iki kanggang. Padahal sampun boleh asupan buboh sumsum atau kakek coba nak enge. Soalnya tumben gongnya siaran sore-sore jadi agak berbalik dengan siaran subuh-subuh ya. Tapi gongnya akan mengkondisikan yang penting menghibur tengah ruang dengar Anda. Ada juga Pak Ari Dinamika atau Pantai Kelungkung yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ari, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang tidak pernah absen mengikuti gongnya Sintia ada Bu Lo Sekar Satung Payangan. Ya Bu Lo, atau kakeng Pak Ari Dinamika cus. Ikuti gongnya sampai pukul 5 sore nanti. Dan tidak ketinggalan nih, tumben ya tidak bisa masuk yang pertama. Di daerah Sanur ada Nini Dania. Salam juga nih bersama Pekak Dania di daerah Sanur ya. Oke sekarang kita joget dulu bersama Santa Hoki dan juga Eri Susan.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: 106,4 MHz perempat suara budaya Bali dan juga AM 1206 kHz masih bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagu Muara Kasih Bunda, Gongga mewek sekali mendengarkan gitu ya. Keinget jadi sosok seorang ibu pastinya yang berkorban selalu, kuat menahan lelah seperti para pejuang wanita kita, pendengar Pro 4 yang pastinya Nini semua, ibu semua, kakak semua yang mendengarkan gitu ya. Diibaratkan sebagai muara tempat berakhirnya aliran sungai ya, makna dari lagu Muara Kasih Bunda, di mana segala bentuk cinta dan pengorbanan bermuara serta mengalir dengan tulus tanpa batas. Terima kasih Kak Eri Susan sudah menyanyikan ya atau mempopulerkan lagu Muara Kasih Bunda. Akhirnya di studio saya mewek sendirian. Apakah Anda mewek? Goyang-goyang dangdut sore hari ini kita mewek-mewek ya. Mungkin Anda, Raka dan Re, ada yang ingin request lagu kembali. Masih waktu lagi 8 menit ya untuk request lagu dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Bu Danu, selamat sore Gongga Cynthia.
0: Selamat sore Bu Lo Sekar Satumpayangan.
1: Sehat
0: Bu Lo?
1: Astungkara sehat Gongga.
0: Astungkara sehat. Seperti apa cuaca hari ini di Satumpayangan?
1: Panas Gongga, panas.
0: Panas, sama berarti kita panas. Langsung saja Bu Lo, ini lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagu dangdutnya Kenteng Setelah Jumpa Pertama.
0: Setelah Jumpa Pertama, Ida Lela Fit Mus Mulyadi. Sudah siap Bu Lo, ada salam-salam.
1: Terima kasih, buat Nini Ita, Pak Mang Pandu, Bu Irma, Nini Janura, Mbak Tunindi, Bu Pera, Kak Mangku Sudani, Kak Ayan, Pak Yanarbo, Pak Tuk Mancung, ada juga Kak Pedes, Niang Kirana, Kak Dania sama istri tercinta, sama gitu Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB, juga buat Pak Depol Jaya, Pak Jeromangku Ketawaringin, Pak Tukarja, Pak Tukmurdaya, Pak Eka Praga, Pak Eka Mambal, siapa lagi ya Kak, siapa tuh, Bu Putu Kuboiwa, Bu Ana Wangnya Gede, siapa lagi ini nah. Semua-semuanya aja deh.
0: Oke Bu Lo, takutnya dipaksa oke mengingatkan nih.
1: Spesial buat suami tercinta nanti. Selamat hari raya Tumpak Warijo makin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Astungkara.
1: Iya
0: Bu Lo. Selamat beraktivitas kembali Bu Lo. Sehat-sehatnya.
1: Ini
0: sih sama Gengge.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Lo Sekar Satumpayangan sudah kita bergabung. Kita istirahat dulu. Raka dan Tra dengarkan Ida Lela Fit Mus Mulyadi Setelah Jumpa Pertama. Setelah yang satu ini kita lewat dulu ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kantong kesarang. Roma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Selamat sore Rak Denrai. Rencana penggantian lampu penerangan jalan umum LPJU di Kota Denpasar menggunakan lampu LED melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU hingga kini belum terrealisasi. Program yang telah dirancang sejak tahun 2023 itu masih diupayakan terrealisasi dan berada pada tahap penyiapan dokumen. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan mengatakan proses KPBU masih terus berjalan agar seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya, proyek penggantian LPJU tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2024. Namun, pelaksanaannya mengalami kemunduran menjadi tahun 2025 dan hingga kini belum memasuki tahap realisasi. Dalam program tersebut, sebanyak 16.117 titik LPJU direncanakan akan diganti menggunakan lampu LED. Penggantian dilakukan untuk mendukung program Smart Light di Kota Denpasar sekaligus menekan konsumsi biaya listrik. Menurut Sriawan, penggunaan lampu LED dinilai lebih efisien dibanding lampu konvensional karena memiliki pengaturan daya yang lebih hemat energi. Selain efisiensi listrik, keberadaan penerangan jalan yang lebih baik juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongya Cynthia dan sampai jumpa.

0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Emang apa? Saya permisi.

0: informasi di kehidupan kita.
1: Kantun kesarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Dari kawasan Emruk 70 Denpasar, Gong Yasinnya kembali hadir temani ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz. Ya, cara pro dangdut adalah kita. Gong Yasinnya kembali tengah ruang dengar Anda di pesawat telepon 0361-223-3361. Selamat sore, halo pro dangdut.
1: Selamat sore, pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Sore yang mancung di sana.
1: Yang mancung di sana, tumben tidak bisa naik di produknya.
0: Kok grogi sekali Pak Tut?
1: Grogi pisah.
0: Kok grogi? Belum makan Pak Tut?
1: Aduh, sudah 10 kali.
0: Oh, sudah 10 kali. Kalau gongnya dikurang 9 baru sekali Pak Tut, berbanding terbalik sama Pak Tut. Aduh.
1: Itu makan.
0: Iya, harus dijaga Pak Tut.
1: Biar gongkiaknya langsing, saya ya langsung.
0: Iya, kangguin Pak Tut aja yang langsung sama mancung. Saya berbanding terbalik Pak Tut ya.
1: Enggak, gongkiaknya ya. Saya lihat seperti siapa namanya itu?
0: Siapa tuh?
1: Yang pendekar lama kumbaran.
0: Hah? Gongnya nggak tahu Pak Tut.
1: Ini namanya.
0: Aduh.
1: Kebenaran.
0: Yang penting Pak Tut sehat nih.
1: Sehat.
0: Rahayu.
1: Ini ada Nita, ada Bu Veranya juga nyelek-nyelek.
0: Halo Nita, Bu Vera. Pak Tut mau request lagu dangdut apa Pak Tut?
1: Kalau ada yang penting happy-nya ya.
0: Yang penting happy gitu.
1: Yeah.
0: Oke, yang penting happy dari siapa nih? Ada tiga penyanyi. Dua penyanyi, Pak Tut.
1: Yang laki itu.
0: Bian Gindas.
1: Enggak. Ya, lagi satu.
0: Gita Yobi adanya, Pak Tut. Itu cewek.
1: Cewek, yang laki itu ya.
0: Bian Gindas ya, Pak Tut ya?
1: Ya, itu dah yang penting happy.
0: Oke, sudah.
1: Ya, mau kirim-kirim dulu ya.
0: Silahkan, Pak Tut, monggo.
1: Ada Pak Juru Mangkus Daninya. Rahajang Wanti Warto. Juru Mangkus. Ya, Lumogi Lantang Tuh. Astagfirullah. Tenak Sihin Wisi.
0: Astagfirullah. Astagfirullah.
1: Astagfirullah. Keluarga.
0: Astagfirullah.
1: Kalau itu juga ada Bu Eka Sempiti, Bu Eka BB, Pak Eka siapa yang di utara?
0: Pak Eka di utara, oh Pak Eka Plage.
1: Dan Pak Eka Mamba, gitu-gitu. Ada juga Mang Pandunya. Ada Bu Lusekar, tadi udah terima kasih. Semoga terdukung nama Pak Mati mawo gitu. Ya, tidak tajam durinya. Ada juga ini ya Bu Vera udah naik-naik Bu Vera. Ada juga Beladere, gimana tak mungkar Beladere.
0: Jangannya di fotokopi Pak Tut, aduh.
1: Lagi sibuk di sawah cari bunga pacar ya Beladere.
0: Capek sekali kok gak mendengarkan kalau
1: gitu suaranya.
0: Iya loh.
1: Sama Pak Ladernya juga yang pula adalah gitu ya.
0: Iya Pak Tut mancung.
1: Ikut juga hotel.
0: Ah fotokopi dulu deh, duplikat dulu.
1: Aja deh yang senang perlu bangdut. Ada Bu Umar, Pak Umar saya juga di Nyeda. Terima kasih sudah selalu target table ke sini ya, terima kasih. Ada Kak Pedas juga nih ya, Kak Jatop. Ya semuanya deh.
0: Semuanya ya, saja.
1: Yang penting happy, ditumpuk warga banyak bubur hijau.
0: Banyak bubur hijau dan galungan banyak buahnya, stungkar. Ya,
1: banyak dagingnya, cueleng.
0: Iya siap Pak Tut, selamat tumpuk ya, warga Pak Tut.
1: Dulu,
0: dah bye-bye, terima kasih Pak Tut mancung. Semoga mancungnya nular ke Gongge ya, tapi Gongge sudah mancung. Jadi gak usah ada nular-nular ya Pak Tut ya. Semoga sehat-sehat dan selalu happy Pak Tut ya. Seperti lagunya yang penting happy. Satu penelpon lagi, Raka dan Rai, Gongge sapa kembali. Dan terkait cuaca di Hayamuruk hari ini, astungkar cerah sekali ya. Oke, selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Prodangdut dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Mbak Tunindi di sana.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Di atas meja.
0: Fast. Gimana Mbak hari ini? Pastinya makin sehat hari ya.
2: Sehat, Bungge.
0: Cuaca Tanah Lot seperti apa?
2: Di sini cerah panas.
0: Cerah panas, oke. Dan pasar juga seperti daerah Tanah Lot hari ini ya.
2: Gue?
0: Sama tuh Mbak.
2: Oh sama ya. Di sini panas, tapi ada angin.
0: Ada angin, sama nih ya. Di luar juga kalo ada angin.
2: Sangat panas, ada juga angin.
0: Angin, angin alami dan angin buatan.
2: Ya di sana angin buatan, di sini angin alami.
0: Angin alami, tapi kalau gue nggak keluar studio angin alami kenanya Mbak. Oke deh kalau gitu Mbak Tunindi mau request lagu dangdut apa Mbak?
2: Lagunya Terajana saja ge.
0: Terajana, Terajana dari siapa nih? Dari Roma Irama atau Erni Ardita?
2: Yang cewek.
0: Oh, yang cewek Erni Ardita ya, yang koplo
2: yang,
0: ya?
2: Yang apa? Yang koplo gue nggak.
0: Oke, sudah siap ditunggu. Yeah. Ingat goyangannya ya.
2: Iya.
0: Oke, ada salam-salam, Mbak.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh.
2: Tadi Pak Tut Mancung ya.
0: Iya, betul.
2: Pak Tut Mancung tidak pernah dia calling-calling saya, gue nggak.
0: Bada, marahin.
2: Bahaya sekali, itu bahaya sekali ya.
0: Bahaya sekali, dudududududu. Semoga Pak Tut mendengarkan, Pak Tut.
2: Saya sering calling-calling Pak Tut
0: Mancung. Mancung ya.
2: Iya, sama Pak Yan Narbo tuh tetap itu.
0: Iya, ya. Mungkin lupa maklum, ya. Mbak.
2: Karena
0: Pak Tut.
2: Anu teman ya.
0: Iya, betul. Sudah dibungkus ya. Katanya jadi satu termasuk Mbak Tunindi tadi, Mbak. Oke, lanjut Mbak, silahkan.
2: Ya, salam ya. Terutama anunya sudah naik. Enggak.
0: Siapa itu?
2: Nini Itanya.
0: Nini Ita belum, baru tadi nyolek-nyolek.
2: Oh, belum?
0: Belum ada.
2: Iya, Nini Ita, naik-naik Nini. Selamat sore. Jero Mangku Sedani juga, Nini Ayuna juga, Kak Ciatop. Siapa lagi ini? Terus ada Mbah Mangku Rajapati. Selamat sore juga. Terus ini kak pedas pak Tun Mancungnya udah ya. Pak Ian Narbo juga naik Pak Ian. Ada itu Pak D Polos Jayo juga, Bu Ani Kapal, Bu Eka Kapal juga selamat sore. Terus Gek Mas Payangan juga. Ibu Putu Keboiwo juga selamat sore. Nenek Dania, Kak Dania, Ibu Eka Bebe. Naik-naik Bu Eka. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawan ya. Nenek Tuade, Nenek Tuagus juga selamat sore. Ada Mbah Hegi, ada Niang Sri juga yang ada di Kekeran, selamat sore. Terus Jero Susi, juga Pak Man Pandu, Nenek Santa juga yang ada di Sanur, selamat sore. Terus ada Bu Lo Sekar, Bu Suartini juga, siapa lagi? Pak Eka Mama, Pak Eka Plago juga selamat sore. Terus siapa lagi nih? Ya, ibu yang pecah itu aduh.
0: Oh, Bu Yan Lodra.
2: Bu Yan Lodra. Ya,
0: Bu Yan baru lupa juga tadi.
2: Lupa aja namanya. Ya, Bu Yan Lodra naik-naik Bu Yan. Saya senang sekali mendengarnya suaranya Bu Ian Lodro ya. Kalau dia naik malamnya lagi itu senang sekali ya.
0: Iya, awalnya ngantuk jadi nggak ngantuk dengar suara Bu Lodra ya.
2: Juga ikut ketawa saya
0: Bunde. Oh, Astungkara menebar kebahagiaan tertawa.
2: Pokoknya ya.
0: Astungkara.
2: Tadi ada siapa sih? Si Maylin nggak?
0: Iya, Maylin dari Sesetan dan Pasar.
2: Pasar, salam kenal. Ini Mbak Tunini dari Tanah Lot. Iya. Siapa lagi itu pokoknya Untuk semuanya, Gongge.
0: Semuanya, oke.
2: Ya, kalau yang belum di calling, minta maaf. Besok lagi, ya inget-inget dulu.
0: Oke.
2: Dibungkus, Gongge, jadi satu.
0: Oke, dibungkus jadi satu. Ya. Terima kasih, Mbak Tunindi, sehat selalu.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
2: Sehat selalu. Ya. Oke, dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Tunini dari daerah Tanah Lot. Sapa-sapa dulu, Raka dan Rai yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Ada Tubiang Sri Kekeran. Halo, Tubiang. Tubiang baru bangun kok nggak tadi 3:30. Begadang buat bubur sum-sum. Pantas nih ada putih nih, ternyata bubur ya. Gue nggak kira es krim, Tubiang. Baru gue nggak keletain, bener-bener nih gue nggak lihat di foto, ternyata bubur sum-sum. Karena sekarang kan merayakan Hari Suci Tumpah Udoh, Pengatak, Wariga, dan juga Tumpak Buboh gitu ya. Jadi semua masyarakat Hindu di Bali membuat bubur sumsum. Ada juga Ibu Vera, terima kasih Maylin, callingannya Tuhan membalas kebaikannya. Astengkara, Gongga, Cynthia cantik, terima kasih dari pagi kalah tiang Gongga. Tumben Bu Vera kalah dari pagi, biasanya selalu nih nomor satu, apalagi di acara Rahajang Bali, Bu ya. Nanti deh Gongga tunggu Ibu di acara Pro Dangdut, masih waktunya lagi 30 menit ya. Ada juga Pekak Dania, halo Pekak, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Putaran Sanur ya. Selamat sore Gongga Cynthia, ini mau OTW ke Klungkung Banjarangkan nonton konser Mang Nani dan kawan-kawan, launching lagu baru Mang Nani. Waduh, support nih untuk penyanyi Bali, penyanyi lokal kita ya. Terima kasih Kakek Dania ya, jauh-jauh ke Klungkung dari Sanur gitu ya. Semangat selalu menghibur bersama Nini Dania ya. Ada juga di sana di daerah Sedang, Bu En Suartini ikutan Gongga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam Nini Dania, Pak Enar Beni Ita, Mbak Indira Jeromangku Sudani, Niang Kirana. Gimana kabar Mah Indira? Pastinya sudah sehat ya, dan juga sudah siap selalu on air mengikuti di Pro 4 ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita berkabar ya Raka dan Rai, semoga sesuai harapan pastinya kita bisa berkumpul kembali di udara ya. Di Facebook juga ada yang bergabung, Pak Nyoman Suwerta, terima kasih Pak Nyoman. Pak Ari Dinamika juga sudah tadi ya di WhatsApp Pro 4. Ibu Gong di daerah Guang Sukawati ikut bergabung. Salam buat Bu Tri di Celuk, fans setia Pro Dangdut dimanapun berada. Salam kompak selalu. Terima kasih kembali Bu Gong. Pak Okom Liarto juga Padang Sambian, terima kasih. Pak Yandarmi Bangli, Pak Arya Tabanan, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar Dangdut. Selamat sore Gongga Cynthia, salam sehat. Salam sehat juga Pak Arya. Salam buat semua sahabat penggemar Dangdut dimanapun berada, semoga pada sehat selalu. Selamat bertugas Gongga Cynthia, dari Pak Arya Tabanan. Ada juga Abai Wasel Sampelangan, Gianyar sudah hadir, terima kasih banyak. Buru Dewa Kamasan Klongkong tetap monitor. Arik, apa nih ya, Arik Tanu gitu ya. Selamat siang sahabat programa budaya RRI dan Pasar. Terima kasih banyak. Sudah Gongga calling-calling semuanya, tidak ada tertinggal. Nanti Gongga akan balik lagi, istirahat dulu. Kita dengarkan lagu dangdut yang satu ini.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih.
3: Mai mai mai mai.
0: Iya, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz perempat suara budaya Bali dan juga AM 1206 kHz. Masih bersama Goga Cynthia di acara Lingser Sanjir Agam Irama Nusantara. Pro dangdut adalah kita. Raka dan Rai, Gonges sapa kembali. Tengah ruang dengar Anda, masih waktunya dua penelpon lagi Gonges sapa-sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Gonges Cynthia.
0: Selamat sore Kak Dania. Sehat Kak?
1: Sehat.
0: Katanya ini. Kak mau ke Klungkung Kak?
1: Ya ini udah siap-siap ini.
0: Oh sudah siap-siap
1: ya, sempat on air kan ikut jalur satu gitu.
0: Oh masih sempat-sempatnya ternyata ya.
2: Satu dong Kak.
0: Iya Nini, ingat mah pupur Nini.
1: Ya ini.
2: Oh ampun Niki Gonggek.
0: Oh sudah.
1: Sudah rapi-rapi pakaiannya, sudah mau OTW ini.
0: Oke okay. Hati-hati di jalan Kak Nini, berdua saja Kak?
1: Iya berdua aja.
0: Oh berdua ya, aja.
1: Emang harus lengket kayak perangku.
0: Oh gitu, aduh ya. Kalau begitu ada lagu cinta nggak untuk Nini Dania hari ini?
1: Iya nanti di situ kan ramai ketemu dengan Sawitro itu semua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada penyiar juga, ada penyanyi gitu, enggak?
0: Oke, okay. Iya.
1: Umur itu. Nah, okay. Sama Gianyar aja, kayak Pak juga ada yang ikut. Ya.
0: Nge, berbahagia di sana kumpul sama semua Sawitra teman-teman Kak ya.
1: Ya, ketemu dengan penyanyi idola Mang Nani.
0: Mang Nani, ya. Dukung penyanyi lokal kita salah satunya beli Mang Nani ya.
1: Banyak juga penyanyi dari situ dari timur banyak sekali kok nggak?
0: Oh, dari timur.
1: Budi Gafar juga yang menyanyikan apa itu? Lagunya apa namanya?
0: Banyak ya. Ya lagu-lagu Bali ya. Eh gue gak bilang Bleed Mbok Mok Mang Nani gitu maksudnya Kak.
1: Ya Mok Mang Nani aja.
0: Mok Mang Nani-nya ya.
1: Wah dia.
0: Oke Kak, hari ini mau request lagu dangdut apa Kak?
1: Lagu dangdutnya apa ya, Tung Keripit aja ya.
0: Tung Keripit gitu
1: ya.
0: Oke, dari Roma Irama atau Tita Rizky Kak?
1: Ada yang cewek dari siapa itu tadi?
0: Tita Rizky ya?
1: Ya.
0: Oke, sudah siap. Ada salam-salam, Kak?
1: Semua aja dulu ya.
0: Oke.
1: Semua dulu. Ini mau dengar juga lagunya.
0: Oke.
1: Baru OTW, baru cus gitu.
0: Baru cus biar semua dapat ya, Kak ya.
1: Ya, buat Gongge. Siap waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih Kak Dania dan juga Nini Dania. Satu penelpon lagi, Raka dan Raka Gongge sapa ruang dengar Anda 0361-223361. Masih nih waktunya, ayo berkesempatan untuk Anda yang tidak pernah mungkin bisa berkesempatan untuk request lagu dangdut hari ini berkesempatan. Astongkara ya. Selamat sore. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut, aduh, nih gara-gara patut mancung nih. Sehat Bu Yan. Gimana Bu Yan?
3: Jami selamat dan bunga pacar nih Giga Sintia.
0: Musimnya bunga pacar ya Bu Yan ya.
3: Ya.
0: Oh, oke deh. Berapa kerasa dapat bunga pacar Bu Yan?
3: Wow, iki alatnya wow, boleh dengan kampil nih kan?
0: Oh, nggak boleh pakai kerasa, pakai kampil. Dengan kampil kan lumayan. Pacar warna apa, Bu Yan?
3: Berwarna-warni.
0: Oh, berwarna-warni. Seperti wow. Bu Yan hari ini berwarna-warni.
3: Wow, boleh wow kami lanten.
0: Oke. Okay. Bu Yan mau request lagu apa Bu Yan?
3: Lagu nasi niki.
0: Lagu apa?
3: Sapi piring berdua ya guys ya.
0: Sapi piring berdua di Lela sudah siap. Ada salam-salam Bu Yan?
3: Ada.
0: Ada.
3: Ada Cynthia ya. Nanti bulan hati-hati dengan margi guys Cynthia nanti.
0: Enggak siap Bu Yan.
3: Makin ini sudah baru ya. Di keliling ibu ladra dan makin ini dan temannya. Yang di salam ini yang Dusri ya. Dai ini yang ke sawah. Mbah Egi, Nenek Santa, Dadang Saer, Dah Yutin, Nenek Agus sering mengwi, nah Ibu Agus. Untuk saat ini, Ibu De Kardiase, nah Ibu De, Nabi Gatla, dan Nanam, nah Ibu De Kardiase. Mbah Ayuna, Matun Nini, ya sudah. Ma Andira, ya kenak ma. Nita mengandi. Bu Desi, jere gede narsisi, gembilang saner, jere canere. Bu Sekar Bayangan. Udah baru ya?
0: Iya. Ada lagi Bu Yang?
3: Ya.
0: Ada lagi.
3: Ada lagi dikit.
0: Oh iya, lagi dikit. Oke, silahkan.
3: Ya. Pade main raga de juta bagus. Depan Yustiawan, Pade Kapeng, Pak Eka Lage, Pak Mangunarto, Mandalana. Naik Mandalana. Tidak bagus Haji Bawo naik Pak Cet Manceng suaranya merdu sekali.
0: Baru di calling-calling bilang suaranya merdu. Duplikat suaranya Bu Yan tadi, dengar gak Bu Yan?
3: Pak Depi naik Pak Depi pada Japo Pak Tomang Pandu naik Pak
0: Tomang. Oke.
3: Semangat,
0: jadi manggu
3: ya.
0: Oke, terima kasih Bu Yan.
3: Ya, Pak Yanarbo jangan di kantor kan dulu, naik dulu. Bu Putri jadi keboiwa, naik Bu keboiwa.
0: Iya.
3: Bu keboiwa.
0: Iya, terima kasih Bu Yan sudah ikutan bergabung. Ya,
3: Gong Buyang Yoga, Maya Siki.
0: Oh, ada lagi, nge.
3: Bu Eka Sendidi, naik. Ya, ya begitu aja, Gong Desja. Aduh, nge aja ya.
0: Iya, terima kasih Bu Yan. Silakan lanjutkan untuk ngalap pacahnya Bu Yan.
3: Ya, sama-sama Kak Sintia.
0: Oke, dadah bye-bye Bu Yan.
3: Dadah
0: bye-bye. Terima kasih Bu Yan Lodra sudah ikutan bergabung. Masih di sawah, setiap on air selalu di sawah. Begitu cintanya dengan sawah ya, selalu ngalap bunga pacah ya. Berapa per kilo bunga pacah ya, apalagi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, pastinya naik gitu ya. Terima kasih Bu Yan sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Sepertinya sudah dulu ya, Raka dan Raka Gongge sapa-sapa tengah ruang dengar Anda. Sudah juga banyak lagu nih yang Gongge putarkan ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, Raka dan Raka, semoga menghibur ruang dengar Anda. Satu informasi menarik tentang alat musik tradisional ya, yang khas sekali di daerah Gorontalo, yang dimainkan dengan cara dipukul, adalah ganda. Jadi tidak hanya alat musik kita saja yang kita ketahui, tapi alat musik di seluruh Nusantara, salah satunya Gorontalo ya. Alat musik ini terdiri dari dua kendang kecil. Raka dan Raka menghasilkan irama khas dan juga ritme. Suara yang dihasilkan membuat suasana pertunjukan menjadi lebih hidup dan juga meriah. Jadi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo pun, ganda sering digunakan sebagai pengiring tarian tradisional dan berbagai acara budaya. Jadi kehadirannya pun membuat pertunjukan seni terasa lebih menarik karena iramanya mampu menambah semangat para penari maupun penonton. Sama nih seperti alat musik kita yang ada di Bali, pastinya banyak, tidak terhitung gitu ya, Raka dan Rai. Ada juga sebagai pengiring upacara agama, ada untuk penari, ada untuk alat musik penghibur gitu ya, macam-macam, jadinya beraneka ragam. Tidak hanya hayati saja, tapi juga dari tradisi seninya, termasuk alat musiknya juga ya. Informasi ini terakhir gue nggak Cynthia kutip dari rri.co.id. Jadi paling tepat gitu ya. Jadi paling tepat untuk Anda di sore hari ini mendengarkan informasi yang menarik tentang hiburan-hiburan, salah satunya alat musik dari Gorontalo. Jadi sudah dulu Gongnya Cynthia ya, menyapa-nyapa tengah ruang dengar Anda. Dan juga sudah waktu, jadi Gongnya akan putarkan beberapa lagu dangdut untuk Anda yang pastinya masih beraktivitas ditemani dengan lagu-lagu dangdut. Terima kasih banyak, semoga menghibur. Tetap di program Budaya RRI Denpasar.

0: Barang Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang Kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

Selamat sore, Raka dan Rai, Head of Communications BTID Sefri Alfa Ruki mengakui sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah di Pulau Serangan tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir karena merupakan habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Dijelaskan keberadaan penyu tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Menurut Sefri Alfa Ruki, memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu, sehingga BTID berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center di Serangan untuk konservasi penyu. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Rekalan terakhir yang FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Kantun Puniki nyarangi rekalan terakhir yang sore kani mangkin Rahina Sanisyara tanggal 3 likur mewar sekali talina melikur Dapet Puniki ring Rahina Suci Tumpok Udo nge rekalan terakhir utawi Tumpok Wariga Mogi Rahayu Serang Sami Ngat pang mebuah kentan nge pang wenten niki anggen api wasane raka-raka sodan nge rekalan terakhir lakar sodan talar puniki sane wenten piodalan ring banjar kentarnya semetonnya durus kelaksana yang pekaran ya rakalan rai samun metilar wau kalai paletan menghibur dumun ring acara perodangdut ya rakalan rai mau git terhibur pastikannya ya dan sane mungkin wasan terhibur wenten rekomendasi ini destinasi wisata nyarangin ring acara link sersanya kali paletan ya paletan ke pertama niki informasi destinasi wisata paletan kaping kali puniki adat istiadat ya.

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore rekan-rekan Remo, nyerengin gongge Cynthia Punikering FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ge. Ring acara lingser sanjo mungkin informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi sanika pertama Punikingi menarik perhatian karena niki menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik sekali dari wisatawan lokal dan juga mancanegara. Minap niki bulu sekar satung nanin mereka nge salah satu niki wenten wisata ingian punika Taman Beji Griyo Waterfall. Bulu sekar sampun api sampun niki ternyata mentaki-taki nge raklan rai ring tumpak wariga mangkin sampun mempersiapkan beban tenan nge. Rakelan Res menonton titian serang sami berlokasi ring Taman Beji Griyo Waterfall niki kawasan alam Sane Asri ring Kabupaten Badung. Tempat niki menawarkan perpaduan keindahan air terjun, suasana spiritual dan pengalaman relaksasi sane menyenangkan. Jadi yang ingin rileks nggih rakelan rai berwisata ke alam nggih gue rekomendasikan langsung ke Taman Beji Griyo Waterfall. Dikelilingi tebing hijau dan aliran sungai alami nggih, Taman Beji Griyo Waterfall niki menghadirkan panorama alam yang memukau. Jadi pengunjung niki dapat menikmati sensasi berjalan menyusuri jalar ampura jalur bebatuan kantan nggih menuju air terjun sambil merasakan udara segar khas pedesaan Bali. Suara gemericik air yang berpadu niki dengan suasana hening membuat lokasi yang satu niki cocok sekali dijadikan tempat melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. Jadi tidak hanya menawarkan wisata alam nggih sekali gongek nikang wau, tapi niki juga dikenal sebagai lokasi spiritual dan pembersihan diri atau meluka. Sekali rahina mungkin tidak hanya dari luar kemantan yang kita perhatikan, tapi dalam diri kenten nggih bersih secara diri sekali penikan aji putu suana gongek kanton eling kantan nge. Jadi bisa melakukan pengelukatan semeton nge ke Taman Beji Griyo Waterfall. Karena niki banyak sekali wisatawan datang untuk merasakan pengalaman penyucian diri dengan air suci yang dipercaya sekali membawa ketenangan batin dan juga energi positif. Selain area air terjun, pengelola juga menyediakan sejumlah spot foto terbaik dan juga estetik yang instagramable. Minap niki semeton rekalan rai sanim berdua Instagram nge, cocok sekali untuk diposting karena wenten tebing alami, lorong air hingga pancuran tradisional menjadi latar favorit bagi pengunjung untuk mengabadikan momen. Keindahan tempat niki semakin memikat saat rekalan rai melihat cahaya matahari masuk melalui celah tebing dan menciptakan suasana dramatis di sekitar air terjun. Jadi keindahan alam niki yang berpadu dengan nuansa spiritual kantornya menjadikan Taman Beji Griyo Waterfall niki bukan sekedar tempat wisata melainkan juga ruang refleksi dan ketenangan bagi setiap pengunjung yang datang. Eling puniki nggih dihimbau untuk tetap jaga kebersihan serta menghormati area suci dan adat setempat selama berkunjung. Informasi puniki sane gue nggih sinyal kutip saking RRI.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat sore Rekalan Remo, nyaringin Ring Program Budaya RRI Denpasar, Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz. Guys, nanti tiang gue Cynthia, moniki kantor ring acara Ling Sir Sanjang ya. Rekalan Rai wau wenten ring Kabupaten Badung ya, salah satu wisata alam nggih Rekalan Rai untuk merilekskan diri nggih Rekalan Rai wisata spiritual yakni Taman Beji Grewa Waterfall. Haler puniki sana mungkin jalan-jalan dumun di daerah Kauh-Kauh Badung. Betul napi betul nih. Badung berbatasan dengan Denpasar dan juga Tabanan. Nggih betul sekali niki wenten ruang wisata kreatif berbasis alam sana wenten ring Kabupaten Tabanan Bali. Inggih punika Wano Creative City nggih. Kawasan ruang terbuka hijau tersebut dirancang menjadi tempat rekreasi publik sana memadukan seni, edukasi, budaya dan aktivitas keluarga dalam satu area terintegrasi dengan menghadirkan Nuanu Park. Kenten nggih. CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll mengatakan Nuanu Park niki dikembangkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dan ramah bagi masyarakat maupun wisatawan. Nuanu Park niki dibangun di atas lahan sekitar 1,6 hektar dari total kawasan Nuanu Creative City seluas 4,4 hektar. Kawasan tersebut tenang kemantan, Rekalan Rai ternyata sampun dilengkapi berbagai fasilitas, nggih Rekalan Rai wonten taman terbuka, arena bermain anak-anak, nggih, kebun raya, akademi anak, area seluncur tali hingga ruang lok ke karya seni. Jadi sana jalan-jalan puniki sarang anak-anak kenten nggih wonten pilihan menarik dengan memadukan seni di dalamnya langsung kemantan ke kawasan Nuanu Creative City yang sudah menghadirkan Nuanu Park kenten nggih. Selain menghadirkan ruang hijau, Nuanu Park niki juga mengembangkan berbagai aktivitas berbasis komunitas dan kreativitas. Nantinya pengunjung juga dapat menikmati program anak, aktivitas outdoor, area ramah hewan peliharaan hingga kegiatan seni dan budaya dalam satu kawasan. Pokoknya paket lengkap komplit berwisata, mereka nge pengalaman rekreasi pole, budaya pole, kreativitas dalam satu kawasan yang kita lihat juga pole dipadukan yang diakses juga oleh masyarakat maupun wisatawan dengan mudah. Yeah. Informasi puniki sane gonge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, Raklan Rai, kantor pun ingin nyarengin gongnya Sintia ring acara Lingi Sersanya, ring program budaya RRI Denpasar. Gih, Raklan Rai, sana makin mesana kandumun, malik kiri ke mantan gongnya jagi putarkan. Gih, otawi, iraga sarang-sarang pun iki, ngatur apa muspan, ringgalah jam 6 som sanjo malik jubos, ring waktu Indonesia Tengah, tepatnya nih, gih, nyalanang, pemuspan undangan puja trisan ya, bagi umat hidup sedharma, sana mentan ring sejebak bang. Bali. Wasan puji trisannya, gongnya lantrang malih. Niki ring acara lingser sanja, palatan kaping kali ngemongasang ini adat istiadat. Nge, bagi-bagi informasi, ini destinasi wisata. Niki dadas rekomendasi wisata Semeton Sami di akhir pekan mangkin. Nge, benjang, minap niki sementara kelantra, bentar rencana melancaran. Mangkin bersibuk-sibuk ria dumun, malih benjang mau bersantai-santai ria. Kenten, nge, rekelantra tetap puni kiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajema. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber

106,4 MHz perempat suara Budaya Bali dan juga AM 1206 kHz. Nge kanton sorang titiang gongge Cynthia. Selamat puniki sampun ngemargi yang puja trisan ya. Majaring umat Hindu Sedharma sanewen terai sejebak Bali. Mogi stata kena stata rahayu nge. Namonin ring rahina sane bece, rahina sane cara ring tumpak wariga mangkin nggih talar puniki nyalanang Sudarmo lan Swagina margi antar labde karya. Talar puniki selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin amin amin ya robbal alamin. Rakalan ras menanti tiang sarang sami mualing nyaringin gongnya Cynthia punikiring acara lingser sanja palatan kaping kalis. Durong gongnya Cynthia ngecan informasi, durus nyaringin dumun tembang rohani islami.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Angin kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore menjelang malam, Rakalan Rai, Gongnya Sintia mulai nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor yang acara Lingser Sanyi, informasi lan teman-teman Bali. Ya. Sampun kaatur puniki, tembang rohani islami, ya. Salam toleransi, ya. Majeng sematon sami. Ya. Nah, sani makin ini perkiraan cuaca, sejawab Bali Ring Rai Nesani cara niki diprediksikan dumun, Ring Kabupaten Jembrane, Kabupaten Tabanan, ya. Rakalan Rai, Wenton Talar, Kabupaten Buleleng, niki cerah kemantan. Selanternya nih cerah berawan niki diprediksikan ring kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar lan Kabupaten Bado. Jadi cuaca makin diprediksikan aman kemantan. Nggih. Talar puniki cuaca ring studio perempat RRI Denpasar talar aman, wau cerah sampe makin tetap cerah luar biasa walaupun gelap gulita. Niki nggih ring ambaran nggih. Santekan makin sampun wengi rahayu masanakan sarang sami nggih. Rakalan tren nik arus lalu lintas talar puniki ring margi hayam urup pitung desa Denpasar. Niki gongnya Sintia pantau dumun ring studio perempat ring gala makin astengkara niki nenten wenten macet. Jadi lancar nikinge harus lintasnya nih menengkau menengkangin jika aman-aman kemantan. Talar puniki tetap mengutamakan keselamatan walaupun tidak ada macet, tidak boleh ngebut-ngebutan nge. Elengang puniki jangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP, talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca puniki sane gongge Sintia kutip saking bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Tetimbuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimbuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimbuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimbuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Tetimbuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimbuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimbuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Pantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Iya, 106,4 MHz perompak suara budaya Bali LAN AM 1206 kHz ya. Raklantrai di tengah kesibukan dan tontonan hidup modern tradisi Bali dinilai kantun ya. Raklantrai menyimpan pesan penting tetap menjaga dan menyayangi diri sendiri melalui hari suci tumpak wariga skadi mangkin tering rahina mangkin. Masyarakat tidak hanya diajak antar gaya menghormati tumbuhan tetapi juga diingatkan untuk merawat tubuh dan kesehatan diri. Hal ini disampaikan dalam acara Rahajang Bali Senin Samulintang Kesarangin Penyuluh Agama Hindu Gusti Agung Istri Purwati Esos M. Filha. Sedang menjelaskan tubuh manusia merupakan cerminan jiwa sekaligus tempat bersemayamnya Atman sehingga perlu dijaga dan disucikan layaknya tempat suci. Tempat wariga sebenarnya memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar tradisi menghaturkan sesajen kepada tumbuhan ya. Jadi melalui perayaan rahina suci tempat wariga makin masyarakat diingatkan untuk menyayangi seluruh ciptaan Tuhan termasuk tubuh manusia yang juga merupakan bagian dari alam. Informasi puniki sane gongnya Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan terakhir, Hajang, Pudiki mau maling nyaringin Gong ya Cynthia, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kita bahas, ya, informasi terakhir di acara Lingser Sanja Mangkir, Niki merupakan napi wastane bahan dari pembuatan pejati. Akeh wenten bahan termasuk di dalamnya wenten daksina, kata nggih Rakelan Rai. Wenten talur bahan-bahan daksina malih niki dalam unsur pembuatan bahan daksina ialah kelapa, kenten nggih. Kelapa niki Rakelan Rai unsur yang selalu ada dimanapun, kapanpun, sekali mirangan radio kenten ada seneng nggih. Selalu ada dalam pembuatan upekar atau bahan di Bali. Jadi dilansir dari berbagai sumber, kelapa niki memiliki nilai kultural tinggi berbentuk bulat dan dianggap sebagai simbol alam semesta atau pewitra utawi air keabadian, dan kelapa niki dipilih untuk daksina adalah jenis kelapa khusus nggih. Jenis kelapa yang paling umum dan ideal digunakan sebagai kelapa daksina adalah kelapa genjah atau kelapa pendek. Di Bali jenis kelapa daksina niki secara lokal dikelompokkan ke dalam varietas nyuh genjah dan nyuh dalam, kenten nggih, kelapa pohon tinggi. Jadi varietas spesifik kelapa genjah eksotik yang dibudidayakan secara resmi untuk memenuhi kebutuhan ritual upacara daksina yaitu kelapa genjah salak, kelapa genjah kuning Bali, dan kelapa genjah merah Bali. Nah, jadi tidak semua ketiga jenis yang gue gak sebutkan wau, jenis buah kelapa bisa langsung dijadikan kelapa daksina. Buah yang dipilih harus memenuhi kriteria ada, Rakelan Rai sebagai berikut nih. Yang pertama, ukuran kelapa bulat dan kecil ya, karena harus muat di dalam keranjang daksina. Yang kedua, niki kelapa yang dipilih sudah tua atau disebut nyuh. Jadi kelapa niki harus sudah tua, kering, dan memiliki kulit serat yang siap dikupas. Sedangkan kelapa yang masih muda atau bungka, kelungah tidak digunakan untuk daksida, melainkan untuk bantuan pembersihan atau penglukatan. Dan terakhir, kelapa masih utuh dan juga bersih. Artinya, niki setelah dikupas atau dikit-kit, katanya, kulit batoknya harus dibersihkan dari serabut kasar hingga halus tanpa merusak batok atau area mata kelapa. Jadi kalau bisa dikatakan niki area luar dari napi wastane dalam kelapa kenten nggih Rakelan Rai sampun kering wastane sambuk kenten nggih. Biasane anggen napi wastane asap-asap, jagi nyanggra galungan atau arang wenten kan nggih Rakelan Rai, tapi go nggih di jero palingan anggen asap kenten nggih, asap berupa sambuk. Nah, nika nggih Rakelan Rai beberapa ketiga jenis dari bahan daksina yakni kelapa dan juga ternyata wenten beberapa tahapan untuk memenuhi kriteria adat dari pemilihan kelapa untuk daksina. Informasi punike sane gonges nekutip saking RRI.co.id dados informasi terakhir sekadi gonges nikang waung nggih. Seksama niki Rakelan Rai sane sampun mirengan gonges sekadi akehnya informasi sane sampun gonges sobiah nggih. Yani wenten lurung jangkep nggih Rakelan Rai durus ceke mantan ring portal berita RRI.co.id. Mogi-mogi mempikirnah bermanfaat Rakelan Rai, nggih Rakelan Rai. Nah, sane mangke mesana kandumun, kantun malih jibas gong ngesintia nyarengin. Tetap punikiring program budaya RRI Denpasar.

0: Rakelantra Gatra Pertama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengelingin indeks ancaman ekonomi global sana dengan Abbott Thaler dengan ngiosin stabilitas ekonomi nasional Thaler Ring Bali. Konflik geopolitik dunia, peningkapan inflasi global, kantos agangnya nih suku bunga internasional, kodaran dodos pikop bersani sukil ketangani oleh pemerintah domestik. Tekanan ekonomi global sana mungkin akehan sangkaning faktor eksternal, utamanya nih konflik geopolitik Ring Timur Tengah sareng ngawinang peningcapan pengharga minyak miwah rantai distribusi dunia. Kewentanan puniki sareng ngawi wenten pelambatan utawi pelambatan ampura ekonomi global sepisanan sareng peningcapan inflasi dunia sane Thaler mayus ring nilai tukar rupiah. Danginane Thaler ngudarang pelemahan mata uang puniki nenten wantar Indonesia nanging Thaler ring samian panegara sangkaning kewentanan arus modal nuju aset dolar Amerika Serikat. Rekalan Reis lanternya nih akurasi data pemilih dados pengurhatian Bawaslu Provinsi Bali anginin capang momot demokrasi ring Bali. Penguatan demokrasi punikan yang tenuanta kemargiang rekalaning paletan pemilu kemargiang nanging Thaler patut kejaga menjalaran untuk peyugeman saking mekudang baga miwah kramane sami. Anggota sekaligus koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan rekalaning kemargiang konsolidasi demokrasi ring rapat kajian bagian hukum masa non tahapan ini pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB ring sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli Rahine Dibi Sutrawan ngewedarang wewegan mangken puniki galasan yang membuat pisan anggen nincapang momot demokrasi berjalaran antuk pendidikan politik pengawasan partisipatif miwah nincapang kewagedan kramane indik hak pilih.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanturnya nih Rakelan Rai nyanggra Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bali nincapang panureksan kerahyuan hewan kurban sane wenten ring kabupaten kota. Pidap-dap puniki kemaria anggen menjaga-jaga bangden nenten wenten hewan kurban sane keni penyakit saha mayaning keramane. Kadisan pangan Provinsi Bali Wayan Sunada ngewadarang pengawasan puniki kemargi yang terpadu mangde presiden kes madarnya nih ternak sane nenten nyangkepin pesyaratan kesehatan miwah sanedangan ngawi penyakit menular. Panureksan ring lapangan puniki margi yang menjalaran antuk metode antemortem sekadi pengecekan suhu tubuh, kondisi mata, kulit, mulut miwah sanetiosan. Petugas Thaler nitenin kewentanan penyakit mulut lan kuku PMK miwah sanetiosan. Rakelan Rai Gatra Kapinguntap puniki wentan pegentosan lampu penerangan jalan umum LPJU ring kota Denpasar antuk lampu LED menjalaran antuk kerjasama pemerintah kesarangin badan usaha KPBU kantos mangken durung preside kemargiang. Pidap-dap sane keancarang duk war sekali tiga likur lintang punika sane mangken kanton ring palatan penyiapan dokumen. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketur Sriawan ngewadarang proses KPBU kanton kedap-dapang bangde samian palatan punike puput manut sane kejan tenang. Ring program punike wenten 16 tali 117 titik LPJU sane kaanjarang pacang kegentosin ngawi gunayang lampu LED. Pengentosan punike angin nukung program Smart Light ring kota dan pasar Thaler nekes prabio listrik. Reklan ring pemirsa wanta kadi esa punike gatra bahasa Bali sane presede katur wengi dimangkin. Titi yang gongnya Sintia kasarangin pengrama gali ampura Bali kluser mepamin. Puputan titi untuk carang para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

senyum mereka. Ada perjuangan panjang yang tak terlihat. Senyum adalah cara bertahan. Menyembunyikan kesedihan agar kuat untuk menjalani hidup. Kemiskinan bukan pilihan, dan perjuangan mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami dan didukung. Mari buka mata dan hati kita dengan saling membantu dan saling menguatkan, merupakan harapan besar bagi mereka.

0: Ira Kelantrai, kantor nyaringin gongnya Cynthia, Punikering, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ya. Sana mungkin nyaringin Ira Kelantrai, ngawet ringgala jam itu kantor jam sia, wenten ring acara Lingsir Sangja, ragam irama Nusantara, siaran tembang warga, sekali biasa punikin nyabaran ring rahina sana cara mungkin, tanggal 3 Ligur Mei, war sekali tali namelikur. In studio Pro 4, Niki Samar Wenten, Gongka Palguna, sana ngentarang ring acara tembang warga mungkin, bantangnya nih mewirama sematar nge, dulu saya gandumun cakapan druene, ke angin galahnya nih Wenten Kali Paletan, gongge sapa sangra dumun, Wenten Gongka Palguna niki sane sampun pasti ke saya ge sapa sangra sematon nggih. Om Swastiastu Gongka.
1: Om Swastiastu Gongge Cynthia.
0: Titiang sapun api gatra mangkit.
1: Inggih sampun wuseng aturan yadnya dikiring yes. Banyar.
0: Inggih.
1: Sedang becik ke beniki jam 7 pas sampun wuseng. Presider harus nagingin siaran puniki.
0: Siaran puniki, wih tepat waktu pisan. Kenten nge ngawit makin tembang warga jam pitu. Wosan yatnya ring banjar jam pitu taler kak nge. Pantas makin Gongka makin ring studio mepakaian adat nge nyetel. Bidap niki nyetel sarang niang niki ring jerung nge. Salam aja ring niang Gongka nge. Mogi stata kena. Nah sani makin Gongka peraragan dumen Gongka nge. Maljebol jantosang atau haji urina terawas. Sani makin Gongka durus ke entar acara temang warga.
1: Inge Ratu Iredane pamiarse.
0: Nge
1: sane wang yang titiang dan nani makin rahajang wengi wang de rahajang serang sami. Sedurung titiang ngaturan puniki ring pamiarse sarang sami gumentos nyantos sepengaruh Ratu Kakeang menawi te kantun taler wenten acara ring banyar titiang pacang mabah dumun ambil titiang ring cakopan Arjuna Wiwaha wiramannya ne sikarini puniki ingih jagi kawit den titiang puniki. Om awigana mastu nama sidiam.

Ingih, sana makin sampun gumanti anel pikayonan itu sang yang inero, mewah, paro, dewatone mako samih.

An rian tu koni dumirang ingian gatrani dosang Arjuna sampun mapikoleh punika ingian daging tapo sane utama.

Kawat hidup hidup sampun kapi kayu nantuk hidup sang yang ini sat waluya tenas ipun ide tiagung punika sekadi sampun sampun kegamel punika antuk hidup.

Mas. Saya kewanten, wenten asiki kantun semelangan itu rengkayon. Sane kantun semelang itu sekadi rengsor puniki.

Sane sumalangan antuk ida. Sang yang ini rewantah. Inek ide sang ardu ngelaran ke panditane. Yang ini ngelantur punika. Semadeni dene sane suci ya.

Yening punika katelawan janten jagat kamok sana sana kararah. Mawa sana lali rarisido ring kasukane iri kiring sekalaan.

0: Nuli de memargi marupu pandi teling sir ruyod cengkud punika ida sekadi pandite sane sampun putus. Inggih kadasa punika sampun ditiang mahbah puniki kalih pade. Inggih mle bos-bos pamirsa sane presiden ranjing puniki dados ngalanturan puniki. Inggih atuh dadane pamirsa sane sampun wenten ring puri jero griya suang-suang lurus ngeranjing puniki. Ngungsir di tiang, ring puri bian basi, tukakiang ring griyo sampiang, nih, sampun menawi wintan ring cakapan. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rakajeng wengi.
0: Ingin ni ita.
1: Nemri boleh. Tamo.
0: Ingin.
1: Pun
0: api
1: gatro
0: tu kong kak. Yeah, becik. Awasan puniki ngatur putoyan yang banyar.
1: Oh, enten putoyan.
0: Yeah, ratu kaki yang talar merurung rauh itu.
1: Ini ratu bekas kaki yang dereng rangwe.
0: Jurung.
1: Ini nyaring belajar tu kong kak.
0: Jurus.
1: Iya nih. Masran dereng itu.
0: Yeah.
1: Nah, tuntunannya tuh, Kak. Om, suas, ya.

0: ากินดวกกรมตุ
1: Saha sampun saya agung mentangan punika panah idone sane kabinawo nyanyap.

0: tuan dumader ares jeng namung punika sang Satyaki.
1: Tepati seruni sang ratipeyu.
0: Untuk kawisesan panah senjata nido sang ratipeyu.
1: Wow.

0: Ah, punika sane asil punika sampun prawira-prawira wagad-wagad punika reng peperangan. Nah.
1: Tak semua tu bongka.
0: Yeah.
1: Ni yang jatuh nasa ngelingu jatuh nasa cek cuci apa kayak gitu mana tu?
0: Gulek malu sedone nano.
1: Yeah. Tak semua ampun boleh nyaring dadas ke pertama atau bongka.
0: Yeah, ni ita.
1: Nah, atau sedaging puri.
0: Yeah.
1: Atau dua bagus kaki yang sedaging krio. Mada ragan manito ada kena tu.
0: Yeah.
1: Yeah, mado kena sedato. Siro ngarang nyaring dia putri.
0: Gunggek Cynthia.
1: Oh, gunggek Cynthia.
0: Yeah.
1: Yeah, raja gunggek Cynthia.
2: Ingin ini. Tak
1: semua tu, sana dere mungkin tiang sampun ke pertama. Kamu sana seneng nyarangin teman warga, makin mengganggu. Besok semua tu, Nini mau pamit om, santi om.
0: Ingin Nini Ita sampun dados penyumu puniki. Ingin reng ungkur Nini Ita, sanggara titia. Om swastiastu.
3: Swastiastu, aduh, bangku.
0: Eh, au, nembeling, puan, hati-hati.
3: Dan boleh-boleh mas karcis. Mas mau karcis dan jang-jang mas.
0: Ini mungkin mana korting ini?
3: Ini mungkin jang-jang merajah. Apun aku yang pintun.
0: Ini dari.
3: Om swastiastu. Udah ngerebat sih ini?
0: Ya, melana radio.
3: Oh, dadah sih, dadah.
0: Coba, demun.
3: Urus kendang bongka. Tuh.
0: Nah, radio NKA dan benar nih. Nih coba demun.
3: Jumun dong eh. Gados.
0: Gados.
3: Apun. Nih, om swastiastu. Oh, kerbat-kerbat kene eh. Wawang prapto tapa yang kadir maka awan yang nirateko
0: digeles punika idarao duaning sekadi ngelingihin kayun pengerau hidone ya
3: kapangiteko asrama wenuni dene jaladaro
0: pangih hidup rares pesaramane punika kalikom punika antuk bulam eh
3: godane puaka kalang kesa Jasiro nyen kena tekan.
0: Sedang becek kedok punika, tedon sabah punika mewastu. Jag ngilgilan punika ide, pradene ngerarah napi wastane tungkan punika ide.

0: Mas dohong.
1: Kantos suwe pisan punika ide nyantos rike ten wenten sane nyapaten maweneng ide mapi-mapi mewatuk punika metengkem punika ide.

Menika mawenan permangken dados obah pikayu nang Sang Arjuna ne. Mawenan lebar ide punika tapo beratan ide ne bos-bos.

0: kira ke puja ningat titi.
1: Ni sampun era harus lebar do. Yoga ni do ni ye cingak ido harus ido sang pandita punika harus ido aturan punika puja stuti aturan bakti ring ido sang alingsir.
0: Mata kuan ren sa

0: Raris metagen ide saking napi pengarawuh ide ne tur maning katujon ide ne sapunika pitagen ide sangarduna Raris kecawes antuk ide sangresi agung.
1: Ini sampun di siang boleh nyatanya.
0: Nggih.
1: Sinten mau kangen kau?
0: Kangen kau. Nah, becik nak nawang kangen kau.
1: Jeng ngerebet niki.
0: Nggih, melang lah silur radio ae.
1: Nggih, Goga, ampura yang sampang banget punika jalar kira sareng sami. Ini atur siang galah antuk kamu santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Kak Mangku gede kawi sampun dados nomor kalih peniki. Inge, rengungkur Kak Mangku gede kawi sampun menten sayage sangre titia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, dah weni. Ini bejoh aja di suara di dalam nih.
2: Ini. Enke dicang ke sisi masih.
0: Oke tuh.
2: Ini biasa nih sisi dicang enteng kan anu ngerebet nih kan.
0: Nos.
2: Ngerebet nih kan tuh.
0: Dan ya. Coba coba anu coba.
2: Mungkin mungkin. Yang di sisi. Ini nanti gue tak ngeragu tuh.
0: Nggih, duduk kakiang dorong rao, niki sarang gonggek Sintia.
2: Ini sarang gonggek Sintia nih.
0: Nggih.
2: Saja tuh.
3: Nggih udah.
2: Nggih ratu gongka, niki titiang melajah soal internet nomor kali nih.
0: Nggih, dudus.
2: Nggih, sirang yang nikot yang ngelek-ngelek nak channel ya. Disangka, mengalir babi. Ya, niki nik santan nyolek tegung kak.
0: Ya.
2: Ne, maman. Ne, jani masuk, jani. Ingin nanti tegung kak, kawit nanti nge.
0: Ya.
2: Om swastiastu.

Anjar, punika iki dangsane memanah, jaga masusupan. Janten-janten punika uangne punika ipun.

0: di kapan?
1: Lanjut tuh.
0: Nah, lanjut, lanjut.
1: Rumong sejarilah.
0: Ya, di kapan purun ipun itu melilingan ngeriang? Itu melilingan tanpa ini ngeriang pun itu dikalo mirang pun itu sapu cowok cana nih doa.

0: Sane tan maren punika nuwak sarwi natonin manah asa punika ih puniki dang to kidang bisa ya bengong ningaken Sang Satyawati.
1: Inget juga tak semua penapir atuh sampun aneh-aneh wetu kakek ya itu gongka.
0: Ampun dados.
1: Ingin malih melajah ni copang pecik ngaduh. Iki nyolek bawul ni santah mengana ni jaka ni Bu Eka BB sarang jiro cita Bu Yang sari metam ngangi. Ingin ratu rungka mugi kena sanggo puri tu kakiang mugi kena tu kakiang. Ya Sinta mugi kena. Iki melodran dah ingin iki mi. Ingat dongka atur di tiang ngalah ratu. Yes. Om santi santi santi om.
0: Ingat adah weni sampun. Ingat rengungkul adah weni kantun nonton galah om swastiastu. Ingat om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingat.
2: Rahayang, rahayang.
0: Kukuh, kukuh.
2: Masamla andumun udah weni.
0: Tan tan wali di Banjar.
2: Tan.
0: Oh.
2: Tan dos kentan. Aja bos ke pantan tu.
0: Oke, enten.
2: Ye.
0: Ye ka.
2: Ye. Ka ni bagus. Enggak ka ni bagus. Kak Taito, Bu Yan Sri Mertong. Bu KBB pun boleh bau.
0: Durung baru bangun kan.
2: Tu kaki ang eh.
0: Durung rauh.
2: Durung rauh.
0: Menawi enten ding Banjar menawi enten wali.
2: Yo nunggung ge. Dia.
3: Inge.
2: Yang Kak Nadia ang satu.
0: Tonton sap nunggung ge.
2: Inge melajahan kita niki tawak yang tuh.
0: Nge.
2: Om swastiastu, om mawi genemastu, namo sidiyam.

0: Inggih risampun rares sedo punika Sang Prabu Sinupati menekadi de Sang Jayadrata.
1: Yang arko kumnyar
0: jek permangken rares galang nag medali de Sang Hyang Surya.
1: Mang ayat itu ngangan ngeriyo
0: rares punika ngementangan punika panah

0: Wawun, ter pun ikut aja ni dia ni.
1: Kalau karasno dasami.
0: Kalau sampun pun ikut sanyo pun ikut jaga tu.
1: Duja poto sang suyo tanu.
0: Ini mari mungkin ngiring bawasan kewentanan itu sang duro dano sapun api.
1: Sierra Tieso.

0: ด้วยยักษ์วร
1: ungsut kayo ni Dona saha nangis punika ring ajang sang Dwi Jawaroi do begawan Dona
0: awarah ikir naneng mati
1: dua uning ayang ida rares sang jaya darato sampun ngemasin sedo
0: aku disindu pati
1: punika pemekasne do sang Prabu Sinu do sang jaya darato
0: sumoda
1: dalar ida sang somodato dalar sampun berasto sedo puniko mako samie

0: Noah.
1: Kadia sapu nika penulame ses penyesal idau sang Duryodhana.
0: Teriasa.

0: leha.
1: Majangnya ring ide bogawan Duruna duaning ide nganak punika sang dia drata ten keicen budalah.

0: Wani ide sanggup nyaga punika jiwa permanahannya ni dokerin neh.
1: Kang lalu dikin lino barino.
0: Jek sahasa ide ngelebang ngelumar dan je ketawangin antuk ide lah.
1: Ditotan penulisan sekap duwi jawara.
0: Jek nenten runguang ida punika sang jaya darata antuk ida begawan derunur nika sana makawin nyesal ida sang Duryodana.
1: Nawo si sang Duryodana.
0: Kadesa punika sampun bawas atur ida sang Prabu Duryodana.
1: Lawan sangar ko sudah.
0: Sarangin antuk ide sang Karno.

0: Kesarangin antuk ide sang parabu madero, ide sang salio, puni ketalar, paman ide sang dulu danu, ide sang sakuni. Hebat, cak cocok pada di sakuni ni.
1: Hahaha. Aku betang mau di kita ni.
0: Aduh, boh, long ni kalau.
1: Inge, lumai ti tiang macam ni.
0: Nee, cek, cek, cek.
1: Inge. Yunagung ka rahajang rahajang. Yunagung ke ngam rahajang tu.
2: Inge karena dia.
1: Inge arang-arang di tiang polis. Inge, inge. Bu Yan selamat ampun wau inge.
0: Durung.
1: Bu Yan baca di kuning, muka Bu Yan di kuning. Inge sudah gokak kita yang lusur mau pamit.
0: Yeah.
1: Om santi santi santi om.
0: Inge Kak Nadia sampun. Inge Malesiki peniki. Sale palat dan kaping pertama Malesiki boleh siren iki. Om swastiastu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu tegungka.
0: Inge jero cita.
3: Inge titia.
0: Inge boleh mas boleh.
3: Inge boleh titia
0: ngatu. Tanan wali di Banjar.
3: Nenten, aduh, tios, kenten, nge, aduh, titiang belajar kenten, aduh, nge, sarisi, aduh,
0: sarisi, nge, terus,
3: nge, jagi kawetin, nge,

Ingih irik uraris hidup pacang ngamecekang malih nabdaban malih jagat lengke pura ni.

0: raksasa.
1: Duaning ide sang Wibisana sane kasungsung punika antuk para raksasa nih.

0: Punika patut, punika kewarahin, punika antuk Sang Maraga Radua.
1: Apa nipun

Tuan ningi desang Wibisana sampun ke bawah separadnyan punika ring daging-daging sastra punika taler ngicenin contoh-contoh ring banyak-banyak ide maka sami.

sapunika baos ides sang Rama Dewa, yadiastuni Dewa sampun wikan, saka wanten, beli, melat, masih pacang, mapawungu kapini Dewa, kintan ides sang Rama Dewa, majang ring sang Wibisana.

0: Awenan mangne pagah maktu pikayun dagdag sampunan obah ka desa punika paungun ida sang ramu dewa ring sang wibi sana.
1: Suk semua tu gongka.
0: Nggih.
1: Ampura yang nin wentan iwang tu
0: gong. Nggih. Niki.
1: Mang de niki boleh semeton sanetio san nggih nggih santa talar odah weni sampun galah haturang titiang tu gongka. Om santi om.
0: Nggih jero cita sampun dados punutup ring palat dan kaping pertama. Sane durung presiden munggah melewa bos ring palat dan kaping kalih. Sarang titiang malih sana makin masanakan demuna bos-bos.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Ngidu. Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Bagi warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Dengarkan acara Kalangwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
7: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
6: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
8: Antri dong.
6: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial.

0: Om Swastiastu. Rahajang wingi rekelan rai kanton kesarengin niki anto gengka alit palguna taler putri niki pacang nyarengin ring jam makutus puniki nyantos puput malih jubo serenggalah jam roras. Ayo gengka mangkin lanturan malih niki nge siaran tembang warga paletan kaping kalih niki.
1: Inge, syuk semua dek putri.
0: Inge
1: ratu dadane pamiarse sane sampun. Saya ge kantun nyantos-nyantos acara kaping kalih puniki ngiring mangkin lanturan malih sana sampun winten cakepan durus ngerenjing majang ring wak utik puniki melalui sampun monitor wak utik suk semua wak utik rahjang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ah. Ciri khas
2: ciri ngas juga
1: tuh. Inge
2: putri rajang put
0: inge rajang bawa libu pisage titiang
2: jengka ring singapadu kaler singapadu tengah jengka
1: inge deres
2: niki ring ramiyano satu ratu nge ranjani mangdo malon ratu nge
1: inge deres
2: om abis kenama

Iriki rares idewo sang jegek masusupan sarui ngalap sekar punika.

Ini kalis tu ayuani dewo ne. Ini kajege kengi dewo ne. Jag sampun sampurna pisan ton wenten cacat ne nang ketulan.

Pian saihan tiang kajaga kang dewone waluyo sekadi kajaga kang ido sang yang rati

0: Sami punika sedekan mesekar, sedekan kemang punika bunganya nih.
1: Dudayu madeoko magatre sarang kak mangku sedani. Jero made Sudirta ring Lemongan.
0: Nih, monggo le, Bos.

0: Masa juga ya.
1: Sami punika becek-becek dan wendan sane saling kasoran punika duaning sami-sami punika ngemedalan ambu mikeh.

0: Rekanjakan sampun wungi punika rahinone punika malih punika layu.
1: Akeh nak nyolek mereka Gusti Putung Rah Widyo nyarang Ibu Adi. Niki jero Made Sutirto ing Lembong sampun pun Pak Yulis kalah
0: ratu. Nggih, sukmo sami sampun monitor.
1: Rajeng ngalah mangke nangen kalah ratu. Sane sampun tiang wau niki monitor ratu.
0: Nggih.
1: Wis jam 8 niko. Niki anak-anak kumpul sami mangke sampun mulih.
0: Oh.
1: Kenten nggih wau boleh monitor.
0: Nggih, iki mbok sari merte nelpon bedo.
1: Sira?
0: Bu Sari Merta, Bu kurang-kuring.
1: Oke, Najang, Bu Yan, durung boleh. Ayo, mangkin mau ngam, Bu Yan. Bu Janura, talang, ya. Tato, Niko, menetor. Nih, yang kira, nakeh, Niki, sarang sami, sana sampun bunga, Rajang, sana durung, angin, kalah, mangkin. Itu semua juga, Kak.
0: Yeah.
1: Putri, Rajang, kalah, katun juga, Kak. Di tiang pamit, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya. Yeah. Ibu Eka sampun nagingin rengungkur. Bu Eka sampun nonton ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi atuh Gongkak.
0: Oh, salam pun ngenyit asap solas dek man.
2: Sampun tuh atuh.
0: Yeah.
2: Pun api gatro atuh.
0: Yeah, sampun becik tuh niki.
2: Iya, sementara mereka enak tuh sudah daging puri tuh nge. Mana sejarah tuh menyang boleh ulam menturing puri.
0: Dan boleh. Yang pun pengurus mantan.
2: Nih, benyang pun mungah, cuma dikali hari ini, lebon.
0: Nih.
2: Pikyang, melanturang, iki itu, nih, atuh. Makin nomor 6, serang nomor kuda, niki nomor kudus, tuh, nih.
0: Bedos.
2: Nih, jadi kawin, pikyang, tuh. Oma, wikino, mas, tuh, nama, sidem.

0: Ya, ya dia stun subuman toto bisa mo nu masih paman ngelian ngelian lah.
1: Kalau fikir ada tuh kak.
0: Ye.
1: Itu mangan magosi.
0: Oh, tunggu lo paman mau pesto pestoan. Oh, minum tua karak kedo kan gian paman eh?
1: Minum sapa brada wija.
0: Bosud lantas paman minum-minuman sing suboy kuyang-kuyang punya paman didur paman dingkrak-dingkrak sing kena paman kangen kau.

0: hilang sebeda. Ungkul paman punya angsa, paman kan mantra kekuatan paman itu.
1: Itu gigi musuh dangu.
0: Gitu masih ingat paman, tugas pamannya ngelecehan, degak paman kapin musuh pamannya tugas pidan.

0: ada lantas musuh to ane sajan-sajan mula sakti
1: dan modal.

0: lantas paman nidang walas to kengken mirip jejah paman en ba ada musuh sakti ada musuh nenduk-nduk ang gedean gerak paman entan ni dah sang ruana mau bawas ah
1: aing ya dungum ka sumangat ampun artua satu sak macam
0: ya
1: aduh ngiti tiang kang yang dungum ka kirang-kirang itu
0: ye
1: aduh tu pakiang ka mentan tu ngi
0: mau menawi wendan wali ring banyak.
1: Nggih, tu nggih. Ira jang mentu. Kira nyarang tu Kak.
0: Mungkin Dek Putri.
2: Nggih,
1: Dek Putri raja.
0: Tahu Gong Sintia, mungkin Dek Putri.
1: Niki Bu Yan Sari Perto niki.
0: Nggih, munah mungkin Bu Yan.
1: Nah. Sareng Bu Kade nyung sari niki ngeranjing
0: itu
1: sareng sami rumyang Sri Agung tu sareng buka raya Seramo ngeranjing atu iya tu buka galawal yang titiang untap mantuk Seramo santi om santi santi santi om
0: inge dayu madeoko sampun presiden ngeranjing inge buk sari merta mungkin nawi om swastiastu
1: om swastiastu datu buka
0: eh
1: lancar
0: kelas sebelah waduh toh si malu man beli kertas toh dah sasri toh pah cek iya dah kalah Bu Sari Merta
1: lancar ungi tu
0: iya
1: dah ayam kangwan kangyam lebos usang dikit siki
0: kata Bu bagi-bagi kertasnya
1: ini niki lanjut kena tu sardulo tu aduh sang sweta wes
0: yeah, terus.
1: Binang ruk maratan pejah.
0: Harus punika saling jek-jek punika saling anget mau yang sampun padam mah.
1: Ruk maratan okan gendat itu.
0: Okan. Ah, Rukmarado pejah sedo.
1: Ma.

0: mana?
1: Sayan-sayan beras tu pun ikut, oh, buk ramai.
0: Mula kapu aku ku dia takut.
1: Oh, tuaning jejak pun ikut pun mulai pun ikut sambal yang pun ngetor, ngengkabang, nyelamatan pun ikut jiwa ni pun eh.

0: leler putran-putrane de Sang Prabu Wirata, sami daler putrane de Sang Arjuna punika sane ngamuk musuh-musuh sarange nantuk Sang Gatut Kaca. Sorot mau perangin temen nih nih. Mudah-mudahan.
1: Bu Ayang Sari Berto, Bu Biang, Mungah mungkin tu. Pecet-pecet. Nih sambul boleh sirap dadas.
0: Ah, ampun wah sirap nah.
1: Susah mau banget. Nah tu mungkin kena-kena rajan tu.
0: Nih.
1: Lalu pakaian dolar. Tenten boleh kinten. Ini. Siapa itu?
0: Nih.
1: Bisa di off.
0: Dah sasri sampun. Nggih, sanes yosan sampun mangke kartis Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tugungna.
0: Nggih.
2: Sidiaring ditra tu.
0: Tunggu
2: yang Siagong Kalih tu.
0: Tunggu yang Siagong Kalih, nggih. Siagong 1 di je niki.
2: boleh boten ngelanding.
0: Nggih, durus Tunggu yang.
2: Kenten minat nak wonten Plebon
0: ping. Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Hari tanggal 25.
0: Terus ya.
2: Kita belajar tuntun tu ngegungkangi.
0: Niring sarang-sarang.
2: Kita nak wanita sekarang alus mantan mungkin mata tegar ngambil sekarang agung.
0: Iya, ganteng pun tantan ya. Sekarang alus kan.
2: Sang-sang kado morning tuntun
0: ngegungkak. Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Ido sang yang inro sampun rares. Medal pun iku saking purin ido.
1: Lawan Surabala gumro.
0: Tur maning kesarengin rares antuk. Are reseng langit eh, magurudugan punika.
1: Airawan gaji.

0: sehat no.
1: Nih, winten raris gajah agung erwano kepayasin antuk sarwo sasocane punika saning ngeredep.
0: Kadi gunung apui
1: tahan penah punika sekadi gunung geni kewentananipun igajah agung erawaneng.

0: Senjata bajerone jak setato nampak punika ringangane done tur maning matedung punika antuk bulun garuda.
1: Rama kadi gale dare.
0: Sekadi golam punika kewentanannya nih.
1: Sak-sak. Api malih.
0: Daruna.
1: Sak-sak aruna ring udaya dri.
0: Tuhan penah sekadi neran ido sang yang suryo saking pucak gunung kangin.

0: kadia sapunika kelelaman senjata ni dene sekadi tatet klap-klap kenten senjata ni dea. Oh, bisa aja.
1: Ampura tuh, Bapak.
0: Pun nange terus mantan darah.
1: Yang kita suka jajo gina wadah beruk tuh. Pergina wau muruk tuh.
0: Iya. Harus rajin meniki mangde ngelestari yang sami.
1: Tentang guru yang mirang-mirang ring radio tuh.
0: Iya.
1: Iya, cuma tuh.
0: Yang saya gong kali.
1: Kami mantan ye. Ini tartang ranjung mangke nih. Yang pamit dong kak.
0: Terus dong ya.
1: Santi om.
0: Inge gong niang Sri Agung kalih sampun lagi ingin puniki. Inge ring ungkur gong niang Sri Agung kalih om swastiastu.
2: Om swastiastu gong kak.
0: Iya dong aru aja sama tekin gong niang.
2: Wow, itu yang boleh lima kartis tuh.
0: Iya dong udah kadek jani bo man kartis tuh.
2: Iya tuh.
0: Iya dah.
2: Tandang namun, sarang dari Marioko. Nah, sundanya tuh gong kak.
0: Ngiring sarang-sarang.
2: Kayak tiga nih gitu nih.
0: Terus.
2: Om swastiastu.

Oh Ratu, Ratu Dewa Agung Istri, Ida Sang Prabu sampun molehin punika kau pikayun Ida ini sampun ngamolehin sampun jaya punika Ida.

0: unas di tiang sana mangken ledangan kayo ni ratu ne. Rauh keledangan kayo ni ratu ne mangken sampuneng ratu kantun sungsut ring pikayon sampun jayo raka ni ratu.
1: Terus semata gongkang.
0: Yeah.
1: Ampulang tu menawi dan anu.
0: Pun becek niki rai tiga pun bagus. Yeah.
1: Nggih, rengkang, sanggapuri menarajang atuh.
0: Nggih, sarang sami rajang.
1: Nggih, bekang, tenang bekang. Agung biasa agung mungkin bunga tuh sarang bunga. Buyan sari merto bunga buyan. Nggih, cetak sarang sami tuh bunga.
0: Nggih.
1: Semua ini galah. Dayu mada uko sampun sa. Mungkin dayu biar aku bunga tuh dari biang. Galah galah ni tang tuh bunga.
0: Terus.
1: Ya, tentu Prabu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, odah kadek nyung sari sampun. Mungkin Bu Sari merde dorong boleh. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, dia nyak nih, kita nyambung nih dia nyak.
2: Kuat tuh,
0: nah, kuat gitu. Tuh. Ya liu, nah ngamadak ana.
2: Iya. Pun pengen nuni mencet dorong boleh
0: tu. Iye.
2: Samian kenten nampak start ngelintang ini. Iye tu gongka.
0: Terus.
2: Odah kadek suk semua rahajang mesanakan dumun. Taler bu Eka sampun ni.
0: Pun.
2: Apa nini santa dorong niki?
0: Dorong.
2: Bu Jero cito sampun ni. Iye, tidak nyarang ring Brata Yuda tu ni.
0: Terus.
2: Nggih. Peraragan atuh.
0: Iya, radu kakang wenten wali menah bring banyak.
2: Oh, nggih. Mugi kena atuh sanggapuri tuh nggih. Gongka.
0: Terus nggih, madu kena sami.
2: Nggih. Salah tuh kakang sanggo griya kena. Ya sarang ika ge putri nggih.
0: Ge putri nggih.
2: Putri raja.
3: Nggih, sik sema.
2: Nggih. Nggih Gongka, kawit tintitian.
0: Terus.
2: Om Awirna Mastu namo sidim. Itu yang kenten tu nyoba ngelanturan kenten tapi widar gemulung tu ngi.
0: Oh ngi.
2: Melebos nunas tuntunan tu.
0: Terus.
2: Ngi.

0: Inge, sekancan uang negara ni, sami punika, mas bang sedih punika.
1: Loh.

0: 上马我热
1: nggak gesonan pisan laris roh pacang nguning ayang punekai punah.

0: menawi mangluwenten anggenipun nyekarin punika pusungan ini.
1: Das mana sikit tu?
0: Ya coba.
1: Mungkin awas lumer maniking gopura.
0: Nah, sayan-sayan tinas sampun ketingak punika manik-manik gelungkori ini.

0: antuk punika oyor dan angin ni mau neng sekali wayang pikantenan.
1: Wahoo.

0: Sane sedekan marupuan sekadi anak ke mererembugang punika rahinone.
1: Ingge matur suksumo tu gongkak menawi tirang niki.
0: Nggih.
1: Ampura niki.
0: Sesawangan niki sesawangan.
1: Urang wacan-wacan titiang-titiang nang sampura banget niki gitu.
0: Nggih.
1: Titiang megatre niki sane durung-durung boleh mangke nangen galah kari malih kidik tu nggih.
0: Kari malih siki mantan
1: niki. Nggih ratu. Mentah sapunika titiang megatre cutet sarang sami ratu ring pengonang tembang warga ratu nggih. Inggih, titiang matur suksumo banget niki. Anu galah lan artos, galah aturan titiang. Titiang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, Bu Oyan Sari merde sampun lagi. Inggih, malih siki peniki sa paling ngungkur sire, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Sire niki.
2: Budak.
0: Om Swastiastu.
2: Sehat-sehat
0: tu Pak Dian dan Niki.
2: Pak Dian,
0: Lungkung. Malah sikit. Nggih, terakhir Niki, terakhir.
2: Apa ada tapi doang pada ni kali.
0: Ni coba dulu nak, coba dulu.

0: Doan yau
1: Wirati. Rauh saking puri Wiratane punika ide.
0: Doan pendo suri sangkeng wadai giri.
1: Iyan rakan punika sesae tan bino sekadi Suryo ning enak punika saking gunung kang ineh.

0: Kumedali dene mapi kayun pacang nyunarin nyuluhin punika jagate make samiye.
1: Halo amrat penuh.
0: Wah punika sekadi mubriok punika mubrad punika ngebek jel-jel lah.
1: Lui rajalan ni dia mangalih.
0: Han pernah sekadi segara punika mencampuh.
1: Mangukir guan turak.
0: Haler punika sekadi gunungnya sane pacang makeplok kadiasa punika ian sawangan.
1: Sianan awak tekap ning gajaturag rake.
0: Punika sane ngaweneng punika capi, punika gajah. Kereta, jaran, punika mogrodogan, maweneng jak mobiayuhan, punika wenten saminye.
1: Rang berat ne perdiap.
0: Waler, pengangai-pengangai sesocan-sesocane, punika sane ngeredep. Punika mahaweneng jag mubiayuhan kadirasa kawentanan Erika.
2: Kula malas iki.
0: Nggih, malih iki, malih iki.
1: Kalu amrang puas pu warasenggan.
0: Punika raras wentan sabah sekar punika mubrarakan.
1: Yen urakan song watuk si adang
0: sane kesamuhan punika antuk reseng langit punika samiye.

0: Ajai.
1: Ma duluran antu uncaran ong karu manter pang jaya jaya.
0: Ria jaya asri mahu pandu apuat.
1: Inik ngastawayang mang nejo ngamolehan punika puteran-puteranida sang panuwa.
0: Matrang warasarap mangalani lakonir.
1: Rarasida sang Arjuna pinako pamucok pamargenida nih.
0: Pangruhun sedung adres.
1: Kedulure nantuk angin barat punika.
0: Apuan sang ilang suri adres.
1: Dua ning ide sang yang inru rares sapun api.
0: Adulur yang ngawa-ngawa.
1: Nyarengin punika sake ngambaro ni de.
0: Mas tuakun yadja yang
1: ngapra. Ngas tuayang punika, ngas tuayang mangdo persido. Boleh jaya ring payudan. Perlas.
2: Nggih.
1: Kak Dian ampun pas niki.
2: Nggih, ning ngeten kurang ampuraya.
1: Ampun becik niki.
2: Sarang kenten kang atur abdi jenrawe.
1: Nggih, wonten wali menawring banyar.
2: Nggih.
1: Niki sarang ge putri niki.
2: Sarang Kak Bungka niki. Nggih. Makin tias nyekya para santri. Om santri santri.
1: Inge Kak Dian sampun dados penutup acara puniki. Inge Ratu Widodane pamirsa sareng sami duaning galah sampun telas puniki. Naweriki titiang prosideng enter acara duwe danin wenten kirang langkung antuk titiang nunas pengampura. Antuk punika sinep titiang antuk aturan paramo santi. Om santih santih santih om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajang wengi rekalan rai kentut mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai ring kalah jam siap pun iki pacang iring titiang niki miarse yang kawentenan drama legenda sane ring wengi ni mangkin memurdem men berayut. Yeah, wesan puniki titiang nyaringin malih ring program kelanguan. Sane arsa mulih jubos nyaringin yeah, rarisan wesan drama legenda puniki nyaringin titiang ring lain telpon 0361-223361. Lantur legalan rai mulih jubos ring galah jam dase nyantos galah jam solas. Niki pasti ke kawentenan program nostalgia. Sane medue cerita niki dado sarangin putri mulih jubos ring galah jam dase. Yeah, kita berbagi cerita niki majekering lakaran rai sane rianan pindah ke pengen tertidur kenten nggih Mang Desami niki boleh miar sayang kenten nggih antaran punika titiang pacang nyaringin rekelan rai yang tos puput ringgalah jam rora suwengi sane mangke rekelan rai iring titiang niki langsung ke mantan pacang enggahin drama legenda sane memurde men berayu.
2: Patung bagus sekali. Seorang perempuan digelantungi anak-anak kecil. Kanan, kiri, ada yang nyusu, nangis. Indah sekali.

0: Terembulan mengintipku di balik awan. Terkadang dia tersenyum, terkadang menjibirku sinis. Mungkin dia tahu sebegitu banyaknya warna kelam yang aku alami. Oh ya, namaku Ibrayut. Aku anak sulung, sehingga bapakku dipanggil Pan Brayut dan ibuku Men Brayut. Kami adalah keluarga yang sangat miskin. Bapakku petani yang gak punya lahan. Adik-adikku banyak. Ini kisahku. Waktu itu aku sekitar 10 tahun. Adik-adikku laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang dan masih satu lagi yang ada dalam kandungan ibuku. Kalau dibayangin, gimana repotnya bapak dan ibuku mengurus aku dan adik-adikku. Pokoknya susah menyusahkan. Ketika hari suci Galungan, bapakku pagi-pagi sekali dia sudah bangun, menyalakan api di tungku dapur. Dia menanak nasi, membuat sate, sate calon, sate pusut, menggoreng kacang-kacangan, kacang ucu, kacang koma, kecai dan kecarum. Tak lupa telur dan ikan teri digoreng. Sesudah matang semuanya, terus diatur, dirangkai menjadi sesajen yang akan diaturkan di sanggah atau puro rumah. Sibuk sekali bapakku, dia yang mengerjakan sendiri. Sementara itu, ibuku masih mendengkur. Tidurnya lelap sekali. Aku pandangi dia. Pasti lelah sekali mengurus begitu banyaknya kami. Adikku semuanya masih kecil. Ada yang terlelap di kaki ibuku, ada di bahu, ada masih nyusu, ada nangis, ada usil, ada yang ngamuk. Riuh sekali. Ibu dikagetkan oleh suara dengkuran alus datang dari perutnya. Dia lapar nampaknya. Dari kemarin gak sempat makan. Ibuku terbangun sempoyongan dengan bau amis tak sedap. Banyak kutu sampai merambat ke leher. Tubuhnya penuh koreng. Sambil menggaruk-garuk badannya, dia menuju dapur. Jalannya pincang karena anak-anaknya yang bergelayut kanan-kiri. Digendongan, dipunggung. Tapi sama sekali dia tak peduli. Ibuku menyantap makanan dengan lahapnya. Beralaskan sebuah piring kotor yang sudah pecah sebelah. Terus dia makan, walau anak-anaknya nangis tak dihiraukan. Pan Brayut marah sekali melihat kelakuan istrinya yang membiarkan anak-anaknya menangis minta nasi.
1: Hei, sialan! Tak lebih dari anjing kelaparan tak bertuan. Binatang pun gak pernah membiarkan anaknya nangis.
0: Ibuku hanya menoleh tanpa kata. Dia melanjutkan makanannya yang belum tuntas.
1: Bangkong, Nyai! Kau gak punya kuping ya? Nyah kau dari sini. Aku gak sudi lagi padamu. Udah kumal, malas, gak tahu malu lagi.
2: Li, apakah

0: ada sebutan yang lebih hina dari itu. Silakan. Tapi berkacalah, setidaknya di air limbah itu.
1: Apa maksudmu?
0: Kau masih ingat? Dulu, saat aku masih gadis, sebelum menikah denganmu, segala pekerjaan perempuan, aku bisa. Memintal benang, menunun, membuat sesaji, apalagi memasak. Aku bisa semuanya. Bahkan, merawat diri dengan berbagai ramuan tradisional, aku mampu.
1: Kalau mampu, apa buktinya? Bisanya hanya ngomong. Pekerjaan hanya hamil dan melahirkan anak. Lihat nih, anak banyak, tapi gak terurus.
0: Heh, jaga mulutmu itu. Kau yang menyebabkan ini semua. Kau laki-laki yang gak mampu menahan nafsu birahi. Kalau aku menolak, kau katakan tidak berbakti pada suami. Sekarang, aku yang salah. Begitu. Hidupku sekarang hanya untuk mengurus anak-anak. Aku tak pernah peduli dengan keberadaanku. Tenagaku terkuras. Bagaimana aku bisa membantumu bekerja di sawah, di dapur? Aku gak bisa. Dalam benakku, hanya ada, aku harus mampu merawat anak-anakku agar mereka bisa tumbuh dewasa.
2: Bapakku terdiam. Sisa sesaji di tangannya terjatuh. Air mataku menetes tanpa henti dan menimpa adik-adikku yang menangis sejak tadi.
3: Sudahlah. Sudahlah, Mimi. Maafkan aku. Aku telah menyinggung perasaanmu. Mungkin ini sudah rencana Dewata. Berhentilah saling menyalahkan.
2: Dengan kejadian itu, aku ingin meringankan beban kedua orang tuaku. Belajar dan belajar. Begitu juga adik-adikku semua. Mereka nurut. Nurut pada kakak-kakaknya. Kepada kedua orang tuaku. Seiring dengan berjalannya sang waktu, kami tumbuh dewasa. Semuanya sehat, rajin bekerja, pintar-pintar semuanya. Bahkan semua orang terkagum melihat kami. Katanya, anak-anak Panbrayut semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dengan kegigihan, tekad membara, keinginan untuk bisa terlepas dari ikatan tali kemiskinan, kami bisa meringankan beban orang tua. Dan adikku ini Nyoman, yang perempuan, sekarang dia sudah jadi menantu penguasa kota ini. Hidup layak, pintar, cantik lagi. Aku bangga pada mereka. Suatu saat aku kumpul, bapakku berkata,
3: anak-anakku semua, sekarang kalian sudah pada dewasa. Bapak bangga pada kalian. Sekarang bapak akan pergi ke Guru Jempong. Bapak ingin meninggalkan keduniawian. Bapak ingin belajar kerohanian. Tugas bapak untuk kalian, bapak sudahi. Kalian harus selalu saling menjaga dan melindungi dimanapun kalian berada.
2: Kata-kata bapak terus mendarah daging dalam ingatanku. Kami sekarang sudah semua pada menikah dan pada berhasil. Terima kasih, Meme. Terima kasih, Bapak.
4: Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Men Brayo. Sampai jumpa.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anton Masikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai wau sampun ika miarse yang drama legenda sane memur de men brayut kenten ye. Taler sampun iki wenten makudang-kudang tembang sane munggah kenten ye. Magi-magi presiden iki menemani malam hari Rakelan Rai kenten ye. Niki pastikan iki waktu untuk beristirahat atau minap niki santukan mangkin bertepatan tumpak wariga utawi tumpak buboh niki akeh juga semeton sane wenten puja wali kenten ye. Ring genah, griyo utawi jeru kenten ye. Wau mau putri berangkat dari ki ke studio nika akeh pisan niki yang pura-pura sampun wenten puja wali kenten ye. Dadasnya niki mina perkelan terakhir sane patas kadi putri niki kari wenten kekarian kenten. Hati-hati di jalan ye. Mang dan niki memilih jalan-jalan sane jalan besar kenten ye utawi jalan utama. Santukan akeh niki ring jalan-jalan tembusan nika pasti sampun ditutup ye. Santukan wenten puja wali. Rekelan Rai wau becek pisan nika nggih drama legendanya niki ngenenin inde amen brayut punika nggih. Nika pesan moralnya sangat luar biasa nggih. Mangda niki tetap menghargai kenten nggih. Sekali wau nika kejadiannya ne diceritakan men brayut lawan pan brayut meskipun di awal niki nggih pan brayut sempat lupa diri kenten nggih bisa dibilang hanya menyalahkan istri tapi setelah dibicarakan kenten nggih. Santukan niki dasar rumah tangga pasti ke komunikasi sane becik kenten nggih yen ning sampun dikomunikasikan akhirnya bisa dimengerti anak-anak juga mengerti nggih Hadiasten iki men brayut pasti ke terkenal sampun akeh medue anak alit kenten nggih kadi nyantos mangkin pasti ke kenten sesenggakane nggih yen sampun akeh medue anak alit tapi malih jarakne sikut kuping kenten nggih 1 tahun sampun punya adik lagi 1 tahun punya adik lagi nah nika biasanya disebut men brayut nggih ring masyarakat nah nika men brayut ring drama legenda Iwawu nika sampun membuktikan meskipun anaknya banyak niki nggih tapi yening sampun komunikasinya becik ring keluarga kenten nggih kerjasama niki majang ring suami lan istri talar anak-anak diberikan pengertian asteng karena niki anak-anaknya dados jadi orang yang sukses nggih bagus jegek niki lan nama duwe pendidikan sane becik kenten nggih asteng karena niki irage sareng sami presiden talar nggih sane sampun meduwe oke meduwe cucu kenten nggih presiden niki tetap setate memberikan perhatian, kasih sayang, lan pepelajahan seni becik kenten nggih. Rekelan Rai taler niki malih jebos ini wenten kenten nggih sane maduwe cerita minip minap mirip kenten sekali men brayut utawi cerita sane lianan dados nyarengin titiang ringgalah jam daseng ya Rekelan Rai malih jebos ring siaran bernostalgia kenten nggih galah jam daseng nyantos puput ringgalah jam solas rarisang malih jebos nggih semeton sane maduwe cerita berbagi niki ring putri taler ring semeton sane lianan.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Kantor Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai Sane mangke niki sampun ringgalah jam dasa nggih, pacang Iring Putri niki areng program bernostalgia pastikan nggih. Niki program sane ditunggu-tunggu setiap malam kenten nggih. Tapi malih niki Rekalan Rai wonten medue cerita kenten nggih, cerita unik, lucu, menarik, serem utawi sane lianan. Nah, dadas mulai jebas nyarengin Putri ring niki nomor sekali biasa 0361223361. Nah, ing sedurung punika Rekalan Rai ngiring piarsa yang dumun niki asiki tembang saking Beli Edi Satya wenten pahit Bangkung.

Pahit Bangkong, ye, lagu saking beli Edi Satya, kenten ye. Minapa enten talar niki, sementara kalian rai pernah merasakan seperti niki, ye. Mungkin maksudnya nika sebagai istri atau pasangan nika baik, ye, karena cemburu, terlalu sayang, kenten ye. Jadi kemana-mana harus laporan, kenten ye, harus telepon, dumun, ring dijen niki mungkin, kenten ye. Nanging mungkin niki ring pergaulan justru diledekin temen, kenten ye, walek-walek nika sereng semeton. Dadasnya nih yang cowok juga malu kenten ye. Kembali lagi sekali bawasang drama lagi daben brayut wawu nike ngenenin masalah komunikasi ke mantan ye. Bagi-bagi niki tanwenten sana merasakan sekali lagunya beli Edi Satya wawu nge. Bagi-bagi

0: Sami niki aja saling pedek pengenjum serang pasangan serang sami nge. Aing nge mangkin pacang buka putri niki galah nyane rekalan rai rari sang sirasane sampun medue karcis niki ring 0361223361. Inge sire niki sane sampun bergabung. Inge sampun wenten. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Rahajeng
1: Wengi.
0: Inggih, ring wewidangan Tabanan niki.
1: Ten. Saking Slamadeg.
0: Slamadeg bukannya Tabanan, Kak? Kak mangku ne. Kan Tabanan bener, Tabanan tangguh. Ya, tahu. Pang kesiap-kesiap penyiar nggih.
1: Penapi gatel.
0: Astun kare bece, Kak Mangku penapi gatel niki.
1: Seger nih kang Jani nu megadang.
0: Nah, astun kare pang seger ja terus nggih, ngelanten nggih.
1: Apa aja nini nggih?
0: Tiang bernostalgia mangke niki.
1: Oh, gitu.
0: Ayo malih niki bercerita, Kak.
1: Ayo cerita agidik ya.
0: Nggih, dados mangke nampun galahna niki.
1: Oh, tahun lalu nih tahun muda.
0: Oh, nggih, baru
1: di tahun 63.
0: Mm-mm. Tahun muda ya, Kak ya. Muda sekali.
1: 63, Kak Mukas Pak.
0: Nggih.
1: Besok meletus Gunung Agung.
0: Oh, nggih.
1: Oh, hujan abu.
0: Mm-mm.
1: Kita cerita lagi.
0: Nggih.
1: Jadi, sing lawang petang, sing lawang lemah.
0: Oh, kenten yen gunung meletus nika kenten nggih. Peteng
1: ya,
0: terus langit
1: kan. Kakek kadang mangan semengan. Sakti adung nang atan ayu ya.
0: Nggih.
1: Yen sebut semengan, aduh dia siap tun ngali maman, hati gue semengan.
0: Oh.
1: Yen peteng na, sebuahnya medem siap terus hati sebut peteng. Di jalan yang kalian ada jam ya.
0: Oh, kenten.
1: Masuk. Ya, guru nang ngelajam tuh besi. Yang melepas tuh pasti itu bejang rora.
0: Karena ai tencinga nggih Kak nggih. Biasanya kan mata ai yang gen patokan.
1: Bocah kentan. Hari Sabtu lepas tuh maksudnya mancing tak tukar ada. Kalau di tukar ada abu nang di geger. Nak abang ngampiokan malu ngejebang anu baju.
0: Nggih.
1: Lah baju pakaian baju masuk sudah dua jalan dah dua tinggal jani pun seragam ya bebas.
0: Iya.
1: Kalau kita nyemuang dijual jual nak sadari kan gantung jani di anu ya di tengah gantung katanya di sisi anu di bedeng nak rumah gitu di mana rumah selongan di bedeng.
0: Iya.
1: Boleh tak kencan? Mana nelantas ke Benawai ke sini sebetulnya gap yang kendaraan bermasuk kalau kita yang langlah pakaian tu
0: geng kalau bermasuk
1: oh tak itu kepala sekolah kan mau minum ke anggona kurunan orang yang terbuka itu kumah yang belajar ngali apa yang terselika kayak penikir Bali atau penindasan gitu kan
0: oh geng
1: ane misi siap ni malon itu.
0: Misi siap.
1: Alola ada nak patung siap dah pengajian kita. Ane alola pemalasan lagi aduh kena diadang.
0: Yeah, kena bidang.
1: Coba berkalang adang ni yang bang ini kan alola ada mau. Jalan orang yang nak semua kan, kena jalan lah.
0: Oh,
1: gitu. Lalu, alunah, sogokang, penindasnya. Alunah, sob-sobin, malu alunah, baju lah. Tuan-tuan-tuan pun, gitu. Reaksi, mungkin kan orang yang nak. Tuk-tuk kan, nak lampu kumung ini, kuling semangat, tersanyong untuk semangat. Lampu anu, ini lampu gantung ya.
0: Yeah. Unding, tapi ten pernah pakai. Ampun ten nganggen zaman tiang.
1: Minyak ni, terbangkit minyak ni segar, terbangkit kan orang minyak tanah ni.
0: Iya.
1: Boleh kita coba sob-sobang, malu aja nalo menpenindasan ya. Akhirnya nidanga siya na tok ba na dito di Mindo sore na
0: kaya. Tan ka puwan ba, Ju, ka? Tan puwan ba, Ju, kentan?
1: Tan. Nakalag-internet biasa, tan. Din nga, ano, nga, kundinga niya, ano na, sobin, ano, at, sob-sob, at center, ano na, patalang, ano na.
0: Sika ba, di, arti na nga, oo, nga.
1: Ba, adik, misalan ka, tangaling, subo yung, nakahaya masuk puti umbo na yung sinian makikalan malon masuk ngayon yung mga alo kaya sa adin adin bapak yang sa lalo ng lapan na kaya at ako sabi yung abo na rock na kaya tulungin masi anong gusto din malin di sekolahan ang kasing ito sa kato nga Dan han guna ka wakil kaltuk bajun siang kan besar bajun kita beruah. Orang dah kita, kita. Langsung dah yuk barang kita nampak kita nyilik. Juga ini nak lah pelikan silik. Kita penderitaan lah ni.
0: Ye, zaman dulu ternyata londreng ye.
1: Kita ni.
0: Tiang.
1: Kalang, kalang sampi ye.
0: Sampi?
1: Ye. Dijual yang padang. Nak bak alun siya siya abu padang ya.
0: Oh, oh nggih karena semua kena kentan
1: ya. Hujan abu.
0: Oh, hujan abu nika.
1: Oh, melita alun nanti siro kada ning ngebel iki sia.
0: Colek colek kak mangku.
1: Awi Erwin dan Rami dan iki.
0: Oh, nggih kak.
1: Adik sama Tunini.
0: Oh, nika na saya saya nyolek.
1: Tunini nawang anun nomor kak.
0: Oh, kentan. Rahasia nomor kak mangku.
1: Jadu, ada anun ada telepon.
0: Iye iye.
1: Nah, telepon jadul nih kak.
0: Tapi biasa nih kalau lebih becek kalau kata Bu Eka kan kentan semakin jadul HP-nya semakin bagus dipakai nelpon di radio kentan.
1: Boleh kita papa tu gaya kali gaya. Papa nyawa cawan bangi sampai.
0: Papa juga.
1: Papa ngalih hidup. Kedebong. Ijo kan ngalih ya sadok. Mampir mampir dia ngapio kang malu ngabu anu ada. Jono bila dong gaya satu sembel sejani.
0: Gaya gaya gaya.
1: Boleh kau gaya.
0: Ya perjuangan berarti saat nikah Kak Ye. Tidak terlupakan.
1: Mantap ke kelas 6 Kak enggak baju terdadu ya.
0: Dan cara makin ge, makin pun ada seragam.
1: Mengangon buah buah rerak kan ge.
0: Oh, nikah enggak cara sabun nih kenten.
1: Buah rerak anggenya manting keca.
0: Kenten ye.
1: Nah, ini kau yang gak pasing pas boleh ya, gak? Gak ada yang
0: gak ada ya. Kak. Benjang-benjangan malih, ge.
1: Baju kuat ni, segala padonya ni, terlainan macam ni.
0: Yeah kak, sukses. Mangga
1: selamat lah ayu. Si kecil sekarang ni.
0: Wow, sempat sarang tapi sampun dijemput. Sampun aman.
1: Alon-alon.
0: Ingge.
1: Segala hal yang peka.
0: Ingge sukses.
1: Lebih yang kita baby, alona.
0: Ingge.
1: Biasa ni pun lebih lengkap.
0: Yeah, detail biasa.
1: Kalau yang kak Om Santi, Santi
0: Om. Om Santi, Santi Santi Om. Kak Mangku, Titian Kingge, ring seputaran Selamadek sampun nyarengin. Nika ceritanya nih nginenin inde adu gya sejaman. Nika meletusnya Gunung Agung nge. Niki pasti akeh juga sementara kelerai sana merasakan juga nge. Tiang sana mendengar ceritanya manten niki. Santukan bapak tiang gak nika lahir 65 nge. Jadinya mendengar cerita mantan gitu nge. Tapi mungkin ada beberapa niki bekas-bekas kejadiannya nika masih bisa dilihat kenten nge. Nika memang sangat terkenang dalam memori kenten nge. Santukan kadi Kak Mangku bawa sang wawu pasti banyak kejadian-kejadian yang terjadi nge. Nika ceritanya wawu nika sebenarnya unik Kak Mangku nge. Yen inget-inget lucu sebenarnya nge. Ingetang baju enten asiki mantan angin ke sekolah kenten nge. Tapi semangat belajarnya berarti luar biasa nge. Kalau orang lain mungkin zaman sekarang niki anak-anak enbo belus baju nak demen nanti nge. Buang mau masuk kenten nge. Tapi yang zaman dulu pasti semangatnya tinggi kenten nge. Ngadena nampun berusaha dumun kenten nge. Kadi wawu Kak Mangku sampai nyileh nih ke penerian yang zaman dulu nih setrikaan nih ke sampai benar-benar kering presida bajunya nih Niki anggen mesekolah kenten nih ke hebatnya Niki memang tiang yakin juga semeton seneliana Niki yang sebaya sereng Kak Mangku pasti juga semangat belajarnya tinggi nih kenten ampun yening yang dumunan nih mungkin perjuangannya beda kenten nih kalau mangken anak-anak berjuangnya melawan sosial media. Berarti nggih santukan iki sami sekarang sudah digital, kenten nggih lebih sulit juga melawan sosial media. Aing gara kelan rai malih jebos ngelantur malih niki nggih nostalgianya ne wau sampun dibuka oleh Kak Mangku nggih. Sane mangken biar sayang dumun tembang talar mah kudang-kudang gatres niki sane pacang munggah kinten nggih wesan punika putri mawali malih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Permainan tradisional Kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama begitu seter-

0: Ingin rekalan rai wawun, ini kak pertama bernostalgia dua ini sampun dibuka oleh Kak Mangku Sudani saking selama adik tabanan. Yeah, wawun ini ke ngenenin indik cerita Kak Mangku ini ke sana merasakan dugas Gunung Agung meletus kentan gih, wenten hujan abu kentan gih taler pada saat punika kita nge sudah berjuang dengan hujan abu, misi bajunya belus nih nge lakar waktu ke sekolah kentan, tapi sampun astengkara bisa terlewati dengan semangatnya yang tinggi nge. Lalu nih kira-kira terakhir sana lianan minapu enten cerita sana serupa utawi cerita sana lianan dados nge, mungkin nih galahnya nih ring 0361223361 rade sang rekalan rai sana arsa bernostalgia niki sampun dibuka line teleponnya nih nge. Wawu Kak Mangku Sudani ring tabanan, mungkin mina pering wawidangan senelianan, dadas nyarangin ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ring kapal niki.
1: Inge.
0: Pak Ian niki inge.
1: Inge.
0: Pak Ian, punapi gatre.
1: Astung karo kena segar niki sira nyarangin niki taluning atas.
0: Oh tiang putri niki.
1: Tiang putri.
0: Inggih.
1: Oh kalian tiang sira.
0: Nggih nak nembe niki to tumben-tumben siaran malam. Kita biasanya nak medangdut jan. Nggih ya pi. Aduh, biasanya katos lemet.
1: Nggih, kan di kerupuan.
0: Aduh, apa sudut megoreng mangken nggih.
1: Nggih. Minam kenten akeh ngajeng ubuh minam
0: nggih. Nggih, kenten asane niki Pak ya los kolongane nggih. Sudut ngajeng ubuh sumsum nggih.
1: Ten kene wonten yang anget kan.
0: Oh, kenten sekan.
1: Nggih.
0: Mi ratu, cak tumben iki ten kena baneng inget nggih cak Pak Ian.
1: Nggih, kenten sampun mati asang suarane tumpak bubuh kenten.
0: Kena yes tumpak bubuh niki nggih. Oh, entar nak nyolek nika.
1: Siro ya. Halo. Nggih, tiang wat nostalgia gede. Nggih, sing siro nyarang.
0: Siro nek nyolek sampun.
1: Niki.
0: Yen colek berarti monitor berarti.
1: Nini Ita niki nggih.
0: Oh, Nini Ita. Ya sarang Nini. Eh,
1: rahayu. Nini Ita. Wentan talon 42 niki nggih.
0: Nggih.
1: Tiang kencan sih gen lugas jene niki.
0: Nggih, penapi nih Pak Yan.
1: Eh.
0: Malih colek.
1: Wah, sekar. Ya,
0: putri. Oh, nggih, sekeng payangan nggih.
1: Nggih, monggo mulai bos mulai sekar.
0: Nggih.
1: Niki 42 niki sira ya niki nggih.
0: Ten mesti simpan nika.
1: Pera ya niki nggih.
0: Sira niki.
1: Nggih, yang kenten gen tugas cerek kari SD nggih, putri.
0: Nggih, berapa nika Pak Yan?
1: Nggih, kan kari SD wonten ya kelas 5 ya. Yang sekolah sekolah,
0: yeah.
1: Langsung di tiang kentan ngerah es gak putri.
0: Oh panas gih ngerah es.
1: Kentan mado alang es nih kau nggak.
0: Oh mado lan kalian tiang mau tumbasan. Oh gih.
1: Nggak buat warah ayu si rokaden nih kau tanu.
0: Terus colek
1: nih kau nggak.
0: Iya.
1: Cuma lara gak nih kau nggak. Sekolah kan yang mulai ya langsung yang ambil es kenten paling kenten tukang ai es nih kertas kenten ya.
0: Oh ngambil drika kenten
1: langsung ke yang ke termos kacau nih kau nih ingat Pak Dua lah itu
0: Bu Vera nih kenten
1: ngarang nih
0: Bu Vera sana nih
1: tugas cari nih kau langsung yang ngambil es adol yang kecari kayak putri.
0: Oh kecari nih ke ngadol.
1: Adol yang kecari kentan langsung pas nak manyi nih kok kentan boleh ya nih kok ane termos nih kok lebih nih limang biji kentan.
0: Oh nih kok ada jadi untung ye yang 5 biji nih kang ye.
1: Langsung ganti baju kentan kan ajang gede dan langsung yang madu orang dan kecari madu es pas manyi ini ke tempat bedah ya tiang ni ke gak putri ke dalam tiang nar esnya ni ke dalam tiang panggang tiang ya sesat tiang plastiknya ni lebih ni ke
0: ya ya ya di sisi dan ikan ada nengge
1: ke dalam mungkin dan oke dan ampun jelas biar ngalih kali kepadangan ni ke ampun masa kecil tiang dan dua meter tiang boleh melalui sarang timpal kenten ampun tiang ngalih bekal masuk kenten ya putri
0: berjuang juga nih kangge
1: lah pun tiang ruang remos nih ke petang nih ke tak jam remos ampun urusan kenten
0: gencar berarti nih ke madolan ge keliling nih ke berarti duang tremos ganti telah no
1: pas nak manyi nih ke ampun mila di tengah cari nih ke ngelindang nih di tiang nih ke nah ada masih ajak timpal mau datang AS kenten nge.
0: Oh ada ajak nih ke keliling nih ke nge
1: kenten sampun pas kalau masuk langsung nyemak kenten tetap setiap hari nih ke hijau ya nak manyi di kapal mereka yang madol kenten
0: luar biasa berarti ke perjuangannya nge
1: hingga itu asal ngakais yang cuma semudon menyamor kenten yang paling keleh kenten naramo petani kelon masih kenten nyagarang dicari kenten kenten apa kita kenten pedalam masih yang wentan kan membantu kita kenten gak putri
0: nikam berluar biasa berarti nyak ngenen cara drama legenda wawu nih ke main brayu itu kan kenten panak nenek paling keleh kene berjuang masih nge
1: kenten wentan es nak bodoh indang di tiang itu gak putri
0: oh kenten berarti tetap madolan tiap hari nge
1: tetap jam madolan kecari bodoh kenten indangan wentan nak nating es bodoh wadah tas kresek kenten
0: keren sekali Pak Yan
1: yang Kang Yang wanda wentan kan kenten bukalong masuk kenten SD kan niko kelas 5 lanan dia nak mesti kacau mato durin ini ke
0: ada kenten
1: boloh
0: ada dia kacau seken
1: pun lano merah hati niko siki lano aneh biru niko siki kenten
0: Bobi si kacamata tetap panggen kentan dari nengi.
1: Nge, tas si anak tepung terigu ni kau dumun nge.
0: Tepung terigu kenapa? Putih.
1: Kalau kentan tepung tampil tepung terigu ni kau putri.
0: Oh, ni kau angen tas kentan.
1: Niko angen tas kentan. Jek saru warna ni kau ganti coklat ganti. Tas.
0: Tapi kenten apa nge, yang zaman dulu jek semangat belajarnya tinggi Pak Yan nge biar kengken jumah jek semangat ke sekolah nge
1: karo jek manggen yang kenten masih berpikir manggen ampun melue kurang tiang kan tiang lah panak kurang tiang lah panaknya
0: Pak Yan nak sing bisa melahirkan nge
1: manggen yang jengah masih pianak abang ngidang kan masih walaupun mau sekolah kentan kengken jauh banten kentan kanti drama nih pilihan murat marit
0: pasti kentan ya kita selalu ingin lebih baik anaknya kita kentan ya
1: ngeas dong karo si do ban sekolah kanti nah kanti kuliah kentan mungkin walaupun mau karyo asmiko anangen pedeman kentan enggak kayak putri
0: kebanggaan nih kan ya Pak Yan ya mas dong karo
1: kebakali ampun ngirang di tiang kuliah ngirang mungkin ane paling kelih ampun antean kenten ampun tiang wadwe cucu si kei kenten
0: nika ampun nenggon kenten hiburan mangkin ampun wenten cucu kenten nge ampun cinga anak-anak setung karo berhasil kenten nge
1: ingat tiang mungkin ini pedaan-pedaan tau tak malah lo masih ya peninggal lo cecek peninggal lo pedaan tau ya kene mak jero jana ini kan di orang kan di medar kenten di rumah
0: ingat-ingatan pedidi kentan ampun tapi ini kampen luar biasa Pak Yan berarti semangatnya setung karo menular juga ke anak-anak nge pang tetep jadi anak-anak yang sukses semangat
1: setung karo ijen segar kan ya mungkin kan kentan ngidang ke ngelantur oleh pengukul jiwa serayu sarang sami kentan
0: setung karo
1: hingga semua kayak putri untuk kalah
0: Inggih, sik sama taler, Pak ya.
1: Pamit nggih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pak Ian Arbet yang niki saking kapal nggih. Niki juga perjuangan niki semasa sekolah nggih. Kalau wau Kak Mangku sudah nini ke bajunya kenten nggih, ternyata Pak Ian niki juga berjuang. Jadi sepulang sekolah niki tetap meadolan kenten nggih, anggen pangwenten bekal masuk, pangwenten marangin rerame kenten nggih, luar biasa niki. Kadi bawa sang putri wau kenten nggih. Pastikan niki semangat belajarnya sangat tinggi kenten nggih. Bagi-bagi niki ring era globalisasi pun niki nggih, digitalisasi niki, alit-alitnya tetap preside juga semangat belajarnya tinggi nggih, daya juangnya tinggi kenten. Sekadi iraga niki sane dumunan kenten nggih, mangga tetap niki dados generasi-generasi penerus sane becik kenten nggih.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ah, ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
7: Rekelan Rai, kali 10 menit niki galah nyaneng ya, sedurung niki naring galah jam solas kenten ya, santukan niki nostalgia usan ring galah jam solas. Harisan niki Rekelan Rai, sani arsa nyarengi naring 0361-223361. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Waduh, agak bergema niki, minap radionya ini terlalu besar. Okay. Halo?
8: Halo?
7: Inge?
8: Salam sira.
7: Inge, tiang putri niki nyarangin mangken, sira ireng di tiang niki?
8: Putri Ayu.
7: Putri Sining Ayu. Inge, sarang sira tiang niki?
8: Yang peka niki.
7: Peka sire.
8: Tak berkele.
7: Oh, nembe niki nggih. Sarang titiang nggih.
8: Nggih, nembe.
7: Nggih, Kak berkele saking napi, Kak?
8: Ya?
7: Saking napi, Kak?
8: Yang saking payangan Gianyar.
7: Oh, Gianyar patah berarti sarang tiang semeton Gianyar niki.
8: Gianyar napi juga, istri.
7: Tiang Gianyar Singapadu nih ke.
8: Oh, nampak nih.
7: Nggih. Semeton Gianyar telur niki nggih.
8: Yang banyak cari nih.
7: Oh, nggih.
8: Mau ini mau cari?
7: Durung pernah mereka tapi pernah dengar.
8: Oh, benar.
7: Nggih. Punapi niki Kak, wenten cerita niki pacang bernostalgia.
8: Nostalgia saya dulu kan. Wenten niki bentuin ke.
7: Halo, nggih. Suaranya agak hilang, Kak. Nggih, heeh.
8: Kak, dulu kan itu mau dagang.
7: Heeh.
8: Naga Don Jako nih
1: kak. Oh Don Jako, yeah.
8: Uning Don Jako.
1: Uning. Nike, kak ngadol nike. Kak ngadol nike.
8: Iya dong, ngadol nike.
1: Mm-mm.
8: Ane numan-numan nike, kakak yang ngadong nike.
1: Oh, yeah, yeah.
8: Ngadong lap-lap aja bentar.
1: Hmm, yeah, yeah, yeah. Dan Pasar Timur.
8: Mungkin hari ini kak buat yang...
1: Oh nggih, sampai mangkin iki hari.
8: Mungkin ngambil wae bae iki kan.
1: Oh, nggih nggih nggih.
8: Sampai mangkin iki kok.
1: Heeh.
8: Ini satu desa nih kok Pak Dede.
1: Oh nggih, bisa jadi Pak Dede, Gek Sintia
8: genten.
1: Hmm, nggih nggih, mungkin ragane uning, saking lap-lap nggih. Heeh.
8: Dede uning ragane kan.
1: Heeh.
8: Ada Dede kan bisa nanti nih kak.
1: Ye, Gek Sintia juga nih kak. Mm-mm. Sekitar Rika satu desa. Mm-mm.
8: Dados nuwun lagu lagu ki.
1: Tiang?
8: Dados nuwun lagu.
1: Dados lagu Bali. Mm-mm.
8: Nostalgia nih ke.
1: Hmm, gengi. Berarti jantos mangkin terjalin hubungannya gengi dengan baik gengi.
8: Ya.
1: Berarti nyantos makin terjalin hubungannya dengan baik nggih madola nika nggih.
8: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Tapi tetap kenal sareng Rika nggih nek saking lap-lap nika nggih.
8: Ya mungkin ai kerajinan di Majalengka.
1: Oh, nggih kerajinan api nika Kak?
8: Kerajinan bambu nika.
1: Oh, pun api bambunya ulat-ulatan kenten?
8: Ten. Ini saudara-saudara.
1: Oh, kenten. Kak Aryani nih, Kak?
8: Iya, siang langsung.
1: Oh, nge-nge bece. Astengkara lancar ke karyanya, nge. Emang udah laris manis nih, ki, dagangannya, nge.
8: Iya, iya. Iya, siang lagu temen, nge. Sekarang kompi nih, pahlawan pengganti.
1: Oke, pahlawan pengganti.
8: Pahlawan pengganti.
1: Inge, siap. Mada jebos nge, wasan puniki langsung nge, ampun bumbang.
8: Menteri nge, mantan nge.
1: Inge, seksema.
8: Om Santi, Santi.
1: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Niki semeton putri, niki saking payangan nge, Kak Berkilis. Sampun nyarengin. Seksema, nembe, niki nyarengin bagi-bagi alianan kesempatan presiden nyarengin malih nge. Rekelan Rai taler sanelianan bagi-bagi presiden nyarengin putri ring galah sanelianan nggih santokan iki sampun galah nampak ring galah jam 11 kinten nggih lan niki wonten Kak Wawu request lagu saking Pompi pahlawan pengganti ngiring piar sayang numun sarang-sarang nggih malah jebos ring galah jam 11 nyantos supet ring galah jam 12 pacang iring titiang ring rahina latri kawentenan pastikan iki kesenian tradisional daerah Bali sane pacang munggah nggih sarengin titiang ira kelan Rai nyantos supet ring galah jam 12 wengi.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Ngenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
1: Dek, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
1: Dek, sudah sejam nih. Umpan kita belum dimakan juga.
2: Iya nih.
1: Dek, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan.

0: akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sakeng Widan Margi yang nguruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajeng, Ratu Jendane, Rekalan Rai, Pemirsa, Programa 4 RRI Denpasar, namanya Rahinane Mangkin, Radite Patlikur Mei Warse Kali Tali Namlikur, Rasa Garita Manati Tiang Agung Krisna, Sido Muali Nyarengin, Rekalan Rai, Ring FM 106,4 MHz, Programa 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pastika titiang Agung Krisna nyarengin ide dane ngawit semang nepuniki kantos puputnya malah jebos ring jam dasa semang titiang bertugas ngintarang acara-acara sane jegi kesiarang ring pro 4 RRI Denpasar. Dibagi sarang sami panggihin titiang kena rahajeng ge majari ide dane sane sampun panemetangi ring semang nemangkin. Sampun nang lali mengawali setiap pagi, setiap hari. Elinga ngerasa tiba tira ide sayang widiwase. Tuhan yang Maha Esa, duaning kantun keicen kesempatan waktu yang baik. Kenten ge mengawali pagi hari puniki. Membuka mata kembali menghirup udara pagi. Kenten ge kecunduk malih sareng keluarga tercinta. Ge nike hal-hal yang patut disyukuri. Dumugi melarapan ngerasa tiba tira ide sayang widiwase. Stateng kemuliaan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ritat kala beraktivitas ring rahina de mangkin. Rekalan Rai pindah ke acara pengawet untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar sekitarnya pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Suara budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Rakalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Titi Agung Krisna. Guys, lanternya nih nyaringin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali. Niki Maliyu Bos pasti kawinten lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja. Kantos nampakin jam 6 semang kelanturan untuk Puja Trisadya. Seusan Puja Trisandia, Rekalan Rai, Moli, ring sesi acara Rahajeng Bali, untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan informasi-informasi menarik. Ring jam pitu semang kater Gatra Bali, Susan Gatra Bali, Moli, ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang Moli kater Gatra Bali, Susan Gatra Bali, Moli, ring sesi acara Rahajeng Bali, kantas puputne jam sia semang. Lantaran jam sia semang, katur getra Bali, susan getra Bali, majari ide dani talar alit-alit truini, nge, acara satu Bali anak presiden ide dani piar sayang jam sia kantas puputnya jam dasa semang, kesarangin peka tutut, nge. Namun ika rekalan rai acara-acara ngawit semang dimangkin, kantas puputnya mulai jebas sering jam dasa semang, sada mangkin, ngiring piar sayang sarang-sarang lagu-lagu rohani Hindu, sakit mantas turunnya nih, wenten saning lintang duman.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
4: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
3: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
4: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya, dikurangi saja.
3: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
5: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. G Kantor Sari Ditya Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Selanternya ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja. Antuk topik pantaskah aku lahir kesarengin Ibu Tisna Irawan.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawiyan Tuiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Dewasa. Berjumpa lagi dengan saya, Nima D. Tisna Irawan, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang Pantaskah Aku Lahir? Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, pertanyaan Pantaskah Aku Lahir? Merupakan salah satu pertanyaan eksistensial paling mendalam yang dapat muncul dalam kesadaran manusia. Pertanyaan ini sering lahir dari pengalaman, penderitaan, kegagalan, penolakan sosial, atau krisis identitas yang membuat seseorang meragukan makna kehadirannya di dunia. Dalam konteks akademik dan spiritual, pertanyaan tersebut tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai bentuk keputusasaan semata, melainkan sebagai refleksi filosofis tentang hakikat hidup dan keberadaan manusia. Ajaran agama Hindu memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dan mendalam untuk menjawab pertanyaan ini dengan menempatkan kelahiran manusia sebagai bagian dari hukum kosmis dan perjalanan spiritual Atman. Dalam pandangan Hindu, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri atau lepas dari masa lalu dan masa depan. Kelahiran manusia adalah kelanjutan dari proses panjang yang melibatkan hukum sebab akibat, kehendak Tuhan, serta tujuan spiritual yang luhur. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kelayakan kelahiran sejatinya harus dijawab dengan memahami struktur dasar agama Hindu seperti karma pala, samsara, dan moksa. Dengan pendekatan ini, manusia diajak untuk melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang kebetulan hadir di dunia, melainkan sebagai subjek spiritual yang sedang menjalani tugas suci kehidupan. Dalam ajaran Hindu terkait dengan kelahiran manusia, yaitu karma pala, menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat yang setimpal. Hukum ini berlaku universal dan adil, tanpa pengecualian. Kelahiran manusia dipahami sebagai buah dari karma yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang lahir bukan karena pantas atau tidak pantas menurut ukuran subjektif manusia, melainkan karena adanya keterikatan karma yang harus diselesaikan. Pandangan ini menempatkan kelahiran manusia sebagai konsekuensi logis dari perjalanan Atman dalam siklus samsara. Pertanyaan pantaskah aku lahir sering muncul ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain atau menilai hidupnya berdasarkan standar duniawi seperti keberhasilan materi, status sosial, atau penerimaan masyarakat. Namun, ajaran karma pala mengingatkan bahwa setiap individu memiliki jalur kehidupan yang unik sesuai dengan karmanya masing-masing. Tidak ada kelahiran yang sia-sia atau keliru. Karena setiap kehidupan menyediakan ruang pembelajaran moral dan spiritual. Kesadaran ini mendorong manusia untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas pilihan hidupnya saat ini. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Kitab Sara Samusjaya dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat utama dan sulit diperoleh. Keutamaan ini terletak pada kemampuan manusia untuk berpikir, merefleksikan diri, dan membedakan antara dharma dan adharma. Tidak seperti makhluk lain, manusia memiliki kebebasan moral dan kesadaran spiritual yang memungkinkan dirinya untuk memperbaiki karma dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kelahiran manusia bukan hanya pantas, tetapi sangat bernilai dalam konteks perjalanan spiritual.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ketika seseorang mempertanyakan kelayakan dirinya untuk hidup, ajaran Hindu justru melihat hal tersebut sebagai tanda adanya kesadaran refleksi. Keraguan eksistensial menunjukkan bahwa manusia tidak hidup secara mekanis, tetapi sedang berusaha memahami tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, pertanyaan pantaskah aku lahir dapat dipahami sebagai pintu masuk menuju pencarian makna yang lebih mendalam bukan sebagai penolakan terhadap kehidupan itu sendiri. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Bhagavad Gita mengajarkan bahwa Atman bersifat kekal, tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Yang lahir dan mati hanyalah badan jasmani. Pemahaman ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang kelayakan kelahiran karena penderitaan yang dialami manusia seringkali disalahartikan sebagai bukti bahwa hidup tidak layak dijalani. Dalam perspektif Hindu, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan sarana pembelajaran Atman untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dengan memahami Atman, manusia diajak untuk tidak mengidentifikasi dirinya sepenuhnya dengan kegagalan, penderitaan, atau keterbatasan duniawi. Penderitaan justru menjadi media komunikasi spiritual antara manusia dengan ide sang yang dewasa yang mengarahkan manusia untuk kembali pada Dharma. Dalam konteks ilmu komunikasi Hindu, dialog batin ini merupakan bentuk komunikasi intrapersonal dan transcendental yang berfungsi membangun kesadaran dan kedewasaan spiritual. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ajaran catur purusa arte, dharma, arta, kama, dan moksa merupakan landasan fundamental dalam memahami tujuan hidup manusia menurut perspektif Hindu. Keempat tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etis spiritual yang menuntun manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia tidak dimaksudkan untuk dipertanyakan kelayakannya, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan pemaknaan yang mendalam. Dharma menempati posisi sentral dalam catur purusa arta karena berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Dharma bukan sekedar aturan normatif, tetapi prinsip kebenaran kosmis yang menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup. Dengan menjadikan Dharma sebagai landasan, manusia diarahkan untuk menjalani arta atau kesejahteraan dan kama kenikmatan secara etis sehingga tidak terjerumus pada keserakahan, egoisme, atau pemuasan nafsu yang berlebihan. Tanpa Dharma, pencapaian arta dan kama berpotensi kehilangan makna spiritual dan justru menimbulkan penderitaan baru. Arta yang diperoleh tanpa landasan Dharma dapat melahirkan ketimpangan dan konflik. Sementara kama yang dijalani tanpa kendali moral dapat menjerumuskan manusia pada keterikatan dan penderitaan batin. Oleh karena itu, ajaran Hindu menegaskan bahwa keberhasilan hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki atau dinikmati, melainkan dari seberapa selaras kehidupan dijalani dengan nilai-nilai Dharma. Tujuan tertinggi dari catur purusa arta adalah moksa, yaitu pembebasan Atman dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, minta nikibu EKBB, dalam, ngirahai.

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Moksa tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesadaran moral, pengendalian diri, dan pengabdian spiritual. Dengan demikian, kehidupan manusia dipahami sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa, bukan sebagai beban eksistensial yang harus disesali. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia merupakan sebuah amanah spiritual yang menuntut tanggung jawab etis dalam setiap dimensi kehidupan. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga atas dampak pikiran, perkataan, dan perbuatannya terhadap sesama manusia, alam, dan tatanan kosmis. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadikan kehidupan manusia bermakna dan bernilai, sekalipun dipenuhi tantangan dan penderitaan. Dalam ajaran Trikaya Parisuda, yaitu Manacike, Wacike, dan Kayike, menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan tanggung jawab kelahiran tersebut. Penyucian pikiran melahirkan niat yang benar. Penyucian perkataan menciptakan komunikasi yang bijaksana. Dan penyucian perbuatan menghadirkan tindakan yang selaras dengan dharma. Ketiga aspek ini membentuk integritas moral manusia dalam menjalani kehidupannya. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ketika manusia mampu menjalani hidup selaras dengan dharma melalui Trikaya Parisuda, keraguan terhadap makna kelahiran perlahan akan berubah menjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup. Pertanyaan eksistensial yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan akan bertransformasi menjadi kesadaran spiritual yang matang. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi memandang kelahiran sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan suci untuk belajar, bertumbuh, dan mengabdi. Dengan demikian, Chater Purusa Arte menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Hidup bukan sekedar untuk dijalani, tetapi untuk dimaknai dan diarahkan menuju pembebasan spiritual. Kesadaran inilah yang menjadikan manusia mampu menerima kehidupannya dengan penuh rasa syukur, sekaligus menjalani perannya secara etis dalam tatanan kosmis yang harmonis. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berdasarkan ajaran agama Hindu, pertanyaan pantaskah aku lahir sejatinya tidak perlu dijawab dengan keraguan atau penyesalan. Kelahiran manusia adalah bagian dari hukum kosmis yang adil dan bermakna, serta merupakan kesempatan langka untuk memperbaiki karma dan mencapai kesadaran spiritual. Hindu mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dengan tujuan, tanggung jawab, dan potensi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut seharusnya ditransformasikan menjadi refleksi yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana memahami kelahiran dan menjalani kehidupan secara bermakna sesuai dengan ajaran Dharma. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi mempertanyakan pantas atau tidaknya ia lahir, melainkan mensyukuri kehidupan sebagai anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa yang mengantarkannya menuju tujuan tertinggi, yaitu moksa. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nima Dewi Tisna Irawan undur diri. Saya tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Janangsari. Janangsari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janangsari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lenge wangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Kantun kesarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Ukir pinake wetu ning kare pasir rangalebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu miwah kesenengan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Rajang Laksana yang persembahyangan puja Tri Sandhya Majari Umat Hindu Sedharma Ring di Jeje Padamagena Dumugi Ide Sang Yang Widiwasa Statu Mepaja Kerayuan Lan Kerajengan Rei Rage Sarang Sami Jagat Lan Stagging Nyane Larapan Doa Mantra Lan Pastike Semua Bakti Rei Ide Sang Yang Widiwasa Dumugi Rage Sarang Sami Pinako Matindu Sata Sida Membersihkan Pikiran Lan Jiwa Dari Sifat-Sifat Negatif.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Susmani Manatur Antiti Rekelan Rai Kantun Satu Meskian Iri Kireng FM 106,4 MHz. Kesara Antiti Agung Krisna Rekelan Rai. Antiti yang jarang ini dadi reng sesi acara Rahajeng Bali. Sada bagian pasti ke antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik nih. Kawitin titik untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rahina demangkin radite 4 Mei war sekali tali 6 saking badan meteorologi klimatologi lan geofisika wilayah 3 Bali. Nah rekelan rai nge rahina demangkin. Kabupaten Jemberana diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 80 sampai 97%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahina demangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 84 sampai 96%. Kabupaten Badung, rahina demangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 97%. Kabupaten Gianyar, rahina demangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 94%. Lantur Kabupaten Klungkung, rahina demangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 26 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 91%. Lantur Kabupaten Bangli, rekelan rai diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 23 derajat Celcius, kelembaban 85 sampai 98%. Kabupaten Karangasem, rekelan rai diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, rahina demangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 93%. Lan Kota Denpasar, rahina demangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 94%.

Kakek dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jemberana sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. G3 Anda sekali menit sama lagu saking jam 6 semang kesarang titi Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. G, selamat pagi G, dan pasar hayang muruk semang nemangkin. Cuaca belumlah bersinar niki mataharinya nggih, masih lumayan agak mendung-mendung kenten nggih, udara semeriwing-semeriwing dingin kenten nggih. Nah, rekalan Rai manfaatkan waktu di pagi hari yang cuaca mendukung kenten nggih untuk bisa melakukan aktivitas fisik, mempersiapkan fisik kenten nggih untuk memulai aktivitas nantinya. Siapkan diri dengan melakukan kegiatan berolahraga di pagi hari kenten nggih. Lan pastikan rekalan Rai dengan mengawali setiap pagi melakukan kegiatan olahraga niki bisa memperlancar peredaran darah, memperkuat otot-otot tubuh, menyiapkan fisik dan pikiran taler nggih untuk siap beraktivitas nggih. Di sampunda punika rekalan Rai sampunang lali kenten nggih untuk tetap menyempatkan diri sarapan kenten nggih. Sarapan puniki pinaka kunci untuk mengisi energi setelah tidur istirahat malam kenten nggih 6-8 jam. Nah, porsi idealnya memenuhi sekitar 20% kebutuhan kalori harian, antara 300-400 kalori, dan dikonsumsi pukul 7-9 pagi. Nika waktu terbaik untuk sarapan nggih. Komposisinya niki wajib lengkap karbohidrat kompleks kenten nggih, protein, lemak sehat lan serat nggih. Waktu ideal nggih pastikan niki jam 7-9 pagi untuk menjaga kestabilan metabolisme. Jauhi makanan atau minuman berpemanis berlebih, maknanya tidak terjadi lonjakan gula darah yang memicu mengantuk nggih. Masak pagi-pagi niki sampun boleh istirahat di malam hari nggih, ning sampun nyenyak tidurnya, berkualitas tidurnya pasti tidak akan mengantuk kenten nggih bangun di pagi hari. Lan pasti ke kombinasi sarapan seimbang nggih, mengandung serat, buah, sayur, protein, telur, ayam, tahu, karbohidrat, kenten nge oatmeal, roti gandum, utawi nasi, beras merah, kenten nge. Dan ki ide dani bisa menjadikan pilihan sarapan untuk menyiapkan tubuh beraktivitas di pagi hari.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sawan Festival 2026 niki resmi dibuka di Pantai Kerobokan Kecamatan Sawan nggih Jumat 22 Mei 2026 niki festival puniki berlangsung selama 3 hari nggih sampai dengan 24 Mei 2026 berarti terakhir mungkin kinten nggih. Nah, dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya, telur penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual HKI bagi karya kreatif dan produk unggulan masyarakat Buleleng. Festival puniki menjadi ruang promosi budaya, taler sepisanan penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Nah, pembukaan festival puniki berlangsung meriah dengan penampilan tari pendet masal oleh PKK Desa Sekecamatan Sawan, tari kolaborasi Trunajaya dan legong pengeleb serta berbagai hiburan lainnya yang menarik perhatian masyarakat. Nah, rekalan Rai kegiatan puniki, rekalan Rai nggih sertifikat yang diserahkan meliputi hak cipta Sawan Festival mangusanaken budaya. Besti Buleleng, taler hak merek GS Gagapan Bali, kopi Bali Basukian, tapal barong singa khas Buleleng hingga pande gong sidirahayu. Penyerahan punika menjadi bentuk komitmen pemerintah nih dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat. Nah, menurut Camat Sawan, Bapak Iketut Cantiana niki masang festival Warsane Mangkin menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM dari berbagai desa di Kecamatan Sawan. Nggih, yang lantur Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna niki masang Sawan Festival menjadi festival kecamatan ke-6 ring Kabupaten Buleleng yang bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas di berbagai bidang. Dan melarapan pelaksanaan Sawan Festival Tali Namlikur puniki, pemerintah berharap seni budaya, produk UMKM lan potensi lokal masyarakat dapat semakin berkembang sepisanan memperkuat identitas budaya Buleleng. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Ada kelan rai ge rawir gedumun titian nyaring ini ide dade ge titian pecah mesandekan dumun na aja bos ge malah aja bos acara pecah ngelantorang kesarangin taler dayo hari kentat ge tetap reng perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Head of Communication BTID Zevri Alfaroki mengakui sebagai kawasan ekonomi khusus pengembangan wilayah di Pulau Serangan tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir karena merupakan habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Dijelaskan keberadaan penyu tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Menurut Zevri Alfaroki, memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu sehingga BTID berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCIC di Serangan untuk

0: Swastiastu. Inggih, rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Wali malin kenyarangi ring FM 106,4 MHz. Sane mangken, ringgal mangken titiang sane pacanyarangi rakyat nggih, diwawu sampun sane tran titiang monggung Krisna nggih. Sane ngenter acara duwe diwawu nggih hantu siaran suruh puji duwe kenten nggih. Nales sampun nyobi ayam kudang-kudang informasi ka diwawu enten. Perakiraan cuaca Provinsi Bali, naler gak terus sana anjan nih kayaknya Sawan Festival 2026 sana kebuka kenten angkat budaya dan produk lokal. Iya, pasti kan sampun tenggala mangkit kiki titiang macam lagi ingin sarana karai kenten gih kantor deh program aja duit Rajang Bali niki sana mau tangin informasi mau kemiwa tembang-tembang gih. Tapi pastinya niki pacang margi gih rakarai kali paletan kali biasa gih jeneng rakarai bersidah nyarang. Terus kerajaan kemantan iki ring pesawat interaktif ya, pesawat telepon ring 0361-223361 utawi ring WhatsApp sampunang lali puniki nge dayuari male madolan madolan api dayuari mangkin. Iya pas artinya niki madolan yang manis-manis aja ya. Dua ini makin ke hari nabi senin lahirnya redite. Kenten ni tanggal 4 likur bulan Mei kali tanggal 6 likur kenten ya. Jadi ring lahirnya redite sami sampun mepupul sarang keluarga. Kenten ke semarin sampun mepupul makin anto mengakhiri minggu kemarin gitu ya. Sebelum mengawali hari benjang dengan kegiatan aktivitas yang padat mungkin benjang ke. Ya mari nikmati tapi pasti gak lahnya nih untuk mempupul sarang keluarga ya, menambah energi lagi. Jadi dengan kumpul sarang keluarga pun iki pasti kesampun dengan suasana yang sangat santai, kentangnya hangat dan penuh ceria nge. Nah, ini sampun mempupul sarang keluarga sami nge rakarai kentangnya dengan orang-orang tercinta, terkasih. Pasti kesampun rasanya kurang lengkap ya, tanpa sesuatu yang manis-manis. Tapi yang manis nih ke apakah dayu? Nenten ye. Dan dengan ngomongin yang manis-manis niki ngira kerai ringgalah mangkin niki benten satu sajian tradisional juga niki yang sederhana tapi selalu bikin kangen ya, yaitu kolang kaling utawi bluluk ring bahasa balinya nih. Nah, si rasanya tan senang sarang bluluk utawi kolang kaling pun niki ya, pasti ke sampun yang tapi pastinya dengan tekstur yang kenyal, kentennya segar. Jadi disajikan dengan es campur kentennya atau es sirup, cocok pisan pun niki untuk menemani suasana ring rahina radite mangkin kesarangin keluarga utawi orang-orang terkasih kenten. Nah, rakyat pun api niki minap yang kadi dumun kenten ya. Sering ke tapi astana ngajang tapi ngiyun kolang kaling tapi bluluk puniki biasanya diapakan kentanya jadi pacang olah apakah kita perlu metek dulu ngerah deh kayaknya punya jaka kentanya utawi punapi kentanya atau mungkin kantos makin kantos senang sarang bluluk utawi kolang kaling. Nah, ngiring makin beli bagan kentanya berbagi pengalaman kentan ring pesawat telepon 0361-223361 makin ungkah titiang niki nge niru terus teriki rakyat sana pacar nyaring titang ring pesawat telepon mau sang ini kolang kaling utawi blulu inge niki minta saya sampai ngeranjing niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Semang Dayuari
0: Rajang Semang
1: Penapi Gatre
0: titiang kena niki siapa ya?
1: Ring satu bayangan nggak
0: ya? Oh iya, Ibu Sekar. Ampura Ibu.
1: Ring satu bayangan cerah makin dayu.
0: Jakti?
1: Cerah ring satu bayangan makin.
0: Cerah-cerah ya, secara hatinya Bu Sekar nge. Abim, benang nge, benapi gak cerah Ibu kena.
1: Pasti kare kena dayu.
0: Pasti kare. Habis ngapain nih kegiatannya habis ngapain?
1: Lalu ke warung mas-masaan.
0: Asik. Apakah hidangan sekarang, menu sekarang?
1: Nanti ya yang boleh di warung lewat.
0: Oh.
1: ke warung dayu.
0: Oh, kenten.
1: Kau nak ngeh kalau sepair, wau tuas-tuas kendemun melebos kaya nang kenten.
0: Oh iya, pelan-pelan saja, nyicil-nyicil ngarian. Inge ibu makin mau sangin ende-ende kolang kaling tawi bluluk reng Bali. Kan kenten. Senang sarang bluluk, Bu?
1: Senang tiang daging di es ini kan enak kenyal-kenyal.
0: Biasanya kan mentan nih katos sarang mentan nih kenyal senang necan nih ke. Ada yang katos nih kalau.
1: Aduh ya kalau saya sangi demen dia kenyal-kenyal tahu demen dia. Mewah nih rasanya pun hilang dayu.
0: Oh kanten. Mungkin kanten dengan ngerah bulu.
1: Mungkin kan gampang di warung nomas mungkin renten mas es pun bagi bulu langsung kolang kaling nih ke
0: kenten
1: ane minum putih nih ke dia nih warna tapi ane demen ya
0: ane warna
1: ceng warna kolang kaling dia nih putih demen dia nih ke
0: nih kolang kaling sane ori oh kenten cuman yang kade yang dari kade dumun lah senang ibu sering ngerah kolang kaling
1: yang dumun dia kan anak nas kenten mungkin pun namang kota, utian namang kolang kaling apa ya nih kolang kaling, ternyata buang dulu dekat tu nih mat diut dah di darat dia nak teh.
0: Wah wuning.
1: Nih dia tu mau penikah dan kolang kaling buang dulu nih mat nikah utang-utang di kampung dah di darat di kota ternyata.
0: Berarti buang di kampung tenuning kentan sidang aja.
1: Setelah keluar merantau ni kan awang diangkatinnya buah buluk kolang kaling tadi dunas
0: gitu. Berarti seringan konsumsi di kota kentan ya? Oh iya iya. Berarti
1: mungkin yang kita kan kentan yang es campur lagi kolang kaling mungkin kentan.
0: Pasti sih kadang kan misi cincau tak kentan.
1: Iya lengkap
0: oh tapi nyambal kolang kalingnya tenana tuh ibu dulu.
1: Dia yang campur di es campur sih nanti lupa pak nih tuh teman dia yang nyambal langsung dah
0: jadi. Iya iya betul betul betul ya. Berarti baru ya mengenal kolang kaling ya.
1: Iya. Dikupik buat lulu ini
0: jakti loh berarti yang kira kena ibu enten kenten punya jake bu
1: ah oke Riki Kristen punya jake Riki nah iya karena kan Riki nak meragang-ragang ron ake ngayang canang ake sepan nih ke jake modon
0: oh jake modon oh kenten iya
1: ini gue pernah tiap hari darah donet kan begitu membuah dayu
0: oh memang seperti itu jadinya.
1: Nih, yang terus kali jago nih, kau tanya dan begitu buah nih. Yang kecuali jago nih matua nih, kau wujud akeh buah nih dayu.
0: Oh, jago nih. Kau
1: tiap hari alih nih, kau yang done ke apa apa tentang alih dek papa nih. Tapi nyamuk buah nih, jadi kita ngelah itu buat nyamuk buah.
0: Oke, entah. Berarti done mantan adalah ibu di jago.
1: Nih, Riki langa jago buat yang membuah.
0: Kentanya, enggak.
1: Kecuali di pasung misal pengidang ngali tukang rone awu ada buah nih. Asal pengidang ngali tukang rone pasti temisi buah.
0: Jakti lo menampun ya saya mabas kan tendone to.
1: Ini kan ada buah ada ini ke.
0: Kenten ini.
1: Ini ke dayu. Mungkin sama lima
0: bahan.
1: Iya. Ita jangan dan ini sarang bu Jerman nyanyi bu.
0: Sarang sarang.
1: Kera malu enten jangan ku sedang enten ini Ita. Sarang kami semacam perempat RRI Raja Semang Raja sibuk sibuk ring berantem kami. Ibu pun usah Raja mungkin pun.
0: Ampun santai.
1: Dayu ampun boleh entar penyemang dayu.
0: Aduh dereng. Menyebos kan ya.
1: Yang penyemang daya putih abu.
0: Nah, yang penting ampun boleh pantan dehidrasi bae jebos.
1: Tahu anu basangnya uyut nika jat biu kalau tulisan belum boleh.
0: Nah, nika kan kangian ampun sehat nika buah ampun nah enten.
1: Kangian bisa kangian penyemang dengan nasi dewetan lauknya dengan.
0: Ya sabar nyicil malih nyicil. Perlukah dayu bantu?
1: Nggih, perlu mriki dayu.
0: Aduh. Bantu ngajeng tapi ya.
1: Nggih, sing ngajeng dayu aja. Oke. Om Santi. santiyo.
0: Nge, susu banget nih ibu. Seka saking satu payangan samponya rengin nge. Nge, ternyata ada info baru nih ki. Ya nampun punya jaken dike sering mabas nih ke ngerah donetan nampun mau buah kentan nge. Yang tukang nah, tukang tapi asalnya nggak bahas ronnya termak teron pasti ya nggak berbuah jaken. Apakah seperti itu? Mari kita coba tanyakan lagi ya. Inge rengung kere ibu seka sira mangkin sare presiden jaringin titiang. Apakah wenten pengalaman unik dengan kolang kaling tahi bluluk kenten ya? Inge rakerai giring om swastiastu.
2: Om swastiastu raja
0: sama. Inge rajang sama.
2: Inge tidak mangkin
0: jaringin. Ah boleh dong.
2: Ada bibi awai kan toleh mereng radio dari.
0: Ados kenten.
2: Tadi tu siapa pak
0: Miko? Kapan ada you? Angkat nombor siapa miring bidang napi ni ki?
2: Siang yang biang yoga.
0: Ah, ni yang yoga pantas ya. Arang mungkin. Ni
2: Mario terus Miki wangi-wangi.
0: Kenten.
2: Kenten mana mengarang ini?
0: Ah. Kenapa gak teran ni ki?
2: Masalah.
0: Ingin yang yoga penapi gak tera?
2: Titiang kayak enak, ayu hari dayori penapi.
0: Titiang kayak enak nala danos.
2: Soalnya bibi rame, titiang wangi, budal makario.
0: Serame?
2: Ingin titiang makario, ring tempat makario rame, tamu rauh.
0: Oh kenten, sibuk ya. Incek
2: cap cair lain.
0: Ah cap cair lain.
2: Goreng. Tapi topiknya niki
0: blulu.
2: Oh blulu tetiang alit aja madolan blulu sarang aji biang tetiang dayu.
0: Jadi atas bisa madol blulu nak engkau ni ke?
2: Ngererah ni ke aja tetiang jauh pakai kan anak lain cuman tapi mudah ni ke?
0: Oh agencet ni ke ibu ini yang?
2: Ngerti mau tanggul-tanggulan, bak ampun ngawati no kenten na ngai-ngai palungan gede. Iku lablab serai-rai no rungkit, kadang gatel dayu.
0: Gatel?
2: Nge, kecah meniko, kenten cocok gatel.
0: Oh kenten, mana jikuda nih yang kenten ngadol dan dosa?
2: Dumun kan ada tahun 80 niko, hari harganya murah pisan. Paling aja 2.000, 5.000 mungkin nih kalau 2.000 dumun dayu.
0: Kenten. Tapi wenten mantan nak nuas kenten?
2: Orang arek si kering pasar, ngene es dulu nih ke.
0: Inge.
2: Ampun mau belot, putih-putih, ampun dados sajeng nih ke langsung.
0: Oh bisa, oh ya, jadi lados kentennya cemil langsung ya.
2: Ampun mau merebus, terus rendam dengan air bersih. Tiris, ampun mau ada hemer waktu kepekan.
0: Oh, kenten. Ya. Kenten mewah tan mengupas nih ke kolang kaling.
2: Mewah tuh dayu.
0: Masa?
2: Angin dang belak beding, lablab nih ke.
0: Oh, direbus se?
2: Rebus tan patah mata kenten. Ketuan dan warna-warni yang tadi makin di pasar kan warna-warni.
0: Iya, ampun mendaging kan. Gampang cantik warnanya.
2: Iya, ini kok putih mantan. Sampai emak ngajang henten sambil ngarengin dayu. Ajin di jangan galak almarhum mana harus mekario alit-alit.
0: Iya.
2: Tadi makin putih di jangan ngajang piring kan ya enten arahin.
0: Ini kan zaman sudah berbeda.
2: Makanya nak dua jawaban dayu.
0: Masa.
2: Yang zamannya dulu lah. Sekarang. Tenang waktu yang dayu.
0: Aduh, ngialan alun mantan ikan alita mantan tadung tuh mana pi?
2: Ampun arahan bes
0: ya. Berarti yang kadi dumun na di ngupas nih ke mewah napi ten yang.
2: Mewah, yang pun lebang becek. Kulitnya kan katos dayu.
0: Oh artinya oh di rebus nih ke kat kulitnya nih ke?
2: Iya mata kan bersidang.
0: Oh si Rumi.
2: Oh
0: kenten. Iya iya.
2: Niko nak mau umah dumun bersih wahu lablab. Oh lablab. Kan getahnya gatel.
0: Oh kenten. Men kudang jam nih ke ngantos pandi lebang.
2: Bisa nanti dong 2 jam lah yu angin sang di tebo di api pekarangan nih kong lap-lap kan di dapur.
0: Gendang
2: tuh titiang merarat namun dah yu ajin titiang galak pisan namun biang tiang udar mau nih
0: kong nak bentan tuh tujuan nih
2: iya tapi disiplin bentan angin bekal kadi mangkin
0: arah
2: kamu titiang mekario titiang jemot adosnya mekario titiang alit
0: nah nih kong sampun tuh tujuan Juannya kan intan pang disiplin.
2: Iya kan di jauh ada yo mau najin di atas intan melayu pun dengan lama main dengkeng belum kan dimangkin.
0: Ampun ingat nih intan.
2: Iya sih yang nak nurut aja nih mau jahitan megadang mau jahitan ayu. Ingat itu ayu pantan suwe nyelang galak. Terus ada tiosa. Niki Pak Mantanu Nini ka. Nini Jerman cantik man munga. Buat KBB pun apa yang
0: Bangun
2: Bangun hari minggu kio yang mau makan jam 6 pun bangun
0: tiangnya wawu petangi
2: si tiang anak ampun biasa dah yuk sampai tidur sirap panjang-panjang nih kok
0: enggak ampun jadi rutinitas nih
2: ampun kewantan tetap sehat semangat
0: iya semangat pikiran sehat juga iya
2: tadi bang tadi di B, sampun pohon di tiangnya mau payas, mau ngajang bubuk, sampun pohon-pohon ada yuk.
0: Abe lengkap jangkal mampun ngintan.
2: Mau kari jajah kukus, dem-dem, waktu ke tempat pekarya, akilo mau kari ketan ada yuk.
0: Banyak ya.
2: Tidak senang mau bagi ada yuk.
0: Iya.
2: Ingat itu ada yuk. Mari juga sudah wasada remargi. Selamat rahayu, salam, salam kami ringgriyo.
0: Iya, seksaman ya.
2: Semua ping banget, jalannya neti tiang mau pamit. Ucapin dok Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingat, susu mau banget nih ya, juga saking Gunung Karang sampunya rengin. Emang harus seperti nih kak, kira-kira Islang Sami, ini sampunya lagi senang berbagi, kenten ya. Tidak ada ruginya kita suka berbagi sarang orang-orang, kenten ya. Sarang napi sawit di Braga Medue, kenten ya. Mari kita sisihkan sedikit untuk berbagi napi malih dengan mana sanila syari pasti kan sampun api sani kekaryani sugina sukarya dwi pacang mesari punik inge inge rakyai mau sang nindik dulu mau coba selanturan titiang male ketan nge sirah sani kempun ketep-ketep niki sarang titiang napi sani numbasin dulu titiang kang ya mau coba semale lingan niki ring whatsapp dwi sampun ang lali yang temaga terus sarang titiang ring 0878-988-22-420 inge rakyai ngirim sandakan numun niki doani mentan sani jaging lintang terus biar sayang.
3: Pagi Bu. Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
4: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
3: Gini Bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah. Boleh gak?
4: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Kek.
3: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
4: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
3: Hah? Emang penting ya, Bu?
4: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
3: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
4: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
3: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
4: Nah, untuk catin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
5: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Catin siap, anak sehat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rasakan dan kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ingin rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngih wali malin dikenyarengin sarang titiang dayu ari. Pasti kenyari ring FM 106,4 MHz. Kanto ring program acara 2 puniki ring Rajang Bali. Sani matangin di informasi makemiwah tembang-tembang. Ingira kerai mosang nenen ini kolang kaling utawi ring Bali puniki dikenal ya dengan sebutan bluluk kentan ge. Puniki camilan kenyal berbentuk lonjong kentan ge dan berwarna putih transparan ya yang original. Walaupun ada juga yang berwarna nih ke biasanya kita sering temukan nih kengnya di orang yang jualan es gitu ya, banyak yang diberi warna biar cantik kentan ge. Nah biasanya niki kolang-kaling puniki terbuat dari endosperma biji pohon aren kentan dengan nama istilah lainnya yaitu Arenga pinnata. Nah, untuk kolang-kaling utawi bluluk puniki memang sangat populer sekali ya. Tenyuan tarim Bali manten se-Indonesia puniki sangat populer ya sebagai bahan campuran dari kolak kentan ge, es buah mersidang utawi manisan yang disajikan kentan ge untuk ketika ada momentum bersama juga dengan keluarga gitu ya, ataupun acara-acara tertentu. Yang kira-kira memang ya untuk kolang-kaling utawi bluluk niki kadi pernikahan yang yoga wawu memang memiliki getah yang gatal dan berlendir gitu nge. Untuk menikah meja bos pacang ucapnya titang tata caranya nih pacang mengolah kolang-kaling gitu nge. Jadi kira-kira tertarik menikah untuk mengenal lebih dekat terkait dengan kolang-kaling utawi bluluk niki. Hingga sini makin pacang aturan titang untuk muka ring pesawat telepon gitu nge. Sira sani presiden nyaring titang makin numbas kolang-kaling utawi bluluk duwe. Terus ngeranya ke Manten niki ring pesawat telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp sampunang waling nggih. Inggih sang gratis yang Om Swastiastu.
3: Iya, Om Swastiastu.
2: Inggih, Om Swastiastu.
3: Si Lali dari GE.
2: Titia Raja semua.
3: Dari GE Lali sekarang siang.
2: Sepertinya sakit widang Bang Li.
3: Bukan dari sana, calon mertua.
2: Aduh. Ya siapa ya? Sanur siapa
3: Ibu
2: ya?
3: Jero, ya?
2: Ibu Jero.
3: Mungkinnya Mbak Nita, birthday.
2: Oh, Ibu Jero.
3: Gus Weda.
2: Ah, iya. Aduh.
3: Siapa punya Gus Wedanya?
2: Itu yang di Sanur kan?
3: Iyalah. Cuman tidak masuk Bayu.
2: Aduh, beruntung sekali, Ibu Jero.
3: Iya. Kemarin udah budal dirinya dari jeknya. Orang kibu di gerio di kibu.
2: Oh, kenten.
3: Besok ke Lebon, makin layon rau.
2: Be sibuk tak mungkin ya jadinya ni.
3: Sibuk ni. Oh. Yang pun budak ibu.
2: Sampun ayon.
3: Jalan mertuanya udah pulang.
2: Kenta nih ge. Astungkara margi antar, pemargi ya, jane.
3: Semua dari. Jangan senang aja yang berdulu.
2: Masa?
3: Doyan.
2: Oh, sama berarti.
3: Kali pakai gula pasir dan susu jambalan.
2: Oh, belinya biasa di mana?
3: Di pasar sini.
2: Oh ya, jadi yang masih mentah nge? Masih mentah, kemudian direbus di sendiri di rumah?
3: Di grill, direbus, kasih gula pasir enak lah.
2: Oh, tinggal di jambal mantan? Gitu. Kalau misalnya mau dikasih es bisa juga nge, ya. Bu Jero nge?
3: Bisa juga nge. Gak ada pun karir?
2: Yang?
3: Gak ada pun boleh karir.
2: Ampun?
3: Itu jam
2: kali. Terlunding sih Tian nonton pola informasi.
3: Oke, semoga kita kelancaran yang terbaik ini Bayu.
2: Iya, yeah, lon ke mantan ya, Ibu.
3: Yang terbaik.
2: Iya. Iya, berarti Ibu.
3: Sibuk makin.
2: Sira Ibu.
3: Ah,
2: inge kang ya. Yang penting makin pola hiburan tang enten. Kecina saran titiang. Dadas ngibur di tengah-tengah kesibukan ge Ibu Jerung.
3: Jereng. Ini semua Dayu.
2: Heeh.
3: Raja.
2: Inge, sukses semua. Inggih, susumen ya Bu nggih, calon mertua tiang asik saking widang sanur Ibu Jero. Sampunya rengin nggih, sumput kecindur yang bareng nggih, kocak menten plebon, ring ri duwe mugi margi antar pemargi nyane tegentan alalalon ke manten, kenten nggih antong margiang napi sane patu ke margiang. Inggih ring ungkara calon mertua tiang di bawah Ibu Jero saking widang sanur ya. Napi astane iwane. Ayo mage ita. Sira mage sane presiden carangin titiang makin mau sang ini kolang kaling nggih. Inggih sang ratu tiang Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, mertua ke kudo nih king.
2: Mertua 1, 2, 3, 4 yang ketiga.
4: Akelan
2: Akelan. Akelan. Tipat kan ada akelan.
4: Mon kan ada siki dua terus kelan.
2: Mengkonyang dot yang dari mantun itu.
4: Anaman kelan, bantal kelan. Emang ini sifat bantal.
2: Tiang mone boden tiang. Tanya cara bantal boden tiang ya. Cuma kok nyandot dari mantu.
4: Jangan ngecas Miki. Siang kadang kredit marah tuh dari hari.
2: Be kredit masih toh.
4: Kunci padahal baru dari hari. Sekitang muka leng. Mau celup ke jendela dari hari. Oleh di tengah congkel. Pasti belakas.
2: Pocol ngomong kunci baru toh.
4: Jendela untung ampun mau buka nang itu nih nang mencelup ke tengah
2: merah itu
4: tunggu batis saja kursi mencelup ke tengah pokoknya banyak akal gitu
2: dunia itu sibuk sekali ya demo kunci dari luar
4: lo sekar unge lo sekar bom nek sibuk nu kangen kau ngalih caranya mau celup nih gitu
2: dayu nggak kebayang gimana sibuknya ibu itu ngurus kunci
4: pokok itu mencelup ling jendela ojek gede pokok itu tinggi dan
2: angsang angsang
4: betul ane kan apa itu lah akal jadi kursi jemak tumu jeda batas setumuan menyak batas semenyak batas nyidang asung karo jemak belakang cengkel lah
2: ben tuh ngarang kunci baru
4: dari wari gitu masih bopang celu gitu padahal kunci baru pintu baru gitu kan menin pintu kan kaden dijo kaden kendala ane tuh kadang pasang maro buka cekplok
2: be bawa aja waduk nih karena baru aduh, mungkin karena masih kaku.
4: Ngencet kata jen lengis langsung keplak plak.
2: Oh dari si minyak.
4: Tahu rasa lu.
2: Ketiak kunci dalon.
4: Aduh sakit.
2: Ada sakit. Nak tenjau wantat. Kene punyan kan bisa munyit benda masih.
4: Deh pasang bono.
2: Nak boleh pedih pagi.
4: Ada kerodit dan ketu kesne ketu masih. Panggilu kayang jadi ngelah akal. Tepuk bo kene kesne den tulung tu abang o betal jak betal ngono muka.
2: Sidang.
4: Coba belakas angone. Ya ya udah dari.
2: Mulai kali ini tradisional belakas payu ngangge.
4: Ada. Di tengah harus nampeng belakas di tengah nih.
2: Aduh iya gitu jadi ya.
4: Sedang muka tuh malah dicongkel nanti.
2: Ada.
4: Asong karo nyidang muka tuh dari hari. Tapi niki nika wau sira calon mertua saking sanur. Iya,
2: saking sanur.
4: Rajang kenal nggih.
2: Ibu Jero.
4: Ibu Jero. Di sanur benten ini santa jak nung diang sanur bagi ibu di sini kau nggih. Tapi dopet itu pulang kaling nggih.
2: Pulang kaling kalung bluluk blalak blilik.
4: Pulang kaling kalung nggih. Kadang pulang kaling atuh nggih sangane nggih.
2: Ai nika bluluk.
4: Oh bluluk pulang kaling.
2: Iya, baru tahu.
4: Bluluk sih tiap mendiang mu mas es buah nih paling apokat dia bluluk kan. Kan bulungannya selem nih kok.
2: Oh, bulungan kan cincau.
4: Nih kok kan yang teman lelelen sing teman.
2: Oh, menin dumun nang arah bluluk dengan mereka.
4: Mewah dumun
2: nasa.
4: Wow di Denpasar, wow nawang bluluk.
2: Jadi tuh.
4: Apo yo nenah kok jangan bluluk.
2: Kok jahatnya polos aja
4: jahatnya bluluk, oh ini bluluk gitu tapi ada aneh nih pak dagang es saya tak kenan awal-awalnya kan gak tahu nih pada begitu kan jangan malu bertanya daripada sesat di jalan kan gitu nak mosan badak ngorang om Swastiastu pak tiang rahyanu jauh nih pak ada nak gitu siwang-siwang di samping yang mertakon tinggalin jawab balik yang rago ribut gitu yang mertakon mau takon pun rago harus mati yang motor bila perlu turun
2: ya etikanya seperti itu
4: yang rada si A si B uning bu ramah mana angorin nika gitu benar menbo rago sing mati yang motor bisi memunyi kangen kau yang ribuan
2: Artinya gimana kita menghargai orang, gitu iya. juga orang tuh lebih menghargai kita.
4: Diri kita dulu hargai. Kalau kita udah menghargai diri kita, baru orang lain dihargai, gitu loh.
2: Pas,
4: kita
2: pas,
4: sama-sama
2: pas.
4: Sama-sama menghargai. Coba minta gua dua jo, mesti tawa ngalamat. Nek klingkang, klingkung, klingkang, siang kes niki begitu. Malam siang enggak di warung, jak lulu, jak lu.
2: Ais, nang udiang.
4: Biasa tuh jam itu, jam kutus.
2: Biasa gibah.
4: Nangin rumah dan warung atau. Kan ramai sok sate atau barang mau pergi nengok.
2: Nah, dasar weka.
4: Ingin nengin dek kulang saling di tiang nih kau
2: senang ya
4: mas F buah nih. Tapi entah nih kartos itu mungkin lebang entah becek nih.
2: Iya mungkin ya.
4: Di kartos itu tengah nih
2: pasti melepeh ampun ngerap pun deh kena nih kenyal kenyal nih.
4: Nih kau sampun kulang kaling nih. Kadang dia nak sanganan kan ada sanganan nak entah si kulang kaling.
2: Sangan apa kulang kaling?
4: Aneh mau ilut ilut angkau 8 dos luung je nih kau lembek aduh enak.
2: Masa ye? Ben apa nih kelakar nih?
4: Barang betul mas saja honeon. Ote onde onde.
2: Oh, betenan dia manggil.
4: Studio entan matu. Onde onde kulang kaleng tu becek jam di kau sangat.
2: Masa. Oh.
4: Jalan yang lot kang alih kita Dharma nanti.
2: Inge di Jayagiri niki.
4: Inge Jayagiri, inge ketembus Jayagiri. Kau pun ibu di kau kereng nomas nase.
2: Oh, kulang kaleng namanya.
4: Inge, okay. Kan kulang kaleng becek ni kau. Inge, iki mang panu sudah uas mau mang panu mang sekar, lu sekar ampun.
2: Mang sekar.
4: Mang sekar. Dan umpami ilo sekar nadang mekar.
2: Hai, Bu Sekar, gendengnya seorang Bu Eka. Ija lah kedeng.
4: Nyolet timunco ilo monongo.
2: Kapak tujeng.
4: Mobomi kalikub. Ngebakin jajan
2: aduh
4: ngawiling lung rakru ilang boben boben liu anake ngedot
2: cikiwi
4: kerana yu hari itu liu nak ngedotin
2: lak adin tiang
4: lak adinge sanengken kerana yu ini kang dayu hari tiang belai-belai punya ini mekelun
2: jangan ingat waktu dayo saja
4: ibu diajak belai-belai pun bau gen
2: masa aja anda ibu ubar-ubar
4: dayu hari santan bibian nyua enggak lahan
2: betul sekali
4: maksud ibu makanya ibu engal-engal nih ni ita mangku sedani bu Jerman Mahindira mungah mungkin nengen galah bu Janura biasanya kulak kali niki nge joh niki bu Jero Chandra Gusti Putu Widya Jero mangku Made Sutirto niko biasa menyoleh ayo menik wangi mali siki nge rajang sarang sami itu dari hari sebetulnya dia tukang canang dia niki butut genri padalam nak pang teman kone adik nge calling dumun pang seger
2: calling dulu
4: nge hake nak kentan meriki nelpon aduh demen tiang bu kusuk semua bu nge seger bayun tiangnya cerom bok Rusmi bensek kuling kuling laneng riap peningal busan lek peningal
2: masa
4: bok Rusmi likut tuh nge nge tuh nge rajang dari hari rajang ngemargi yang suadarmo kusuk semua galah katur ibu pamit om santi santi santi om
2: nge susah banget niki bentiang bu Eka BB sampai nyarengin saking widang batu bulan iya walaupun niki termasuk widang dengan tradisional ya kolang kaling utawi sane ketah ke bawah bluluk ring Bali kenten ge masih menjadi favorit niki untuk semua generasi ya karena dengan teksturnya yang kenyal kenten ge ada rasa manis-manisnya seperti dayu tidak ingge we jobos niki nak wenten nalar keraingnya untuk napa ste manfaatnya ne ring kesehatan kewan dua niki kebantuan untuk galah kagian male jobos lanturan titiang kenten ge pacaran titiang rakyat untuk pesandekan dumu niki ge dua ni wenten di jaging lintang terus.
5: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Senwelwe ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
6: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
7: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah

Rake dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4

Bali Sea Turtle Society, Iwayan Wiratnyana mengatakan Indonesia memiliki 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu di dunia dan di Bali. Yang paling banyak ditemukan bertelur adalah penyu lekang. Dijelaskan abrasi pantai menjadi ancaman serius bagi habitat penyu di Bali karena beberapa lokasi pantai yang sebelumnya menjadi tempat favorit mereka bertelur kini mulai hilang akibat terjangan gelombang dan kenaikan permukaan air laut. Wayan Wiratnyana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu terus meningkat demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut Bali di masa yang akan datang. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.